Okay, teman Pro 2, kita sudah selesai dengan FYP. Sekarang kita masuk ke Pro 2 Spot ya. Tempatnya kita bahas informasi ringan, unik, dan pastinya bisa menambah pengetahuan kamu ya di pagi hari ini. Kali ini Putri punya satu informasi yang mungkin bikin kamu tuh bilang, hah, masa sih hewan sebesar ini suaranya bisa seimut cute itu? Karena ternyata ya teman Pro 2, di dunia perhewanan tuh penampilan tuh tidak selalu menggambarkan suaranya gitu. Jadi ada hewan yang kelihatannya tuh garang gitu ya, kelihatan dari looknya tuh besar, bahkan bikin kita sendiri tuh sedikit takut gitu. Tapi ketika mengeluarkan suara tuh justru terdengar lucu dan unik. Daripada kamu penasaran ya, yuk kita kenalan dengan beberapa hewan yang punya plot twist dari penampilan dan juga suaranya teman Pro 2. Dan ini ada beberapa hewan yang tampak menyeramkan tapi ternyata punya suara yang imut dan juga unik. Kita mulai dari hewan yang mungkin langsung membuat kamu tuh berpikiran ini pasti suaranya ini garang. Yang pertama itu ada cheetah. Iya, kita lihat dari tampilannya saja tuh cheetah tuh terlihat ya sebagai seekor hewan yang garang gitu. Kita tahu cheetah itu adalah kucing besar yang hidup di alam liar dan dikenal sebagai predator dengan kemampuan berlari yang sangat cepat. Tapi ada hal menarik dari cheetah, berbeda dari beberapa kucing besar dan yang bisa mengaum gitu ya. Cheetah itu justru mengeluarkan suara seperti burung yang sedang berkicau. Unik kan teman Pro 2? Suara tersebut juga digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama cheetah. Dan cheetah itu tidak bisa mengaum karena bentuk tulang tiroidnya itu berbeda dengan kucing liar yang mampu mengaum. Jadi kalau kamu selama ini membayangkan cheetah itu bakal mengeluarkan suara garang seperti singa, ternyata tidak begitu teman Pro 2. Kemudian ada yang kedua nih, ada rubah. Rubah merah ternyata punya lebih dari 20 jenis suara yang berbeda-beda. Asik ya punya 20 jenis suara yang berbeda-beda nih. Mereka bisa menggonggong seperti anjing, bahkan ada suara yang terdengar seperti orang sedang tertawa. Ada yang menarik juga dari rubah, suara gonggongan rubah itu berbeda, bisa memiliki karakter yang sedikit berbeda sehingga membantu mereka tuh mengenali satu sama lain. Jadi ternyata di dunia hewan tuh juga punya banyak bahasanya sendiri gitu teman Pro 2. Dua hewan pertama ini saja sudah unik nih teman Pro 2, tapi masih ada beberapa hewan lain yang suaranya tuh lebih tidak terduga gitu dari penampilannya. Jadi buat kamu yang mau tahu, tetap di sini.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

Oke, teman Pro 2, masih di Pro 2 Spot. Kalau tadi ada Cita dan juga Ruba yang mana Cita punya suara seperti burung gitu, Ruba bisa mengeluarkan suara seperti tertawa. Sekarang ada hewan yang kemampuannya itu benar-benar bikin penasaran. Namanya itu Lyre Bird. Burung ini punya kemampuan luar biasa untuk meniru berbagai macam suara yang ada di sekitarnya. Bukan hanya suara burung lain saja, tapi Lyre Bird ini bahkan bisa meniru suara seperti gergaji mesin, kamera, atau pisau mainan, sampai alarm mobil. Jadi bisa dibayangkan ya teman berdua, kalau kamu sedang berada di alam tiba-tiba dengar suara alarm mobil yang kita tahu itu tidak mungkin ada mobil di situ, tapi ternyata sumbernya itu adalah dari seekor burung nih. Unik nih. Dan ternyata kemampuan meniru suara ini juga menjadi bagian dari daya tarik Lyre Bird jantan. Sekarang kita pindah ke laut teman Pro 2. Kita tadi sudah darat, udara, sekarang kita ke laut. Ada paus bungkuk. Ukurannya besar, tapi mereka tuh mampu menghasilkan suara yang indah dan juga unik. Paus bungkuk tuh dikenal bernyanyi dengan perpaduan berbagai suara seperti dengusan, rintihan, ledakan suara, dan juga jeritan. Suara tersebut digunakan antara lain untuk menarik pasangan dan juga menyampaikan lokasi nih. Jadi siapa bilang nih yang besar tuh harus selalu bersuara menyeramkan. Kayak tadi Cita bisa berkicau, terus Lyre Bird bisa seperti sound effect berjalan, dan paus bungkuk malah punya konser sendiri nih di lautan nih. Masih ada beberapa hewan yang tentunya tidak kalah unik ya teman Pro 2. Kita bakal lanjut sesaat lagi putri ke playlist. Ada satu buah lagu, kita flashback dulu ke awal-awal kemunculan Rizky Febian nih teman Pro 2. Putri kasih deh Menari dari Rizky Febian.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, teman produk kita lanjut nih dengan hewan yang ternyata punya plot twist antara wajah dan juga suara nih. Ada rusa elk Rocky Mountain, teman pro 2, di mana rusa ini tuh punya tubuh yang besar dan juga kekar. Bobotnya saja itu bisa capai ratusan kilogram dan tingginya itu bisa mencapai sekitar 2,7 meter jika dihitung sampai tanduk. Kalau lihat ukurannya saja mungkin kita bisa membayangkan ya, suaranya tuh bisa jadi suara yang berat terus dalam gitu. Tapi ternyata rusa ini, teman pro 2, justru terdengar seperti trompet suaranya. Suara ini digunakan untuk menarik perhatian betina dan juga menjadi bagian dari panggilan kawin pejantan. Jadi penampilannya boleh gagah ya, tapi suaranya punya karakter sendiri nih. Berikut nih ada orca, teman pro 2, atau paus pembunuh. Orca ini adalah salah satu predator besar di lautan dan punya sistem komunikasi yang menarik karena mereka mengeluarkan berbagai vokalisasi berupa panggilan, klik dan juga peluit. Para peneliti bahkan dapat membedakan ya kelompok orca itu berdasarkan suara yang mereka hasilkan. Yang lebih menarik, teman pro 2, orca juga mampu meniru suara hewan laut lain termasuk singa laut dan juga lumba-lumba hidung botol. Jadi ternyata bukan cuma manusia yang bisa tiru suara orang lain. Di dunia hewan juga ada ahlinya nih. Nah itu tadi si orca gitu, teman pro 2. Masih ada satu hewan lagi nih, teman pro 2, yang punya suara unik gitu ya, yang tidak sesuai dengan penampilannya. Jadi buat teman pro 2 tetap di 92,2 FM ya. Puter kasih satu lagu nih, lagu terbaru dari Afgan, Langit Merah Muda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, teman bro juga kita sampai di hewan yang terakhir nih, ada Boston Terrier. Kalau melihat wajah dan bentuknya saja, mungkin sebagian orang tuh mengira anjing ini cukup galak ya. Tapi ternyata karakter dari Boston Terrier tuh justru dikenal lembut dan penuh kasih sayang. Dan menariknya yaitu suaranya. Alih-alih sering menggonggong keras, Boston Terrier tuh lebih sering mengeluarkan suara rengekan yang lembut sehingga justru terdengar menggemaskan kiowo gitu. Jadi dari tadi ada beberapa hewan gitu ya teman Pro 2, kita tuh ternyata bisa ambil pelajarannya juga, karena kayak tubuh besar, kekar, gagah gitu ya. Ternyata hewan-hewan tuh punya suara yang cukup menggemaskan gitu. Kayak tadi cita yang bisa berkicau gitu. Dimana pelajaran kita dapat, jangan terlalu cepat menilai sesuatu tuh hanya dari penampilan. Setuju. Dunia hewan memang penuh kejutan ya teman Pro 2, dan mungkin ini juga yang berlaku dalam kehidupan kita nih. Kadang yang terlihat itu, yang terlihat biasa saja itu ternyata punya kemampuan yang luar biasa. Justru sebaliknya, kadang yang kelihatannya kuat justru punya sisi yang lemah lembut tuh teman Pro 2. Jadi benar-benar kamu tuh tidak boleh menilai hanya dari tampilan luarnya saja. Kamu harus kenali dulu ceritanya teman Pro 2. Dan itu yang bisa Putri sampaikan di Pro 2 Spot untuk edisi hari ini ya, di pagi hari ini. Semoga informasinya bisa menambah pengetahuan sekaligus bikin pagi teman Pro 2 sedikit lebih seru ya. Putri masih terus temani kamu ya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. So kamu don't go anywhere.

0: capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya. Teman terbaik.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Ning.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rin, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.

Kita kembali lagi di 92,2 FM ya, tentunya bareng Putri di sini, teman Pro 2. Kali ini Putri mau temani kamu dengan informasi yang masih menyangkut dengan pasca gempa nih, teman Pro 2. Di mana informasinya datang dari Babinsa Koramil Ruteng yang dampingi relawan Untak Surabaya di Kampung Lehot. Kehadiran TNI di tengah masyarakat kembali ditunjukkan oleh Babinsa Koramil 161201 Ruteng Serda I Komang Arya Sudarma bersama Praka Saiful M. Kemudian mereka mendampingi relawan Universitas 17 Agustus 1945 atau Untak Surabaya di kegiatan sosial di Kampung Lehong, Desa Diwar, Kecamatan Lelak nih. Pada hari Senin kemarin, pendampingannya dilakukan tuh sebagai bentuk dukungan Babinsa ya terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan, sekaligus juga untuk memperkuat hubungan antara TNI, relawan, dan juga warga. Kehadiran relawan dari Untak sendiri juga menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan menumbuhkan semangat kebersamaan bersama masyarakat setempat ya, teman Pro 2. Di mana Serda I Komang Arya Sudarman juga bilang bahwa Babinsa ini akan terus mendukung kegiatan-kegiatan yang positif apalagi yang berlangsung di wilayah binaannya. Menurut Serda I Komang Arya, kolaborasi antara TNI, relawan, dan masyarakat itu menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, dan tentunya komunikasi serta kerjasama yang terjalin dengan baik itu bisa dinilai dapat membantu berbagai kegiatan di wilayah untuk kegiatan yang bisa berjalan dengan lancar dan juga memberikan manfaat bagi warga sekitar tentunya.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Pro2 FMND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND.

Okay, teman Pro 2, kita balik dengan satu informasi nih. Masih dengan pasca gempa, teman Pro 2, Mensa tuh Manggarai gelar dukungan psikososial. Pemulihan pasca gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2, tidak hanya menyasar perbaikan sarana pendidikan saja, tetapi seperti satu hal ini, Mensa tuh Manggarai bersama KUN Humanity System memberikan penguatan kesehatan jiwa dan juga dukungan psikososial kepada seluruh murid untuk bantu mereka menghadapi rasa takut dan juga kecemasan setelah gempa atau setelah bencana ya. Tepatnya di hari Selasa kemarin nih, 29 September. Pendampingan dilakukan oleh tenaga profesional dari KUN Humanity System melalui berbagai kegiatan interaktif seperti bercerita, bermain, dan juga bimbingan emosional. Murid diajak mengenali perasaan mereka, terus juga mengelola ketakutan serta membangun kembali rasa aman dan kepercayaan diri biar dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dan bisa mengikuti pembelajaran nih. Kepala Mensa tuh Manggarai, maksud saya ada Mas Rumbata, mengatakan bahwa pendampingan ini membantu madrasah memberikan nih perhatian terhadap kondisi murid selama masa pemulihan. Dan menurutnya nih, teman Pro 2, masih terdapat murid yang merasa cemas dan juga takut setelah gempa, sehingga dukungan dari tenaga profesional itu benar-benar dibutuhkan untuk bisa membantu mereka tuh mempersiapkan kembali proses belajar mengajar nih, teman Pro 2. Dan selain pendampingan saat kegiatan, KUN Humanity System juga menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi psikologis anak-anak dan juga bakal memberikan dukungan lanjutan sesuai kebutuhan. Dan tentunya langkah ini diharapkan bisa bantu murid menjalani proses pemulihan secara bertahap setelah mengalami dampak bencana nih. Untuk Mensa tuh ND Manggarai juga terus mendampingi muridnya dalam proses belajar ya, dalam proses pembelajaran pasca gempa. Upaya pemulihan pendidikan dinilai juga perlu memperhatikan dua aspek secara bersamaan, ya ini ada pemulihan sarana dan juga keberlangsungan kegiatan belajar serta pemenuhan kebutuhan emosional peserta didik, biar lingkungan sekolah tuh kembali menjadi ruang yang aman nih bagi anak-anak.

Guys, siapa nih yang kalau keluar rumah wajib bawa tumbler? Tapi, tahukah kamu, tumbler ternyata bukan cuma teman minum atau sekedar pelengkap outfit. Menggunakan tumbler secara berulang bisa membantu mengurangi penggunaan botol minuman sekali pakai. Bahkan, kebiasaan sederhana seperti membawa tumbler sendiri bisa menjadi salah satu langkah kecil untuk membangun gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Dan sekarang, tumbler juga sudah berkembang jadi bagian dari lifestyle. Ada yang desainnya minimalis, colorful, sampai custom sesuai personality pemiliknya. Jadi, kalau hari ini tumbler kamu ikut menemani aktivitasmu, you're not just carrying a bottle, you're carrying a habit.

Indonesia bukan sekadar deretan pulau di peta. Indonesia adalah rumah bersama. Rumah tempat kita hidup dalam perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya. Di rumah ini kita belajar bahwa berbeda bukan berarti bermusuhan. Justru dari perbedaan, kita saling melengkapi. Indonesia rumah bersama berarti kita punya tanggung jawab yang sama. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan bijak dalam bersikap baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Sebagai anak muda, kita bukan hanya penonton. Kita adalah penjaga rumah ini. Setiap kata, sikap, dan tindakan kita menentukan apakah Indonesia tetap hangat sebagai rumah atau justru terasa asing karena perpecahan. Mari rawat Indonesia dengan rasa hormat dan kepedulian. Karena saat kita memilih untuk tetap bersama dalam perbedaan, disitulah Indonesia benar-benar menjadi

Projo, terima kasih untuk kebersamaan kita selama beberapa jam ini ya di Spada. Selamat pagi teman Projo untuk edisi hari Rabu 30 September 2026. Kita akan jumpa lagi di edisi-edisi berikutnya teman Projo. So, Putri langsung pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Informasi pertama teman Pro 2, BMKG Stasiun Meteorologi Tanah Kupang mengeluarkan perkiraan cuaca maritim untuk wilayah perairan NTT Senin 28 September 2026. Perkiraan berlaku mulai pagi hingga Selasa 29 September hari ini dengan sejumlah wilayah berpotensi mengalami gelombang laut sedang hingga tinggi. Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Tanah Kupang, Edo Juan Alvin kepada RRI Senin 28 September menyebut gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di jumlah perairan NTT dan kondisi itu diperkirakan terjadi di Selat Sapi bagian selatan, sebagian Selat Flores, Selat Lamakira, sebagian Selat Pantar, perairan selatan Flores, Laut Sawu, Selat Ombai, hingga perairan sekitar Kupang dan Rote. Siswa SMP Swasta Katolik Kristo Regi ini mengikuti pelatihan public speaking yang digelar Taman Baca Anak Merdeka Selasa 29 September 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah ini menjadi ruang bagi siswa untuk melatih keberanian berbicara, menyusun gagasan, dan menyampaikannya secara jelas di hadapan orang lain. Panitia Komunitas Taman Baca Anak Merdeka Wardania Putri Sarjan mengatakan kegiatan public speaking secara rutin dibawa ke sejumlah sekolah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas siswa. Menurut Wardania, kemampuan berbicara di depan umum merupakan keterampilan dasar yang perlu ditanamkan sejak usia sekolah karena siswa tidak hanya dituntut memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mampu berkomunikasi dengan menyampaikan gagasannya. Dalam kegiatan tersebut, siswa mendapatkan materi public speaking dari Didi Badin dan Aldi Moksen. Materi tidak hanya berfokus pada kelancaran berbicara, tetapi juga cara menyusun ide, membangun keberanian, serta menyampaikan pendapat secara terarah. Informasi terakhir, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya membawa sejumlah hasil penelitian untuk dimanfaatkan langsung masyarakat Kabupaten Ende melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Inovasi yang dibawa meliputi kursi persalinan ESA, krim sup kaya gizi untuk kondisi darurat atau bencana, serta produk yang dapat membantu mengurangi nyeri. Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Dr. Dini Mariani, Escape Nurse, MCAP, mengatakan kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memastikan hasil penelitian memberikan manfaat nyata di tengah masyarakat. Saat diwawancari RRI ND dalam siaran Florata Pagi Pro 1 RRI ND pada Selasa 28 September 2026, ia menjelaskan kedatangan tim sekaligus menjadi bentuk kepedulian kepada masyarakat yang sebelumnya terdampak bencana. Dr. Dini menegaskan penelitian yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi tidak seharusnya berhenti pada hasil kajian atau produk semata. Hasil itu perlu diterapkan dan diberikan kepada masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, terutama oleh kelompok yang membutuhkan dukungan setelah menghadapi bencana. Sekian info Pro 2.

0: baik kamu.
1: Yuk, ikuti Santai Siang bersama Pro 2.
2: Teman Pro 2 FMND, John kembali temani kamu di Santai Siang kali ini ya. Dan di hari ini hari terakhir, ya, the last day of September, 30 September 2006 hingga di jam 3 sore nanti, teman Pro 2 FMND have fun di siang hari ini. Dan saatnya bergabung teman Pro 2 FMND ya di Pro 2 Hitlist untuk siang ini. Buat sama join-join lagu yang kamu suka, teman Pro 2 bisa langsung ya join di 0821-4765-0422 ya. Di 0821-4765-0422 teman Pro 2. Lagu-lagu yang disiapkan ada dari Tehija Tulus, Adrian Khalif 2001 kali, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Rabun Jauh Bernadia, Foto Kita Blur, Sal Priadi, Overnight Kita Lewati Berdua, Disco Ria dan Berpesta. Ada Pice Kota Sedikit Lebih Lama, Galdif In Love, Aziz Hedra Backseat. Untuk versi manjanya ada dari Morgan Wallen Been By Now, Taylor Swift Cleveland, Ariana Grande Hidra Meju Love Me, Ella Langley Choosing Texas, Tim Impala Dracula, Lisa Sawarika, Rose New Trick, Adela Ain In LA, Tit Cox Who I Am. Ada juga yang terakhir ini Clean Bandit Chloe dan O'Malley dengan Company. Ya silakan di 0821-4765-0422. Jangan lupa buat mantau juga musik live chat nanti malam barengan sama Satrina cuy. Nanti juga disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Oke, teman Pro 2 FMND di siang hari ini. Lagu-lagunya sudah kami siapkan dari Tulus Teh Hijau, Adrian Khalif 2001 kali, Lomba Sirem 4 lebih tinggi, Bernadia Rabun Jauh, Salam Priadi Foto Kita Blur, Picah Kota Sedikit Lebih Lama, aduh ini lagunya sweet ya, Galdiv In Love, Overnight Kita Lewati Berdua, Aji Sedra, Backseat, Morgan Wallen, Been By Now, Taylor Swift, Cleveland, Ariana Grande, Hitra Miju, Love Me, Ella Langley, Choose In Texas, Tame Impala sama Jenny, Dracula, Lisa Sawadika, Rosen New Trick, Adela Ain't In LA, Cheat Codes Who I Am, and last but not least ada Clean Bandit dengan Company. Ya silakan di 0821-4765-0422. Ini Kiano Marcos, lagu apa Kiano? Dari lagu-lagu ini? Lagu apa? Oi, Bernadia Rabun Jauh, siap. Oke, buat Kiano ready, buat Rabun Jauh, buat Kiano ya. Charlie lagu apa? Charlie dari list lagu tadi? Ini mau lagu apa list lagu tadi coba? Ini ada dari Tulus, Adrian Kali, Lomba Sihir, Tulus Teh Hijau, siap, mantap buat Charlie. Kalau Revan, lagu apa nih Revan? Boys, asik, Lomba Sihir ya, mau lebih tinggi. Wah, dia emang, dia mau tinggi-tinggi nih cuy, karena ini bentar lagi dia mau tes yang tinggi-tinggi nih cuy ya. Kita doakan semoga lancar nih teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2 FM ND ya, masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Ya, untuk siang hari ini lagu-lagunya masih ada dari 2001 kali Adrian Khalif, ada Sal Priya di Foto Kita Blur, ada juga Piche Kota Sedikit Lebih Lama, Galdif In Love, Overnight Kita Lewati Berdua, Aziz Hendra Backseat, Morgan Wallen Been By Now, ada Taylor Swift Cleveland, Ariana Grande Hey There Made You Love Me, ada Ella Langley Choose In Texas, Tame Impala Jenny, Dracula Lisa Sawadika, Rosé New Trick, Adela Ain't In LA, ada Cheat Codes Who I Am, Clean Bandit Company ya. Silakan di siang hari ini 0821-4765-0422. Ada dari Kakak Tino, Thank You KE, minta lagu dari PC Kota Sedikit Lebih Lama. Oke, siap, kami putarkan. Ada juga dari Mama Mince, selamat siang buat Mama Mince, minta lagu Kak dari Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Oke, siap Kakak, terima kasih banyak.

tentang lampu Petromax. Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

Iya, teman Pro 2 FM ND ya, kita masih di Pro 2 Hitlist. Lagu-lagunya ada dari Adrian Khalif 201 kali, Galdiv in Love, Overnight kita lewati berdua, Aziz Edra Backseat, Morgan Wallen Been By Now, Taylor Swift Cleveland, Ariana Grande Hitra Made You Love Me, Ella Langley Choose in Texas, Tame Impala and Jenny Dracula, Lisa Sawadika, Rose New Trick, Adela Ain't in LA, Cheat Codes Who I Am, teman Pro 2. Ada yang bergabung di siang hari ini ke? Oh siap, ada ternyata ya. Dari Kakak Delon, selamat siang buat Kakak Delon di Onokore. Hey, Kak Eku, selamat siang. Minta lagu dari Been By Now, Morgan Wallen ya. Salam saja buat warga Onokore, spesial buat Ari John yang bertugas di siang hari ini. Siap Kak E. Morgan Wallen, Been By Now. Oke siap, check it out.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Kita masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 FMND. Lagu-lagunya masih ada available dari Adrian Khalif 2001 kali. Ada Galdif In Love, Overnight kita lewati berdua, Aziz Cedra Backseat, Taylor Swift Cleveland, Ariana Grande Hitler Me You Love Me. Ya, yeah, ada Ella Langley Choosing Texas. Ada Tame Impala Jenny Dracula. Ada Lisa Sawadika. Ada Rose New Trick. Adela Ain't In LA. Ada Cheat Codes Who I Am. Ada Clean Bandit sama Omalay Company. Ya, silakan di siang hari 0821 4765 0422 teman Bro 2.

Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.

Alright, teman-teman Pro FM, ini di santai siang kali ini ya, lagu-lagunya masih ada dari Adrian Khalif 2001 kali, Galdiv in Love, Overnight kita lewati berdua, Aziz Edra Backseat, Taylor Swift Cleveland, Ariana Grande Hit Dream You Love Me, Ella Langley Choose in Texas, It Gita Masih Ada Cahaya, Tame Impala Dracula, Lisa Sawadika, Rose New Trick, Adela Ain in LA, Cheat Codes Who I Am, Clean Bandit Chloe, Oh My Like Company. Silakan teman Pro FM ND yang masih terus mendengarkan Pro FM ND, teman terbaik kamu ya, untuk yang masih fan terus di Pro 2 FM ND untuk siang hari ini. Oke, dari Kakak Niko, minta lagu dari Overnight Kita Lewati Berdua, siap buat Kakak Niko, thank you sudah join. Ada juga dari Fendi ya, Ella Langley, Choose in Texas, siap, terima kasih.

Saat musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk mendapat daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau keramik.

Iya, teman Pro 2 FM ND. Siang hari ini silakan ya di 0821 4765 0422, ya, yang mau gabung-gabung. Lagu-lagunya ada dari Adrian Khalif 2001 kali, Girl Deep in Love, Aziz Hedra, Backseat, Taylor Swift, Cleveland, Ariana Grande, Hit Me, You Love Me, It Gitaf, Masih Ada Cahaya, Tim Impala dan Jenny, Dracula, Lisa, Sawadika, Rose, New Trick, Adela, Ain't in LA, Cheat Codes, Who I Am, Clean Bandit, Chloe dan O'Malley Company. Silakan teman Pro 2 di siang hari ini ya di 0821 4765 0422, yang mau join di siang hari ini. Ada dari Cisco, minta lagu dari Tim Impala, Dracula. Siap, terima kasih buat kakak Cisco.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2 FM ini masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 ini, teman terbaik kamu ya. Masih dengan Jao John yang masih terus setia temani kamu di siang hari ini ya. Have fun buat semuanya ya di siang ini. Pokoknya asik terus dengan Jao di Santai Siang. Lagu-lagunya masih ada dari Adrian Khalif 2001 kali, Galdiv In Love, Azizedra Backseat, Taylor Swift Cleveland, Arena Grande Hit Me You Love Me, Edith masih ada Cahaya, Lisa Sawodika Rose New Trick, Adele Ain In LA, Cheat Codes Who I Am, Clean Bandit Company, teman Pro 2 ya. Dari Feni minta lagu dari Rose New Trick. Oke, siap, terima kasih Feni, check it out.

merupakan sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

Selamat sore, selamat siang teman Pro 2 FMND ya. Semangat siang buat semuanya masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu ya. Dan terakhir ada dari Kakak Dio yang join di siang hari ini, minta lagu dari Adrian Khalif 2001 kali. Thank you buat Kakak Dio, kita akan putarkan lagunya. Dan tetaplah bersama John yang terus temani kamu ke jam 3. Nanti akan ada Muda Kreatif barengan sama Kakak Hasna. Ini adalah owner dari Hidden Baker di Bejawa, teman-teman berdua.

Iya, teman Pro 2 FMND ya. Nanti jam 12.30 kita akan bersama dengan Kakak Hasna. Ini adalah owner dari Hidden Baker. Dan saat lagi jangan ada dua anjelu. So, Evan Tursi, Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Ya, dan jangan lupa buat pantau juga Music Live Chat nanti malam di jam 8. Ya, juga akan disiarkan di seluruh area Pro 2 FM Indonesia.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

kita punya refleks untuk meniup makanan dan minuman panas supaya lebih cepat dingin dan siap dimakan. Padahal sebenarnya itu sangat tidak dianjurkan karena berbahaya. Bertemunya H2O, air dalam gelas, dengan karbon dioksida atau CO2, udara yang kita tiupkan melalui mulut akan menghasilkan asam karbonat atau H2CO3. Nah, jika senyawa kimia ini masuk ke dalam perut kita, bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung. Selain itu, dalam mulut kita juga terdapat senyawa partikel berbahaya dari sisa-sisa makanan dan minuman atau mikroorganisme buruk. Jadi, kalau kita meniup makanan dan minuman yang panas, sama saja kita memberikan racun

Oke, teman-teman Pro FM ini, sekali lagi kita akan bersama dengan Kakak Hasna di Muda Kreatif ya. Nantinya juga bakalan have fun terus barengan sama Kakak Hasna di Muda Kreatif. Kita akan ngobrol-ngobrol dan juga mungkin bisa memberikan motivasi untuk teman-teman yang mau berwirausaha secara mandiri ya. Sekian terus di Pro FM ini, teman terbaik kamu.

Banyak yang melakukan kegiatan makan dan minum sambil berdiri. Padahal, hal ini sangat tidak baik, apalagi minum berdiri. Minum sambil berdiri akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus. Jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama, usus bisa melar dan terdorong ke bawah yang kemudian bisa menyebabkan disfungsi pencernaan. Dan jika ditelusuri lagi, hal ini yang menyebabkan penyakit kista ginjal. Nah, tentu sahabat tidak inginkan punya penyakit seperti ini.

0: Hey, hey, selamat siang teman Pro 2 FM ND ya. Balik lagi dengan Jaljon yang temani kamu di Muda Kreatif untuk siang hari ini ya. Dan untuk edisi kali ini ya, kita akan bersama dengan Kakak Nur Hasna ya. Ini adalah owner dari Hidden Baker yang sudah terhubung dengan kita via WA telepon di siang hari ini. Yang tentunya juga ini bisa memberikan banyak motivasi, insight untuk teman-teman juga yang mungkin mau berwirausaha secara mandiri dari rumah, teman-teman Pro 2 FM ND ya. Kita langsung sapa saja, ada Kakak Nur di siang hari ini. Halo Kakak Nur.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Kakak Nur, apa kabar?
1: Kabar alhamdulillah selalu baik.
0: Oke, jadi ada Kakak Nur Hasna dengan sapannya Hasna. Jadi ada Kakak Hasna siang hari ini teman Pro 2 FMND. Ini adalah owner dari Hidden Baker teman Pro 2. Dan ini domisilinya di Bejawa ya Kakak ya?
1: Kebetulan kalau Bejawa itu kota kabupaten, kita domisilinya malah di sebenarnya di kelurahannya di desanya Kak.
0: Oh.
1: Di PJW ya.
0: Di mana tuh Kak?
1: Maumbawa.
0: Oh.
1: Nama Upogo mungkin kalau pada tahu.
0: Maumbawa itu berarti mata loko ke bawah.
1: Iya benar.
0: Iya itu
1: benar,
0: lewat sekali. Berarti lewat Golewa tuh ke bawah ya Kakak ya?
1: Iya benar.
0: Iya oke. Aduh Maumbawa saya sekali ya, tapi long time itu sudah sangat lama tuh Kakak Maumbawa. Kayak mana sekarang tuh pasti indah itu loh Maumbawanya itu pasti Kakak. Oke, jadi ada Kakak Hasna dari Hidden Baker yes, dan tentunya ini bisa memberikan banyak hal ya dari POV-nya Kakak Hasna. Bagaimana caranya untuk bisa kita berkreatif dengan cara kita sendiri dan bisa mendapatkan income dari kreativitasnya kita teman Pro 2 FMND. Nah, Kakak Nur, Kakak Hasna ini kenapa bisa mendorong Kakak Hasna untuk berani bikin Hidden Baker nih Kakak? Silakan.
1: Sebenarnya sih pertama kali hal yang mendorong saya untuk memulai Hidden Baker ini lebih ke membuat kue di rumah sih, buat keluarga, buat teman-teman, untuk nyicip-nyicip aja. Tapi karena ada karena ada mereka bukan mengagumi, tapi mereka menikmati kue itu dan mereka selalu bilang bahwa kue saya itu enak kayak gitu. Awalnya saya juga tidak pede Kak, tapi benar. Jadi dicoba bukan cuma satu di dalam rumah doang, itu dicoba tuh di teman-teman, tetangga, terus ada impact positif dari mereka, kata mereka enak, terus saya coba lah Kak, saya pikir kok kenapa saya tidak untuk untuk jualan aja ya. Nah dari situ Kak, di Bendeter itu bisa ada kayak gitu dari tahun 2018 Kak.
0: 2018 ya, berarti ya ini mau hampir 8 tahunan lah Kak ya? 8 tahunan berdiri.
1: Ya, sekitar,
0: ya,
1: benar.
0: Ya, mau 8 tahunan berdiri ya Hidden Baker ini. Nah, sebelum Hidden Baker ini apakah mungkin Kakak Hasna pernah coba yang lain mungkin food atau apa yang pernah Kakak Hasna bikin dan kenapa pilih bisnis cake ini sebagai usaha yang ingin Kakak Hasna tekun ini? Silakan Kakak.
1: Sebenarnya enggak ada sih. Ini langsung ke
0: cake ya?
1: Pokoknya iya langsung ke cake. Tapi awalnya memang yang saya coba untuk buat itu tuh lebih ke donat sebenarnya.
0: Oh lebih
1: sebelum dessert ini.
0: Iya
1: donat. Setelah donat terus saya pulang ke Jogja.
0: Yeah.
1: Karena kan dulu saya kerja kuliah di Jogja Kak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sampai di Jogja saya coba untuk buat dessert. Saya cuma buat soft cookies Kak.
0: Oke, okay, jadi soft cookies coba-coba di Jogja tapi akhirnya ke Tanah Flores, Tanah Bajawa ya. Jadilah kayak gini sekarang teman-teman ya. FMND. Nah, Kakak Hasna, saat pertama mulai itu tantangan yang Kakak Hasna hadapi dan bagaimana cara mengatasinya itu kayak mana tuh Kakak?
1: Ya sebenarnya kalau untuk perintis kayak kita ini sebenarnya tantangan utama yang pasti modal ya Kak ya. Modal yang terbatas, kemudian kita sendiri belum banyak dikenal, kemudian ada juga hasil kue yang belum sesuai dengan harapannya customer. Tapi dari situ kita banyak belajar Kak. Jadi banyak belajar, kemudian kita banyak saya banyak berdiskusi dengan keluarga, minta masukan sama teman-teman, sama keluarga. Ya dari situ sih kak, jadi bisa lebih maju lagi kayak gitu. Ya kita bilang maju lagi sih enggak, kita mungkin lebih berkembang sedikit demi sedikit kayak gitu.
0: Oke.
1: Dari tantangan-tantangan itu.
0: Tapi mungkin karena support dari keluarga juga ya Kak Asna ya?
1: Iya. Yang paling utama itu memang keluarga kita.
0: Iya sih. Nah Kakak Hasna, Hidden Baker itu kan menawarkan berbagai jenis cake nih. Nah, bagaimana Kakak Hasna tuh bisa temukan ide-ide menarik dan menentukan menu yang akan dijual nih di prasisnya Kakak Hasna?
1: Kalau saya pribadi, saya sering mengamati ya Kak. Lebih mengamati kira-kira perkembangan cake pada saat ini Kak. Jadi kadang saya suka lihat dari IG, kadang suka lihat dari Pinterest. Jadi kue-kue apa nih yang sekarang lagi hype yang gak hilang gitu kan maksudnya kak. Kayak seperti sop kuki salah satunya, kalau produk kami terus ada salbread, kemudian ada cinnamon roll, dan kemudian ada dessert-dessert yang lain kayak red velvet, kayak London cake dan lain-lainnya kak.
0: Aduh, gitu. Beragam ya Kakak Hasna ya. Nah, bagaimana Kakak Hasna itu menciptakan atau mengembangkan sebuah menu cake itu hingga siap ditawarkan kepada pelanggan nih Kakak Hasna? Kan pasti kan prosesnya mungkin dari pagi jam berapa Kakak Hasna beli apa-apa saja bahan-bahannya dan membuat sebanyak jenis cake itu berapa lama tuh Kakak bikinnya? Silakan.
1: Kalau kita sebenarnya tergantung jenis cake yang dipesan sama pelanggannya kak.
0: Okay.
1: Karena kita sistemnya masih sistem PO. Jadi biasanya kalau cake dessert seperti red velvet, seperti London cheesecake, terus seperti ada brownies, itu biasanya saya buat malam kak, di jam 2 pagi. Itu saya buat untuk esok kan bisa diantar. Tapi kalau misalkan saya salbread, kemudian roti-roti, itu biasanya kita buat di hari hanya kak, kayak gitu.
0: Jam 2 pagi.
1: Jadi kalau untuk roti memang dia, iya jam 2 pagi itu kita udah mulai proses untuk dessert.
0: Wah kak, itu ini ada istirahatnya gak sih kak sebenarnya?
1: Gimana?
0: Ini ada istirahatnya gak sih kak, jam 2 pagi gitu loh kak, sebenarnya jam tidur nih, tapi kakak.
1: Ada kak, pasti ada jam istirahatnya kak.
0: Wow, luar biasa kak. Jadi dihitung
1: semua.
0: Jam 2 pagi bikin brownies cuy, dan besoknya harus bangun pagi lagi untuk bisa nganter ke pelanggan. Aduh, semangatnya pasti tinggi 45 cuy. Nah, Kakak Hasna.
1: Iya, karena. Iya, gimana?
0: Ini kalau misalnya Kakak Hasna tuh beli bahan-bahannya tuh dari jam berapa tuh Kakak Hasna? Apakah sudah beli dari kemarin dan akhirnya hari ini sudah langsung bikin, terus biasanya tuh untuk cake itu tuh berapa jam dia untuk jadi sempurna gitu loh kakak?
1: Kalau bahan sendiri kan biasanya kita udah restock ya kak. Jadi misalkan limitnya udah sedikit, kita langsung order. Kebetulan order saya untuk bahan di ND kak, kayak gitu. Jadi harus lama, harus jauh hari.
0: Oh, ya, I see.
1: Terus untuk cake-nya sendiri tergantung jenis cake-nya kak. Tergantung berapa banyak pesanan. Nah itu nanti kita baru bisa menentukan timingnya kak, jam berapa, pokoknya tergantung jenis cake-nya kak, untuk persiapannya mulai dari bahan dan lain-lain. Tapi kalau untuk bahan-bahan yang belum jadi kayak itu harus jauh hari kak, seminggu. Kalau misalkan udah limit, kita udah harus order, karena kan di sini sendiri susah ya kak kita nyari bahannya kecuali di ND.
0: Jadi Kakak Hasna tuh dapetnya dari ND ya bahan-bahan bikin cake-nya ini ya kakak?
1: Iya, benar.
0: Oke, mungkin karena juga sesuai dengan jenis cake yang Kakak Hasna jual di katalognya kakak ya, mungkin bahan-bahannya di ND itu. Kalau mungkin ada juga bahan-bahan yang bisa temukan di Bejawa ya, mungkin cake-nya beda lagi mungkin Kakak Hasna begitu ya. Dan dari berbagai jenis cake yang Kakak Hasna jual nih ya di Hidden Baker, ini kira-kira produk mana nih yang paling mendapatkan respon positif dari pelanggan dan mengapa nih Kakak Hasna? Apalagi yang mungkin yang best seller lah gitu.
1: Kalau yang best seller untuk Hidden Baker sendiri itu kita ada soft cookie sama salbrick sama cinnamon. Tiga itu kan.
0: Yang apa tuh Kak? Soft
1: cookies Kak, soft cookies.
0: Soft cookies terus? Sama apa lagi?
1: Ada Salbret.
0: Sah, Salbret.
1: Sama Cinnamon Roll.
0: Cinnamon Roll.
1: Cinnamon Roll.
0: Oh, Cinnamon Roll ya?
1: Iya, sama satu lagi Kak, kita ada Garlic Cheese Bread.
0: Apa tuh Kak?
1: Garlic Cheese Bread.
0: Garlic cheese cake.
1: Garlic cheese bread.
0: Oh, garlic cheese. Oh, garlic bread gitu kakak ya?
1: Iya.
0: Oh, I see. Berarti itu dari bawang bombay atau bawang itu kakak?
1: Dari bawang putih kak.
0: Oh, bawang putih. Wah, keren keren sih. Aduh, saya mau coba tapi kakaknya di Majawa nih. Kapan ya sudah coba kak Hasna ya?
1: Kemarin itu juga waktunya juga saya minta maaf sekali. Timingnya gak pas, pas gempa juga kan.
0: Ya betul, kita penasaran banget nih, gimana nih cake-cake yang buatan dari tangannya kakak Hasna tuh ya. Pastinya itu juga ini banyak pelanggan yang mau mencoba buatan cake dari kakak Hasna ya di Hidden Baker ini teman Pro 2. Biasanya tuh kalau...
1: Tapi tenang aja kak.
0: Gimana kak?
1: Kalau untuk ND, untuk sekitaran ND sampai Omere, kita biasanya kirim kok kak. Oh. Jadi kita emang ada jasa kirim ke sana kak. Iya.
0: Oh, jasa kirimnya itu
1: biasanya saya di Indonesia uang, benar kan?
0: Biasanya itu pakai apa tuh kak? Travel atau gimana tuh kak? Biasanya kalau just tip gitu?
1: Kita kebetulan di sini kita ada bis yang langsung ke Indonesia, langsung antar sampai tujuan kak. Jadi biasanya kita packing rapi, kita titipnya di bis kak. Jadi bis yang langsung antar ke sana. Dari sini jam 5, nyampe sana jam 9, jam 10 kak.
0: Iya, masih fresh lah ya kakak ya, jam-jam gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Betul ya. Dan biasanya tuh yang paling cepat habis yang mana tuh kakak, yang tadi kakak sebut-sebut tadi di radio tadi ya, ada 3 atau 4 gitu. Itu yang paling nyaman cepat habis yang mana?
1: Soft cookies kak, soft cookies sama salbread.
0: Itu yang cepat.
1: Favorit.
0: Itu yang langsung ludes tuh kakak ya.
1: Cepat habis kak itu.
0: Ada saya mau coba tuh yang salbert sama soft cookiesnya buatan dari kakak Hasna nih. Dan
1: boleh.
0: Nah, kakak Hasna, bagaimana kakak Hasna tuh bisa menjaga kualitas rasa dan tampilan cake agar pelanggan itu tuh tetap percaya dan kembali membeli nih kakak Hasna?
1: Kalau untuk menjaga kualitas ya tetap ya kak, itu tergantung sama bahan yang kita pakai, yang pasti kita harus pakai bahan yang mempunyai kualitas juga kak. Kemudian kebersihan dari cara kita mengolah proses cake kita, menurut saya di situ kita kuncinya sih kak. Jadi dari kualitas bahan, kebersihan itu jadi nomor satu kak. Terus cara kita ke customer kak.
0: Okay. Berarti ini ya mungkin lebih ke hospitality-nya ya. Hospitality-nya kakak saya.
1: Iya, hospitality-nya.
0: Ke pelanggan juga gitu ya. Dan kalau begitu berarti kita mau tanyakan juga ini seberapa penting nih buat kakak Hasna nih. Masukan pelanggan bagi kakak Hasna dalam mengembangkan produk Hidden Baker ini nih kakak.
1: Gimana kak? Maaf.
0: Seberapa penting masukan pelanggan bagi kakak Hasna dari pelanggan gitu ya dalam mengembangkan produk Hidden Baker kakak?
1: Kalau untuk masukan dari pelanggan itu emang sangat penting banget sih kak, karena Hidden Baker itu nggak mungkin berkembang kalau bukan masukan dari pelanggan kak. Maksudnya segala masukan mau positif maupun masukan yang negatif harus tetap kita terima kak, karena menurut saya ini bisnis bisa berkembang karena masukan-masukan itu. Jangan sampai karena misalkan kita buat kue tiba-tiba ada masukan negatif nih kak, kuenya kok sekarang beda ya, gak kayak dulu ya, terus kita tiba-tiba ngebrok, kita tiba-tiba gak jadi buat, kita gak mau kayak gitu kak. Jadi misalkan gak enak, kita cari nih apa nih yang gak enak, kira-kira apa nih yang kurang, oh bahannya mungkin kurang gini. Atau misalkan, oh iya benar kak, maaf bahan yang kita pakai kemarin kurang, ada yang ini, ada yang kita ganti. Nah itu kalau misalkan customer udah ngerasa itu nggak cocok, kita langsung kembali ke awal kak, kayak gitu. Kita nggak berani untuk show up terus dia untuk menjual yang ada. Jadi menurut saya masukan pelanggan itu penting banget kak, mau positif maupun yang bukan negatif sih, lebih ke membangun kayak gitu.
0: Iya, yeah, I see. Berarti ini pernah tidak mungkin ada produk dari kakak Hasna yang bikin yang ternyata mungkin kayak let's say kayak kurang diminati pelanggan gitu, dan apa yang kakak Hasna bisa pelajari dari pengalaman tersebut?
1: Kalau produk-produk yang misalkan kurang diminati pelanggan, biasanya kita langsung kita coba untuk kurangin stoknya sih Pak. Maksudnya kita tetap menjual, tapi tidak sebanyak yang kita coba di awal kan. Atau misalkan mereka nggak cocok rasa, kita bakal nyari nih kira-kira tes apa yang pas sama mereka. Jadi tetap kita

0: produksi, melayani pelanggan, promosi, dan juga keluarga nih Kakak Asna.
1: Jadi emang ada jadwal sih Kak. Jadi kita lebih, kalau saya biasanya jam 2 pagi emang bangun. Kalau misalkan orderannya kayak cake, dessert banyak, jam 2 pagi bangun untuk buat dessert. Kemudian pagi ada renggang waktu. Karena anak saya juga kebetulan sudah ada anak dan anak sekolah juga, tidak harus ngurusin anak dulu. Kemudian jam 8 pagi saya mulai start untuk kerja untuk roti-rotinya kayak gitu. Dan siang dari jam 1 biasanya itu kita sudah mulai pengantaran Kak.
0: Jam 1 siang terus mulai antar gitu Kakak ya?
1: Iya, kita biasanya antarnya ke Bejawa Kak. Jadi karena jarak dari sini ke Bejawa sekitar 35 menit. Wah. Jadi ya harus siang.
0: Kayaknya bisa nih, kalau misalkan saya juga punya keluarga yang ada di Goleo atau Kakak ya, di pertigaan Mataloko itu. Kayaknya bisa nih kalau misalnya ada waktu mau pesan Kakak Nur, itu bisa antar ke rumah tidak ke sana tuh? Apakah
1: jauh jarak? Oh boleh Kak, kita kalau untuk pengantaran kita langsung sampai di rumah Kak.
0: Oke. Soalnya tuh saya juga punya keluarga tuh di yang di Golewa tuh Kak, di Mataloko, pertigaan Mataloko itu. Jadi kayaknya bisa nih kalau misalnya permain ke sana langsung pesan hidden baker nih ya, mau coba-coba nih buatannya Kakak Hasna.
1: Boleh.
0: Nah, Kakak Hasna ini berarti yang bikin cake ini cuma Kakak Hasna sendiri atau diberbentukkan sama Misua juga nih Kakak?
1: Kebetulan saya berdua sama suami Kak.
0: I see, oke. Jadi saling bantu untuk sampai selesai ya cake-nya semuanya Kakak ya?
1: Iya benar.
0: Oke. Nah, seberapa besar nih Kakak Hasna peran medsos dalam kenalkan berbagai produk dan baker kepada calon pelanggan nih Kakak?
1: Nah, gimana? Oh, media sosial ya Kak?
0: Iya.
1: Jadi sangat besar lah Kak, karena emang karena media sosial lebih Instagram itu Kak sebenarnya yang buat up kue-kue kita sih Kak. Awalnya sih emang dari teman ke teman, tapi kan banyak, kita kan di tahunnya sekarang lebih banyak di IG ya Kak. Jadi emang dari IG itu Kak, semuanya lebih tahu hidden baker.
0: Berarti ini kalau misalnya orang mau beli dan bayar hidden baker itu, bayarnya harus langsung atau bisa pakai QRIS atau TF atau gimana nih Kakak biasanya?
1: Kalau kita untuk sekarang pembayarannya via bisa QRIS, bisa transfer Kak. Kalau untuk kita cash kita belum bisa karena kita belum COD Kak.
0: Jadi
1: kalau untuk hidden kalau untuk hidden baker sendiri itu memang kita harus pembayaran di muka, kemudian baru barang bisa diterima oleh pelanggan seperti itu.
0: Jadi QRIS bisa, TF bisa, teman-teman FMND ya.
1: Iya.
0: Nah, dalam perjalanan hidden baker nih Kak, ini dari tahun 2018 nih ya, momen apa yang paling membuat Kakak Hasna tuh kayak merasa bahwa keputusan yang saya buat ini tidak pernah salah?
1: Sebenarnya itu kita mulai aku merasa bahwa aku harus tetap di bisnis gue ini di tahun 2020.
0: I see. Huh.
1: 2020 itu pas aku ke Jogja, pas zaman COVID ya Kak. Zaman COVID memang ada sedikit pengalaman pahit di situ, tapi stok kamu harus tutup dan saya dan suami memang harus babat alas, memang kita harus mulai cari ide. Nah saya mau buat kue lagi di situ Kak. Mulai membangun resep, mulai buat kue dan kebetulan alhamdulillahnya laku. Kemudian kami balik ke Flores di tahun 2023, saya kembali lagi membuat kue. Tapi kalau 2023 itu kita masih buat cake-cake, bolu-bolu kayak gitu Kak. Karena saya belum berani jualan dessert, karena saya pikir peminatnya pasti kurang kan di sini. Ternyata di tahun 2026, boom Kak, aku pikir itu gak ada peminat, ternyata fokus kita itu jadi trending topic di Bajawa Kak. gitu kak. Okay, alhamdulillah.
0: Iya, maksudnya disyukuri dan kita juga support ya ini pelaku UMKM seperti kakak Hasa dan kawan-kawan, karena memang ya berusaha dari rumah sendiri ya, modal sendiri, dan akhirnya bisa seperti sekarang ini juga itu butuh pengorbanan ya, kerja keras yang luar biasa dari kakak Hasna dan keluarga ya, untuk memajukan hidup.

0: dan Baker ke depannya. Dan Kakak Hasna, apa nih target inovasi dari Kakak Hasna yang mungkin Kakak Hasna hadirkan untuk membuat Eden Baker terus berkembang ke depannya nih Kakak?
1: Kalau saya sih sebenarnya ingin memperbanyak varian sehat sih, Kak. Yeah. Terus memperbaiki kemasan, supaya lebih cantik, lebih safety. Kemudian supaya Hidden Bacon itu bisa melayani lebih banyak daerah, Kak.
0: Siap,
1: bukan
0: siap.
1: Hanya di Bajau, bukan hanya di ND, tapi bisa sampai Kupang, bisa sampai di mana-mana lah.
0: Gaskan Kak Hasna. Nah mungkin terakhir nih kakak sebelum kita closing nih, apa nih harapan dari Kakak Hasna untuk Eden Baker dan juga motivasi buat Kakak Hasna untuk teman-teman muda yang ingin berwirausaha nih Kakak Hasna, silakan.
1: Pesan saya atau motivasi saya untuk teman-teman kaum muda sebenarnya itu jangan sampai kita takut memulai sesuatu sih. Jangan sampai kita nyaman dengan zona nyaman kita. Kalau emang kita punya bakat, ya udah jalanin aja. Mau itu nanti responnya kayak gimana, itu nanti kamu belajar sendiri. Jadi kalau sekarang saya ini bisa buat kue, saya pengen buat kue, tapi saya takut segala ini, segala itu, segala macam. Itu sekarang babat alas aja, udah jalanin aja. Kalau nggak kayak gitu, kamu bakal diam aja, bakal stuck aja di tempat.
0: Oke, pokoknya all the best lah buat Kakak Hasna dan keluarga. Kita support banget pelaku UMKM agar kedepannya makin dikenal dan makin banyak pelanggannya, dan juga makin banyak inovasi-inovasi yang Kakak Hasna bikin ya, agar selalu menemukan inovasi-inovasi baru di perkekan ya teman Pro 2 FM ND. Kakak Hasna terima kasih banyak buat waktunya di siang hari ini ya. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih juga sudah diundang ke RRIND. Jauh-jauh.
0: Siap-siap Kakak Hasna. Pokoknya saya ke Mataloko harus coba nih cake-nya Kakak Hasna nanti ya.
1: Siap,
0: Oke, terima kasih banyak Kakak. Salam buat Miso dan keluarga. Sampai jumpa Kakak. Terima kasih. Bye-bye.
1: Iya, bye-bye.
0: Oke. Dan itu udah beran fun kita teman berdua FMD dengan Kakak Hasna ya. Di siang hari ini owner dari Eden Baker. Tetaplah bersama John teman Pro 2 FMND, on Pro 2 FMND teman terbaik kamu. Stay tuned.

0: Santai Siang bersama Pro 2.
1: Iya, teman Pro 2 FM Media, ada John yang masih terus setia temani kamu di Santai Siang hari ini, teman Pro 2 ya. Dan informasi menarik dari dunia olahraga, teman Pro 2 FM Media untuk siang hari ini, tim nasional Swiss meraih kemenangan telak 3-0 atas Skotlandia pada matchday kedua grup E Liga Negara UEFA 2026-2027. Laga digelar di Hampden Park dengan gol dari Ricardo Rodriguez, Nico Elvedi dan Ziki Amdoni pada Rabu 30 September 2026 ya. Best Skotlandia Dia Jack Henry mendapatkan kartu merah sejak menit ke-11, mengubah jalannya pertandingan secara total. Pelatih Skotlandia Sebastian Pococnoli merasa sangat frustasi karena rencana permainan yang telah disiapkan hancur berantakan sejak awal laga. Menurutnya situasi ini adalah skenario terburuk bagi debut kandangnya di Hampden Park. Meski kecewa, Pococnoli tetap memuji sikap anak asuhnya yang terus bertarung dan sulit bertahan dengan 10 pemain. Swiss saat ini memimpin klasemen grup E Liga Negara UEFA B. Mereka akan menghadapi Slovenia pada matchday ketiga dan Makedonia Utara pada matchday keempat di Swiss Sport Arena Luzern.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro FM ini, kita masih informasi menarik dari dunia olahraga. Next, ada kabar dari pelatih timnas Indonesia John Herdman yang mengajak supporter kembali memenuhi stadion utama Gelora Bung Karno menghadapi Bangladesh. Ajakan itu disampaikan Herdman setelah Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia pada Senin 28 September 2026. Herdman mengapresiasi dukungan supporter yang terus mengalir sepanjang pertandingan menghadapi Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia menyebut energi dari tribun memberikan dorongan besar kepada pemain ketika menghadapi tekanan sepanjang pertandingan tersebut. Ia mengaku merasakan langsung energi supporter dan besarnya kepedulian mereka terhadap perjuangan timnas Indonesia sepanjang pertandingan berlangsung. Menurutnya, apa yang ditunjukkan supporter menjadi gambaran bahwa mereka melihat perjuangan para pemain untuk memberikan hasil terbaik. Herdman mengatakan timnas Indonesia akan terus berjuang untuk para pendukung pada pertandingan berikutnya menghadapi Bangladesh. Pelatih asal Inggris itu pun memastikan skuad Garuda akan kembali berjuang ketika menghadapi Bangladesh pada laga terakhir Grup A. Herdman menyebut pertandingan ketiga akan berlangsung dalam jadwal padat dengan waktu pemulihan yang sangat terbatas bagi kedua tim, teman Pro 2. Laga Indonesia menghadapi Bangladesh akan menjadi pertandingan terakhir skuad Garuda pada fase grup FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia saat ini mengoleksi 4 poin dan masih berpeluang melaju ke partai final melalui pertandingan terakhir tersebut, teman Pro 2.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Ref C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Teman terbaik.

Alright, teman Pro FM ini kita masih informasi menarik dari dunia olahraga, yo. Next, teman Pro 2, tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko pada laga grup A3 UEFA Nations League 2006-2007. Laga dimainkan di Stadion Sinetip Arena Praha, Rabu 30 September 2026. Republik Ceko harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-24 setelah Pavel Sluk mendapatkan kartu merah. Inggris mengunci kemenangan lewat gol Anthony Gordon dan Harry Kane. Pelatih Inggris Thomas Tuchel menyatakan timnya bermain sangat profesional, terutama di babak kedua setelah melakukan penyesuaian strategi. Menyoroti dampak kartu merah yang membuat pertandingan berjalan tidak seimbang. Pelatih Ceko Santi Denia menyoroti kartu merah dini yang merusak seluruh rencana permainan Republik Ceko. Republik Ceko sempat memberikan perlawanan dan membuat peluang di awal laga, namun kekurangan jumlah pemain membuat organisasi pertahanan mereka jebol. Denia menegaskan timnya ini harus segera belajar dari kesalahan ini untuk fokus pada proses perkembangan dan evaluasi. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Inggris di grup A3 Nations League. Republik Ceko harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi ini, teman Bro 2.

tradisi Endelio, seremoni adat Tungawu oleh pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan merupakan tahap lanjutan dalam urusan adat kawin mawin setelah melalui tahap gantung baju Teolambu. Tungawu merupakan tahap inti adat di mana pihak laki-laki membawa beberapa binatang eko, uang maupun emas liwu. Acara Tungawu tidak semata ditentukan oleh jumlah dan besarnya belis, melainkan terutama sebagai wujud penghargaan untuk mengeratkan hubungan antara kedua rumpun keluarga sebelum menerima sakramen perkawinan. Balasan oleh pihak keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki berupa sarung motif lawo, kain ragi, baju lambu dan selendang desa Sembalesu. Penerimaan keluarga laki-laki diawali dengan sapaan megah, makan siri pinang mutinata, bicara adat Garewoli, penghargaan

Oke, teman Pro 2 FM ini masih dengan informasi menarik dari olahraga. Terakhir teman Pro 2. Indonesia menambah satu medali emas melalui ganda putra Leo Roli, Karnando, dan Daniel Martin pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tambahan itu membuat koleksi medali tim Indonesia menjadi 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Chef Dimension tim Indonesia Todo Tua Pasaribu menyebut tambahan medali tersebut menjadi kebahagiaan tersendiri, namun ia mengingatkan perjuangan tim Indonesia di Aichi Nagoya masih panjang. Selain emas dari ganda putra, Indonesia juga menambah medali perak dari nomor ganda campuran bulu tangkis. Satu medali perak lainnya diraih dari cabang olahraga surfing atas nama Fajar. Menurut Todo Tua, pertandingan Asian Games masih berlangsung hingga 3 Oktober sebelum upacara penutupan pada 4 Oktober. Karena itu, tim CDM bersama Kemenpora akan terus memantau atlet-atlet Indonesia yang masih bertanding. Todo Tua mengatakan koordinasi dengan cabang olahraga non ofisial akan terus dilakukan selama pertandingan masih berlangsung. Langkah itu dilakukan untuk memastikan dukungan non teknis kepada seluruh atlet dapat diberikan secara maksimal. Ia berharap dukungan tersebut bisa membantu para atlet tampil maksimal dalam setiap pertandingan yang masih tersisa. Todo Tua juga berharap Indonesia bisa menambah perolehan medali khususnya emas teman Pro 2. Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengapresiasi pencapaian bulu tangkis Indonesia. Sejauh ini bulu tangkis telah menyumbangkan 2 medali emas dan 1 perak teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 FM ini semangat siang untuk kamu semuanya ya di santai siang kali ini teman Pro 2 FM ini. Dan saat ini kita masuk ke informasi menarik dari dunia entertainment ya buat kamu-kamu semua. Ini informasi menarik teman Pro 2 dari Robert Pattinson yang menilai karakter Batman yang ia perankan dalam waralaba garapan sutradara Matt Reeves ini akan sulit ya disatukan dengan pahlawan super lain termasuk Superman versi David Corren Sweat dari DC Universe teman Pro 2. Nah, dia bilang kalau pendekatan cerita The Batman itu sangat spesifik, berfokus pada kisah crime noir psikologis yang realistis dan juga kelam ya. Menurut Pattinson, nada cerita yang intens membuat sosok Bruce Wayne itu yang ilakuni tidak akan cocok jika dipaksakan berinteraksi di luar ekosistem Gotham versi Reeves, teman berdua. Pattinson menceritakan bagaimana proses syuting yang pekat dengan suasana gelap, baik dari segi pencahayaan maupun latar emosional, cukup berpengaruh terhadap kondisi psikologisnya. Bahkan setelah proses produksi selesai teman Pro 2. Nah, film The Batman yang rilis pada 2022 lalu memang menampilkan Bruce Wayne di tahun-tahun awalnya sebagai detektif yang membongkar skandal korupsi terselubung di Gotham usai kemunculan pembunuh berantai. Sementara itu, proyek terbaru dari DC James Gunn yang akan tayang adalah horror thriller Clayface di 23 Oktober nanti, diikuti dengan Man of Tomorrow menjadi sequel Superman pada tahun 2027.

Kis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Alright, 82 FM ini. Next, ada kabar dari Jiu Yi-in yang resmi bergabung dalam jajaran pemeran The Trauma Code Heroes on Call. Member Lovelace itu didapuk untuk menggantikan Ha Young yang memutuskan mundur dari proyek sekol drama medis populer itu. Kepastian bergabungnya Yi-in disampaikan oleh Netflix pada Selasa kemarin, dan seperti diberikan di Korea, Jong Ang Daily ya. Dalam season 2 dan 3, Yi-in bakal memerankan perawat Chun Jang-mi, karakter yang dilakoni Ha Young pada musim pertama, teman Pro 2. Sementara itu, proses syuting untuk drama Code season 2 dan 3 dijadwalkan mulai berjalan bulan depan ya. Proyek lanjutan itu dipastikan tetap menampilkan aktor Joo Ji-hoon dan Cho Yong-woo yang kembali sebagai pemeran utama. Sebelum dipercaya memperkuat sequel The Trauma Code, Jong Yi-in mengawali kiprahnya di industri hiburan lewat debut bersama Lovelace pada tahun 2014 ya. Seiring berjalannya waktu, ia mulai merambah ke dunia seni peran dan sempat membintangi beberapa serial drama seperti Criminal Minds dan Nara The Socialite Wannabe, teman Pro 2.

0: kenyang
1: Heh, itu sisa makanan masih banyak tuh. Kasih habis, Sule.
0: Sudah bisa lagi kok. Perut rasanya mau pecah nih. Biar saya buang saja.
1: Makanya ambil makan tuh sesuai ukuran perut, Kak. Jangan ambil banyak-banyak, perut bisa kasih habis. Terus buang. Ada orang lain yang makan saja susah, bahkan ada yang sampai kelaparan. Nah, kita yang Tuhan suka si rezeki ini, tahu bersyukur kok, jangan buang-buang makanan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Teman terbaik.

Iya, teman Pro 2 FM ND ya. Next, masih di informasi putar dunia entertainment. Lukman Sardi mengungkapkan tantangan terbesar dalam memerankan karakter Morenda dalam film Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Membacakan dua dalam bahasa Latin sangat adegan eksorsisme, pengusiran hantu diakuinya sebagai bagian tersulit. Lukman Sardi mengaku dirinya tidak hanya dituntut untuk menghafal namun juga memahami arti dua yang diucapkannya. Dan saat syuting, aktor 55 tahun itu menjelaskan pelafalan setiap kata dalam bahasa Latin itu harus diperhatikan dengan sangat detail ya. Ada bagian tertentu yang tidak boleh diucapkan secara terputus-putus karena bisa berpengaruh terhadap artinya, teman Pro 2. Dan alasan itulah yang membuat Lukman Sardi itu merasa kayak tertantang di film ini karena lebih berat cuy ya. Dalam film ini terdapat beberapa momen eksorsisme dengan dua lebih berat dan dua yang digunakan pun tidak semuanya sama. Untuk mempersiapkan hal itu, para aktor menjalani workshop dan training selama kurang lebih 2-3 bulanan. Latihan itu menjadi bagian dari persiapan agar adegan yang berkaitan dengan ritual dan doa dalam film ini itu bisa dilakukan dengan tepat, teman Pro 2 FM.

sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrlich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

Oke, teman Pro 2 FM ini kita masih di informasi menarik dari dunia entertainment ya. Next, teman Pro 2, aktor Dito Darmawan menunjukkan totalitasnya saat membintangi film terbarunya bertajuk Conjuring. Demi menghidupkan karakter sebagai seorang cosplayer pocong, Dito rela turun langsung ke jalan kota Bandung untuk berinteraksi dengan komunitas cosplayer hantu di sana, Ci. Riset lapangan itu dilakukan Dito pada masa persiapan sebelum proses syuting dimulai. Menariknya, ia tidak sendirian, melainkan didampingi oleh aktor senior Joe P. Project. Dari riset itu, Dito menarik sebuah pelajaran berharga. Baginya, profesi penampil jalanan berkostum hantu itu bukan semata-mata untuk urusan ekonomi, melainkan juga didasari oleh kecintaan terhadap apa yang mereka lakukan, teman Pro 2. Bintang muda ini mengaku begitu tersentuh melihat pengorbanan para cosplayer yang harus mengenakan kostum ya hingga riasan tebal di ruang terbuka setiap hari. Ketulusan para penghibur jalanan itulah yang kemudian menjadi bahan bakar utama Bang Dito untuk membangun karakternya di depan kamera. Ia mengaku sebelum melakukan riset, dirinya sempat belum punya gambaran utuh nih mengenai sosok yang akan dimainkannya. Seluruh proses pengambilan gambar film ini sendiri dilakukan di Kota Kembang. Hal ini kian memperkuat ikatan emosional Dito dengan karakter yang ia perankan, teman Pro 2.

0: Waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prodo RRI ini, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya teman Prodo, saudara John temani kamu semua di santai siang kali ini edisi Rabu 30 September 2026, hari terakhir di bulan September ya cuy ya. Dan have fun buat semuanya, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan diriku di siang hari ini. Jangan lupa nanti pantau Bintang Radio hari ketiga ya, ini untuk kategorinya dari lagu challenge ya. Pastikan kamu dukung terus Ampi dan Edison Miorato, perwakilan dari ND untuk berkompetisi di Corona Nusantara Kupang. Terima kasih banyak, after this akan ada aja Salsa dan juga Dudu temani suaranya kamu. See you, bye-bye. Bye.

Informasi pertama, Temen Pro 2 di edisi sore ceria hari ini, Polres ND salurkan bantuan kemanusiaan bagi 20 keluarga terdampak gempa. Dilansir langsung dari KBRN, Polres ND Polda Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak gempa Flores. Bantuan tersebut diberikan kepada 20 kepala keluarga di Kampung Tokoropi, Kelurahan Roworena, Kecamatan ND Utara, Kabupaten ND, Selasa 29 September 2026. Informasi selanjutnya, Temen Pro 2 Rutan Larantuka tertibkan barang dan fasilitas kamar hunian WBP. Dilansir langsung dari KBRN, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Larantuka menertibkan barang dan fasilitas kamar hunian warga binaan permasyarakatan Selasa 29 September 2026 pagi. Kegiatan tersebut Temen Pro 2 berlangsung mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah setelah seluruh pegawai mengikuti apel persiapan di halaman rutan terlebih dahulu. Informasi terakhir untuk edisi sore ceria hari ini, Temen Pro 2, aktivitas nelayan ND berangsur normal pasca gempa bumi. Dilansir langsung dari KBRN, aktivitas nelayan di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur berangsur kembali normal setelah gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah Flores. Kondisi tersebut, Temen Pro 2, terlihat baik di perairan selatan Laut Sawu maupun perairan utara Laut Flores yang menjadi wilayah penangkapan nelayan di ND. Informasi kami dapat diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Sekian info Pro 2.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2 dengan saya Dodi Riti dan Salsa yang menemani kalian di sore ceria hingga di jam 7 malam nanti teman Pro 2. Dan saatnya kita di Flores Session, info-info seputaran Flores akan menemani kalian selama 1 jam ke depan hingga di jam 4 sore teman Pro 2. Kali ini kutipannya melalui laman resmi kami rri.co.id. Ada satu informasi nih teman Pro 2 ya. Asad bin Mas Ngada, tanamkan disiplin dan kepedulian di sekolah. Teman Pro 2, Satuan bin Mas Polres Ngada menghadiri upacara bendera di SDN Awatutura, Kelurahan Jawa Mize, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada pada Senin 28 September 2026. Kegiatan tersebut dipimpin Kasat Bin Mas Polres Ngada AKP AA Gede Ngurah Sumadi sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, AKP AA Gede Ngurah Sumadi mengajak para siswa membangun kebiasaan positif melalui kebiasaan belajar membaca, menulis, dan berhitung. Ia juga mendorong siswa berani bertanya kepada guru ketika belum memahami materi pelajaran. Kasat Bin Mas juga mengingatkan siswa untuk menghormati guru dan orang tua, serta menjaga hubungan baik dengan sesama teman. Para siswa diminta menghadiri, maksud saya menghindari perilaku mengejek, menghina, memukul, maupun mengucilkan teman di lingkungan sekolah. Menurutnya sekolah tidak hanya menjadi tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga ruang untuk membentuk karakter dan rasa tanggung jawab siswa. Nilai kedisiplinan, saling menghormati, dan kepedulian dinilai perlu

0: teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
1: FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo, Ma.
1: Halo, Nak.
0: Kamu sakit?
1: Ya, begitulah, Nak. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

Yeah.

Oke, temuin Pro 2 masih bareng Salsa dan Dodi di sore hari ini. Temuin Pro 2 itu tadi edisi Flores Session, dan kita bakal sama-sama menyaksikan temuin Pro 2 live hari ketiga Bintang Radio Indonesia Korwil 6 Kupang, Atambua dan Ende. Jadi buat kamu masih dibuka nih votingnya buat para jagoan, jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa vote jagoan kamu. Berikut ini temuin Pro 2, kita akan langsung merilai dari Pro 2 FM Kupang, ada Bintang Radio di hari ketiga.

0: Kak Irit dari malam dua kali. Terus besok Kak Irit turun pagi kan bilang. Soalnya ibu besok Kak Irit. Soalnya besok libur.
1: Iya sejak oh ya mas. Jauh cadangan 3 hari push lagi.
0: Untuk karya hari Sabtu, karyanya siapa?
1: Pas.
0: Terus. Tadi sabunya berita, jadi live YouTube.

0: gitu loh, Lela. Intan, itu Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Intan.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, suruh sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
2: Eh, gak apa-apa, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
0: di sini. Gitu loh, Intan, sani kita duduk.
2: Iya, udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Keletanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Hola, halo teman berdua dari RRI Kupang, ND dan juga Atambua serta pemirsa yang lagi menyaksikan kami di YouTube channel RRI Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman berdua, kemarin kita sudah saksikan bersama penampilan dari peserta terbaik dari RRI ND, Atambua dan juga Kupang yang telah menyanyikan lagu daerah dan pop Indonesia. Hari pertama dan juga hari kedua. Hari ketiga, the last day, kita akan menghadirkan kategori terakhir dalam lomba kali ini, yaitu lagu challenge. Kali ini merupakan lagu-lagu pilihan bagi para peserta dan genrenya beragam serta lagunya cukup oldies gitu ya, dan punya tantangan khusus bagi para peserta kali ini. Dan tentunya bersama Beta Funky Lete, Beta akan memandu seluruh rangkaian lomba Bintang Radio Korwil 6 kali ini. Dan juga Beta ingin informasikan untuk Anda, untuk teman Pro 2, juga saksikan bersama di YouTube channel RRI Kupang, bisa kamu berikan dukungan berupa voting sebanyak-banyaknya. Ambil handphonenya, terus berikan voting sebanyak-banyaknya. Di mana? Di situs bintang.radio.rri.id. Sekali lagi ya, bintang.radio.rri.id kepada peserta terfavorit kamu, agar bisa menembus nasional untuk mewakili RRI Kupang dan Korwil 6 menjadi bintang radio nasional. Boleh tepuk tangan yang mana? Wow, luar biasa. Dan selain itu, teman berdua juga bisa kasih voting sebanyak-banyaknya, seperti yang tadi sudah Beta sampaikan. Ada penilaian juri itu sebanyak 70%, ada juga penilaian melalui voting 30%. Dan kami sampaikan juga bahwa voting akan kita tutup malam ini ya, tepat di pukul 23.59 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pengumuman itu akan dilakukan pada Kamis tanggal 1 Oktober 2026 via YouTube.

0: Selanjutnya teman Pro 2, kita akan saksikan bersama profil singkat Dewan Juri yang akan memberikan penilaian untuk Lomba Bintang Radio Korwil 6 berikut ini.
1: Inilah profil ketiga Dewan Juri Korwil 6 Bintang Radio 2026. Mewakili RRI Kupang, Marion Deniama Putra Patinaja, MSN PhD, dosen prodi musik gerejawi dan seni pertunjukan di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, pelatih kategori musik pop gerejawi Pesparawi Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2014 hingga 2022 dengan raihan gold, menyelesaikan

2016. Aktif sebagai wedding dan event singer dari 2007 hingga saat ini dan berpengalaman sebagai dewan juri dalam berbagai event seperti FLS2N, KPU Idol, SMK Idol, dan Bintang Radio. Dan mewakili RRI ND, Maria Lichen Celsiana pula merupakan guru, entertainer, dan content creator. Juri pada Lomba Pop Singer, Pop Solo, Vokal Group, Paduan Suara sejak tahun 2018 hingga sekarang. Aktif sebagai wedding dan event singer dari 2007 hingga saat ini. Berpengalaman sebagai dewan juri dalam berbagai event, juara 1 Bintang Radio LPP RRI ND 2017, juara 2 tingkat nasional pada Lomba Suara OWO Nias 2020, peserta Cross Culture International Folk Art Festival 2023, dan selalu menjadi juara 3 besar pada lomba-lomba menyanyi.

Kembali lagi kami hadirkan untuk kamu teman Pro 2 di Lomba Bintang Radio Korwil 6 hari yang ketiga, The Last Day, dengan lagu challenge kali ini. Yang pastinya beta menyapa juga untuk semua yang lagi saksikan di YouTube channel RRI Kupang, baik itu yang ada di ND, Atambua, dan juga dimanapun kamu berada. Kami informasikan ya bahwa voting sudah dibuka dan terus kami buka untuk kamu yang ingin memberikan dukungan bagi peserta terbaik. Entahkah itu dari ND, dari Atambua, dan juga dari Kupang. Kamu bisa membuka votingnya, bisa melalui situs votingbintang.radio.id. Langsung saja, saat ini kita akan menyaksikan penampilan dari keenam peserta Bintang Radio Korwil 6 yang akan membawakan lagu challenge. Peserta pria dan wanita sesuai dengan nomor tampil ini akan membawakan lagu yang mereka persiapkan, yang pastinya beta akan panggil selang-seling begitu ya. Oke, sudah siap? Mari kita persiapkan diri baik-baik dan juga bisa ambil handphone kamu untuk memberikan dukungan bagi peserta terbaik. Ya, langsung saja dengan nomor tampil 1 dari Atambua kategori putra. Ini dia Nandito DJ dengan membawakan lagu Malam Biru Kasihku.

0: Kita kasih tepuk tangan untuk penampilan yang pertama dari RRI Atambua Nandito DJ yang sudah membawakan lagu Malam Biru Kasihku. Kita bersama akan dengarkan komentar dari Dewan Juri. Yang pertama diberikan kesempatan kepada Kak Marion untuk bisa memberikan komentarnya. Kak Marion atau Kak Dani, silakan.
1: Hai Bro Nandito, ya, selamat di final Bintang Radio Korwil 6 Nusa Tenggara Timur untuk challenge song. Ya, Bro Dito sudah menyelesaikannya, dan saya harus bilang bahwa di dalam semua kemampuan vokal ya dan karakter yang dimiliki oleh Bro Nandito, sesungguhnya Bro Dito sudah memberi sebuah warna yang totally berbeda ya dari penyanyi aslinya ya, Sandi Sandoro, Malam Biru. Ini adalah salah satu lagu favorit saya, dan memang Sandi Sandoro penyanyi aslinya membawakan lagu ini dengan luar biasa ya, memberi sebuah warna yang sesungguhnya sulit tergantikan. Tetapi ketika Dito membawakan ini, saya melihat bahwa ini seperti milik Dito sendiri ya, dengan karakter pop R&B dari Dito ya, dan memang lagunya juga memang lagu R&B. Jadi tentu ini karakter yang matching dengan musik yang dipilih, yang dibawakan. Ini sesuatu yang menurut saya luar biasa ya. Dan izinkan saya juga memberikan beberapa catatan evaluasi untuk perbaikan sehubungan dengan materi vokal Dito ya. Saya melihat apa ya, sebuah memberi kesan bahwa di awal itu ada interesting karena warna vokal dari seorang Dito, dan bagaimana warna vokal itu menyatu ya dengan musik yang ada ya. Namun pada bagian tengah dan akhir ya, faktor interesting itu berkurang ya, atau magicnya berkurang, karena Dito perlu mengeksplor lagi improvisasi dalam menaklukkan lagu-lagu ini, sehingga ada yang mengejutkan, ada yang memberikan attention lebih ya, memberikan daya pukau bagi Bro Dito ketika Bro Dito membawakan lagu tersebut. Yang kedua dan yang terakhir ya, terlepas dari lens vokal yang begitu luar biasa ya, luas ya, Bro Dito perlu memang mengupayakan latihan pitch control ya, sehingga pada nada-nada akhir frase yang sustain, yang bertahan, nada tersebut tetap on tone atau tidak fals, tidak goyang ya. Ini sesuatu yang penting karena pada beberapa bagian ya terdengar di sustain nada itu kemudian goyang atau tidak bertahan pada tone yang tepat. Ini sesuatu yang perlu dilatih bersama, dilatih ke depan untuk perbaikan. Dan yang terakhir, yes sure okay ya, pembawaan sangat energik, menarik, tapi wajah ya perlu menunjukkan juga jiwa yang sama ya, groove yang sama, bagaimana menikmati panggung itu, bagaimana menikmati lagu itu. Itu sesuatu yang saya harus sampaikan untuk perbaikan, sebab sesuatu yang berasal dari hati selalu bisa diterima oleh hati. Jadi jangan biarkan penampilan terbaikmu hilang dari pendengar, dari kesan ya. Dan karena itu persiapkan diri lebih baik dan raih kesuksesan. Selamat Bro Dito.
0: Dari kategori putra sudah, masih di RRI Atambua, kali ini kategori putri dengan nomor tampil 1 yang akan membawakan lagu Cintaku Padamu. Kita berikan tepuk tangan untuk Mita Marwani.

0: Kita kasih tepuk tangan untuk penampilan pertama dari RRI Atambua kategori putri yang sangat luar biasa pembawaannya. Kita dengarkan komentar dewan juri. Silakan Kakak Ance Waragal.
1: Halo Mita, oke baik Mita, terima kasih untuk di challenge ini. Kamu sudah memilih lagu Cintaku Padamu. Penampilan kamu di lagu ini, kamu sudah menyanyi dengan baik versi kamu, dan kamu sudah mengeksekusi lagu ini sesuai dengan karakter yang kamu punya dan jadi diri sendiri. Itu catatan pentingnya, tapi ada sedikit catatan lagi dengan saya. Kamu harus berlatih pernapasan dan teknik penggunaan mic. Kamu juga harus mencoba belajar dinamika untuk kapan kamu harus nada rendah dan kapan kamu harus power. Yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika kamu perform tadi, ada beberapa bagian yang suara kamu itu hilang. Bukan karena suara kamu hilang, tapi karena penggunaan kontrol mic-nya kamu yang salah di beberapa part. Secara keseluruhan kamu sudah menampilkan dengan baik. Namun dari seluruh peserta yang ada beberapa part itu yang mungkin mereka karena canggung atau karena grogi, ya namanya di lomba ya, jadi pressure-nya pasti beda. Itu yang membuat mereka jadi gugup dan pada akhirnya salah tiga sendiri di atas panggung. Tapi overall penampilan kalian semua luar biasa, dan catatan untuk Mita, kamu harus terus belajar, mencoba, dan berlatih kalau kamu ingin menjadi lebih baik. Kamu sudah jadikan panggung kamu yang saat ini kamu isi di kafe-kafe. Saya sering ada dan melihat penampilan kamu mungkin baru 1-2 kali, dan itu cukup baik untuk menambah jam terbang, karena jam terbang juga akan menentukan kualitas seseorang. Dan perbaiki penampilan kamu, mau tidak mau kita bekerja di bidang ini, profesi kita ini menuntut kita untuk selalu tampil bagus, maksimal, dan enak dilihat orang. Jadi saran saya adalah kamu harus terus memperbaiki penampilan juga, karena kita tidak bisa hanya mengandalkan suara ya, tapi penampilan kita di panggung juga menentukan. Dari saya itu saja, semoga kamu harus lebih baik lagi ke depan, terus berlatih, terus berproses, yang pasti hasilnya akan lebih memuaskan. Dari saya itu saja, terima kasih.

Dari Atambua, kita melangkah lagi ke ND. Ya, kali ini dengan nomor tampil 2 kategori putra yang akan membawakan lagu Malam Biru Kasihku. Kita berikan tepuk tangan untuk Ampi Vina.

0: memang luar biasa ya. Suara orang Endenong nih terlalu nikmat betul ya. Oleh karena itu, Kotong akan bersama-sama seperti apa komentar dari dewan juri. Silakan Kakak Maria Lichen Celsiana pula untuk bisa memberikan komentarnya. Silakan Kakak.
1: Oke, Ampivina peserta 02 putra dari RRI ND, sedikit masukan untuk penampilan kamu ya, kontrol mic sayang. Saat kamu menjangkau nada tinggi, atur jarak mic dari mulut tuh seperti ini. Lalu untuk nada-nada rendah, supaya artikulasinya lebih jelas terdengar, silakan kamu mepetkan mic untuk lebih dekat ke mulut kamu. Karena saat kamu tampil tadi, Kakak Celi lihat, mic itu selalu mepet di bibir, dan itu sangat mempengaruhi kualitas audio kamu. Selain kualitas audio, pengaruh sekali juga ke artikulasi sayang. Jadi kamu kan mepet terus seperti ini, akhirnya pada saat nada yang tinggi dan kamu harus bernyanyi dengan lantang, artikulasi di situ tidak terdengar terlalu jelas, tidak begitu jelas ya maksud Kakak Celi. Terus yang berikutnya, Kakak Celi suka sekali dengan improvmu di bagian yang cecerat tetat tetat. Wah, Kakak Celi juga jadi ikut bergoyang ya saat kamu tampil menyanyi tadi. Kamu juga terlihat lebih enjoy dan santai dalam membawakan lagu ini, lebih ada aksinya dibanding penampilan kamu di hari pertama dan juga hari kedua. Ya, aksi panggung kamu Kakak Celi suka. Dan overall penampilan kamu sangat menghibur. Tetapi ya, ada tapinya nih. Untuk sebuah ajang kompetisi, kamu harus banyak latihan lagi sayang. Harus lebih banyak belajar dan cari branding yang paling menonjol dari kamu, yang bisa menjadi ciri khas atau senjata untuk membedakan kamu dengan penyanyi-penyanyi lain. Jadi yang Kakak Celi mau tuh, kita tuh tampil bukan hanya sekedar menyanyi lalu kesannya bagus, tidak. Tapi kita punya branding diri yang dimana orang tuh selalu ingat. Kalau dengan hanya tutup mata tuh orang tahu, oh ini suaranya Ampivina, oh ini suaranya Kakak Celi, ini suaranya Kakak Ance, begitu. Jadi harus punya karakter. Dan karena ini kompetisi, menyanyi hanya sekedar menghibur atau hanya dengan bernyanyi bermodalkan suara bagus itu juga tidak cukup sayang. Sekali lagi Kakak Celi tegaskan, dalam sebuah ajang kompetisi itu paket komplit seperti suara, teknik, penghayatan dan juga penampilan itu seorang penyanyi harus punya ya. Apalagi ini bukan hanya sekedar kita tampil untuk terlihat menarik, tapi ada sesuatu yang bisa membuat para penilai seperti Kakak Celi dorang ini yang sekarang duduk di depan kalian sebagai juri itu bisa memberikan poin lebih kepada kalian ya, terlebih khusus pada kamu Ampivina yang sekarang Kakak Celi lagi beri evaluasi untuk penampilan kamu. Oke, hanya itu saja. Apalagi ya, mungkin hanya itu saja permintaan Kakak Celi. Banyak latihan lagi, kamu tampil bagus untuk di penampilan kamu yang ketiga ini. Dan apapun hasilnya, Kakak Celi mau Ampivina tetap aktif di dunia pernyanyian, biar Ampivina bisa lebih mendapatkan pengalaman-pengalaman di bidang menyanyi. Hanya itu saja, terima kasih.

Nah, itu dia penampilan dari kategori putra. Kita melangkah lagi ke kategori putri dengan nomor tampil 2, masih dari peserta terbaik RRI ND. Kali ini membawakan lagu Cintaku Padamu. Kita berikan tepuk tangan untuk kakak Edistein Meo Rato.

0: melengkapi, kita akan dengarkan bersama komentar yang akan disampaikan oleh Kak Dani. Kak Dani, silakan.
1: Hai Edi, selamat sudah bernyanyi di final Bintang Radio Korwil 6 NTT dengan membawakan lagu Challenge ya. Ini sesuatu yang memang menantang yang diberikan kepada peserta lomba, dan tentu Edit di dalam semua kelebihan kualitas vokal yang dimiliki ya, izinkan saya memberikan beberapa catatan evaluasi perbaikan. Yang pertama, untuk penampilan performance dari Edit ya, pada bagian awal atau attack ya, terkesan terlalu lemah powernya ya, sehingga baik pendengar ya akan seperti berusaha memasang effort yang lebih kuat untuk mendengar suara Edit karena powernya terlalu lemah di bagian awal. Dan tentu bagian-bagian ini ya, seperti attack dan release menjadi salah satu spot baik juri maupun juga audiens untuk memberikan penilaian, tapi juga memberikan perhatian lebih. Oleh karena itu mohon dipersiapkan lagi lebih baik, memperhatikan kemampuan dan kapasitas untuk memilih nada dasar yang sesuai untuk memberikan kekuatan baik pada awal, tengah maupun akhir lagu ya. Yang kedua, menurut saya timbre dari Edit ya, timbre vokalnya ya belum sepenuhnya sesuai dengan karakter lagu pop rock dari Nike Ardila ya. Jadi memberi kesan itu vokal Edit tidak segarang ya musik rock yang punya karakter garang itu ya. Itu sesuatu yang menurut saya patut dipertimbangkan, sehingga ke depan dalam pemilihan lagu juga Edit tahu kapasitas dan juga kekuatan ya, karakter, identitas vokal dari diri sendiri. Lalu yang ketiga, walaupun ini sebuah lagu lama yang dibawakan, tetapi gaya pembawaan dan juga teknik ya vokal yang dipakai jangan oldies ya. Seharusnya seorang penyanyi walaupun itu lagu lama memberi nuansa atau kesan yang lebih modern pada musik itu ya. Jadi pada poin ini ya perlu melatih teknik improvisasi ya, eksplorasi ya, improvisasi, sehingga dia memberi sebuah nuansa baru dan segar dari sebuah lagu lama. Lalu pada bagian interlude ya, pada bagian intro tengah kalau kata orang awam ya, menjadi ruang sebenarnya eksplorasi vokal ya. Jadi disitulah sebenarnya Edit bisa menunjukkan kualitas dan teknik vokal yang dimiliki ya dalam improvisasi. Jangan dibiarkan kosong, karena disitulah daya pukau vokal seorang Edit itu akan menjadi penilaian lebih untuk memberikan faktor wow pada lagu yang diwawakan. Itu mungkin masukan dari saya. Sukses selalu Edit.
0: Ya, dari Atambua sudah, dari ND sudah. Kami ingatkan lagi ya, untuk vote teman kamu yang sangat luar biasa, peserta terbaik dari ND dan juga dari Atambua, voting sebanyak-banyaknya ya, karena 30% itu ada juga dari voting, sedangkan 70%-nya dari juri gitu ya. Jadi silakan vote sekarang di bintang.radio.rri.id. karena Kotong akan tutup votingnya malam ini pukul 23.59 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita melangkah lagi dengan peserta terakhir mewakili RRI Kupang. Mana suaranya? Wuh, ini dia peserta dengan nomor tampil 3 perwakilan dari RRI Kupang kategori putra yang akan membawakan lagu Malam Biru Kasihku. Ini dia Verseli Julianos and Concezao.

0: Itu dia penampilan terbaik dari peserta putra RRI Kupang. Dan kita akan dengarkan bersama seperti apa sih komentarnya. Silakan kakak Ance Waragao.
1: Halo Fersley, untuk the challenge ini, terima kasih kamu sudah memilih lagu yang sesuai dengan karakter kamu. Kamu sudah menyanyikan lagu ini dengan baik dan saya sangat suka perform kamu hari ini karena kamu sudah membawakan lagu ini versi kamu. Ini karakternya kamu banget. Dan kamu sangat menikmati lagu ini menjadi versi kamu. Overall kamu sudah mengeksekusinya dengan baik. Ada sedikit catatan, tadi ada beberapa part yang ketika kontrol mic kamu itu masih miss sedikit. Wajah kamu di sini tapi mic-nya masih di sini. Jadi mic-nya masih belum sebaris dengan mulut kamu. Jadi ada sedikit beberapa part itu yang suaranya sedikit hilang, bukan karena memang kamu sengaja, tapi memang karena kamu terlalu menikmati panggung kamu. Itu bagus, tapi nanti lebih kontrol untuk bagian itu. Untuk interaksi dengan audiens juga kamu harus lebih explore lagi. Ketika kamu menikmati lagu itu, artinya bahwa kamu tidak menyanyi untuk diri kamu sendiri. Catatan saya, kamu sementara menyampaikan pesan itu kepada audiens atau pendengar yang mendengarkan kamu bernyanyi. Kamu sedang bercerita dengan gaya kamu bernyanyi. Oke, saya berharap kamu mau terus berlatih dan menjadi lebih baik lagi untuk memaksimalkan performa kamu ke depan. Semoga kamu lebih baik ya. Saya sangat suka perform kamu hari ini. Mantap. Terima kasih.

Nah, selanjutnya dengan nomor tampil 03 untuk kategori putri yang mewakili RRI Kupang. Ini dia, Listiani Avilia Kapitan yang akan membawakan lagu Cintaku Padamu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.

0: Ya, beta persilakan untuk Kakak Maria Lichen Celsiana pula untuk bisa memberikan komentarnya. Silakan Kakak.
1: Listiani A. Kapitan, peserta 03 Putri dari RRI Kupang. Lagi dan lagi ya, sepertinya kita berjodoh. Karena Kakak Celi di hari pertama, hari kedua, dan sampai dengan saat ini hari terakhir, Kakak Celi harus memberikan evaluasi komentar juri untuk penampilan kamu. Oke, Kakak Celi langsung saja. Kakak Celi suka sekali pembawaanmu yang tenang dan dewasa sekali dalam membawakan lagu ini sayang. Kakak Celi senang sekali. Kakak Celi itu seperti terhanyut juga di dalam cerita lagu yang kamu sampaikan. Cintaku padamu takkan berubah walau di... Aduh, pokoknya menyentuh dan menyayat hati ya sayang ya. Oke, suara kamu juga khas. Ada serak-seraknya, Kakak Celi suka. Itu ciri khas kamu sekali. Dan improvisasi yang indah yang kamu mainkan di setiap part lagunya. Kamu bangun grafik di situ ya. Dari awal kamu mulai dengan tenang, pertengahan kamu mulai bikin penasaran, dan terakhir kamu bikin Kakak Celi semakin jatuh cinta dengan penampilan kamu. Oke, terus kamu juga pintar sekali mengatur dinamika sayang. Saat kamu harus lantang, saat kamu harus lembut, ya harus dengan pelan, dan tersampaikan sekali pesan lagunya kepada Kakak Celi yang mendengar. Dan sekali lagi Kakak Celi mau puji kamu, ini salah satu penyanyi yang memang penghayatan dan penjiwaannya tuh dapat sekali ya. Kamu tuh kalau nyanyi tuh seperti kamu bercerita saja sehingga pesan itu sampai ke kami pendengar begitu. Dan sepertinya lagu-lagu yang jenis slow pop atau slow rock itu memang cocok ya dengan karakter suara kamu. Ya sehingga buat Kakak Celi itu penasaran, kira-kira kamu tuh kalau bawa lagu yang temponya lebih cepat tuh seperti apa. Harapan Kakak Celi itu sebenarnya itu kamu tuh bisa pilih lagu challenge ini, misalnya lagunya Rosa yang Sinaran atau lagu Bunglon yang Dulu atau lagu Yura Yunita yang takkan apa ya. Itu kan dia punya temponya lebih cepat. Nah Kak Celi penasaran nih, seorang Listiani kalau bawa lagu dengan tempo cepat itu seperti apa kira-kira. Karena dari penampilan pertama, kedua, dan sampai dengan penampilan terakhir ini, kamu membawakan lagu yang slow pop ya sayang ya. Yang Kak Celi pengen ya, kamu banyak latihan lagi untuk beberapa jenis genre musik, supaya kamu tuh makin memperkaya kemampuan diri kamu. Tidak hanya berjalan di tempat saja ya, jalan di tempat artinya kamu berada terus di zona nyamannya kamu dengan jenis-jenis lagu yang slow pop seperti yang biasa kamu bawakan. Karena Kakak Celi memang ikuti kamu dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, suara kamu memang cocok dengan lagu-lagu yang seperti ini. Tapi itu tadi, bagaimana kalau dengan genre musik yang lain? Karena dalam sebuah ajang kompetisi, dalam sebuah ajang perlombaan itu, kita para peserta itu pasti akan selalu dikasih tantangan-tantangan untuk menguji kemampuan kita sebagai seorang penyanyi. Oke, jadi hanya itu saja masukan dari Kakak Celi ya. Terus melatih, menggali potensi diri kamu. Jangan terus berada di zona nyaman. Kalau kamu mau jadi penyanyi yang bisa berkompetisi, perkaya kemampuan diri kamu mulai dari segi suara, secara teknik, penghayatan kamu sudah jago, dan secara penampilan kamu sudah cantik. Belajar lagi memperkaya diri kamu dengan jenis-jenis genre musik yang lain ya. Jangan hanya berada di zona nyaman, lagu-lagu slow pop. Hanya itu saja harapan Kakak Celi. Dan oke, Kakak Celi, kembalikan.
0: Demikian suara manis dari Korwil 6, RRI Kupang, ND, dan juga Atambua. Kami terus ingatkan untuk teman-teman, langsung berikan vote sebanyak-banyaknya mumpung masih ada waktu, karena kita akan tutup malam ini pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan gaskan, tunjukkan sportivitas, mana dukungan Anda dari ND, Atambua, atau Kupang. Kita berharap siapapun yang akan menjadi juara di Korwil 6 ini bisa melaju ke babak nasional ya, di Jakarta nanti. Yang pastinya kita berharap agar bisa menampilkan yang terbaik, dan kita berharap tahun ini Korwil 6 ada yang menjadi juara di Bintang Radio Nasional. Terima kasih untuk kakak-kakak dewan juri yang sudah memberikan insight-nya. Terima kasih juga untuk semua peserta lomba, terus berkarya, terus menciptakan lagu kalau bisa begitu ya, dan mengharumkan nama-nama semuanya melalui suara manis teman-teman. Terus dukung sekali lagi untuk keenam peserta di Bintang Radio kali ini, karena sekali lagi kita tutup di hari ini pukul 23:59 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa pengumuman akan kita umumkan siapapun yang akan menjadi juara di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 via YouTube RRI Kupang. Akhirnya Beta Fongkilete pamit, sampai jumpa, bye.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM ND ya. Setelah tadi kita bersama-sama menyaksikan penampilan dari para peserta Bintang Radio 2026 di hari ketiga ya, teman Pro 2. Sekali ya.
1: Dari penampilan terbaik di wilayah Korwil Nusantara RRI Atambua dan juga RRI Kupang. Kira-kira siapakah yang akan menjadi the next Bintang Radio untuk mewakili Korwil Nusantara 6, coba tebak nih.
0: Tebak ya, siapa ya?
1: Yang pastinya kalau kita ya Ende ya. Oke, jangan lupa vote di vote ya teman Pro 2, karena penentuan 30% itu dari kamu teman Pro 2. 70%-nya dari dewan juri. Jadi teman Pro 2 punya hak ya untuk menentukan siapa yang akan jadi the winner Radio Star 2026 untuk wilayah Korwil Nusantara 6.
0: Iya, betul sekali teman Pradua. Dan kita balik lagi ke Pradua FMND di sore hari ini. Setelah playlist-playlist yang akan kita kasih ke kamu teman Pradua, kita bakal menginformasikan informasi-informasi viral. Tentunya menemani kamu di sore hari ini. Jadi yang baru pulang kerja, yang baru pulang dari kampus atau baru selesai aktivitas, kalian kan kayak aduh capek nih, mau buka atau baca informasi. Tinggal dengerin aja teman Pradua di 92,2 Pradua FMND. Teman terbaik kamu.

0: Fadil.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu

Back again teman Pro 2. Kita masih di Sore Ceria dan Salsa bakal kasih kamu informasi berikut ini teman Pro 2. Informasi ini, aduh kayaknya kamu langsung kayak apa-apa nih Salsa, kan informasi viral ya. Informasinya datang dari spesies penguin baru yang berhasil diidentifikasi, diklaim jadi pertama dalam lebih dari 100 tahun teman Pro 2. Untuk pertama kalinya teman Pro 2, dalam lebih dari 100 tahun ilmuwan berhasil mengidentifikasi spesies penguin baru teman Pro 2. Ini bernama Psychocoelus carguelensis atau Southeastern Gento penguin. Spesies ini hidup di kepulauan Kerguelen yang terpencil di bagian selatan Samudra Hindia. Wow, setelah 100 tahun loh teman Pro 2. Gento sendiri merupakan jenis penguin yang punya punggung hitam, perut putih, paru oranye kemerahan dan bercak putih khas di sekitar mata sampai bagian atas kepala. Kalau dilihat sekilas, spesies baru ini hampir tidak ada bedanya dengan gento lainnya teman Pro 2. Salah satunya yang membedakan adalah ukurannya yang lebih kecil dari Northern Gento tetapi lebih besar dari Southern Gento teman Pro 2. Perbedaannya baru terungkap setelah diteliti lebih jauh. Dalam studi yang dipublikasikan di jurnal Communication Biology, para ilmuwan menemukan penguin gento di Kerguelen punya perbedaan dari sisi genetik dan morfologi atau bentuk serta ukuran tubuh. Jadi bukan cuma penguin yang ada di kartun atau yang kita lihat di beberapa foto dan video ya, yang memang itu the real atau the one and only penguin. Masih ada penguin another penguin loh teman Pro 2. Jadi kamu harus update, apalagi informasi ini setelah 100 tahun lamanya akhirnya kita menemukan spesies penguin baru. Tapi lucu loh bentuknya. Belum lagi kalau penguin itu kan biasanya tuh paruhnya tuh kuning, ini orange, look like duck, look like beberapa hewan-hewan spesies lainnya begitu teman Pro 2. Kita masih bareng kamu teman Pro 2, stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung temannya lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

Atas nama pimpinan dan angkasawan RRI ND, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah SAW, ya Ubay, inna allaha amarani an akra'a alaika al-Quran. Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Maka Ubay berkata, "Hal sammani laka ya Rasulullah? Apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sammaka li." Iya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yabki. Maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu wa taala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang ikhlas dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak mempedulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Ya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dia dicela. Tapi orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para penulis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas. Ya, yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Itu seorang ia dia berinfak dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak pedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
Yang kedua kata Nabi SAW di antaranya, rajulun dzakarallaha khalian fafadhat ainah. Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua matanya mengalirkan air mata. Ya, orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia, dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia, dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain. Sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya, ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejarah singkat tentang bangunan Islam bersejarah yang ada di dunia. Berikut sejarah singkat bangunan bersejarah Islam, Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota tua Yerusalem, Palestina, adalah salah satu situs paling suci dalam Islam dan memiliki sejarah yang kaya serta kompleks. Masjid ini pertama kali dibangun pada tahun 705 Masehi oleh Khalifah Umayyah Al-Walid I, meskipun situsnya sudah dianggap suci sejak masa sebelumnya karena hubungannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yerusalem dan kenaikannya ke langit. Berlokasi di Kompleks Haram Al-Syarif atau Pelataran Mulia, Masjid Al-Aqsa awalnya merupakan struktur sederhana yang kemudian diperluas dan diperindah oleh berbagai dinasti Islam. Nama Al-Aqsa sendiri berarti masjid terjauh, merujuk pada ayat Al-Quran yang menggambarkan perjalanan Nabi. Pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, Masjid Al-Aqsa menjadi pusat keagamaan yang penting, tetapi bangunan ini mengalami kerusakan berulang kali akibat gempa bumi dan juga konflik. Setelah penaklukan Yerusalem oleh tentara Salib pada tahun 1099, masjid ini diubah menjadi istana dan gereja oleh kaum Kristen dengan sebagian besar struktur aslinya dihancurkan atau diubah. Namun ketika Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187, ia memulihkan fungsi masjid dan memperbaiki kompleks Haram Al-Syarif, termasuk membangun kembali mimbar indah yang kemudian dibakar pada tahun 1969 akibat ulah seorang ekstremis. Periode ini menandai kembalinya Masjid Al-Aqsa sebagai simbol kebangkitan Islam di wilayah tersebut. Selama berabad-abad berikutnya, Masjid Al-Aqsa berada di bawah kekuasaan berbagai kekuatan, termasuk dinasti Mamluk dan Kesultanan Utsmaniyah, yang keduanya berkontribusi pada pemeliharaan dan juga renovasi dari situs ini. Utsmaniyah khususnya meninggalkan jejak besar dengan membangun tembok-tembok baru dan memperindah kompleks tersebut pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman yang Agung. Namun, sejak pendudukan Yerusalem oleh Inggris pada tahun 1917 dan kemudian pendirian negara Israel pada tahun 1948, status Masjid Al-Aqsa menjadi sumber ketegangan politik dan juga agama yang berkelanjutan. Di era modern, Masjid Al-Aqsa tetap menjadi simbol perjuangan dan juga identitas bagi rakyat Palestina, sekaligus salah satu tempat paling suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Kompleks Haram Al-Syarif yang mencakup Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu sering disalahartikan sebagai Al-Aqsa itu sendiri, terus menjadi pusat ziarah dan juga doa. Keindahan arsitekturnya dengan pilar-pilar kuno dan mozaik yang rumit mencerminkan warisan sejarah yang panjang. Meski dikelilingi oleh konflik berkepanjangan, Masjid Al-Aqsa berdiri sebagai lambang ketahanan spiritual dan juga harapan jutaan orang yang menghormatinya.

0: Pro 2 kita sudah di TKP ya, bukan apa?
1: Bukan tempat untuk penangkapan ya.
0: TKP.
1: Ini kita lagi di titik kumpul bareng Pro 2, temen Pro 2 di sore hari ini ya. Dan kita masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 2, kok 2 sih, 19 dong teman Pro 2, 19 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Dan kita membukakan kesempatan untuk teman Pro 2 yang mau request lagu atau mau curhat bareng Salsa di menjelang malam hari ini teman Pro 2, tinggal silakan join di line telepon kita di 08 2147 65 4 22.
0: Silakan curhat, berbagi cerita juga boleh, mungkin kalian apa yang kalian alami, kalian rasakan,
1: iya, betul,
0: mengenai relationship, mengenai apa ya, tips
1: kehidupan kali ya, atau mau kasih sedikit wejangan begitu buat teman Pro 2 di sore hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Back again teman Pro 2, kita masih di TKP Titik Kumpul Pro 2 ya. So buat kamu yang mau request lagu atau silakan mau bergabung sama kita nih
1: di 082147650422 teman Pro 2. Tapi lagu-lagu yang up ya kalau kalian mau request ya.
0: Iya betul.
1: Mau lagu Indonesia, lagu mancanegara boleh-boleh saja. Lagu kekinian ya. Apalagi yang... Genji milenial.
0: Iya betul. Apalagi lagu-lagunya yang lagi FYP.
1: Lagu dari Nona. Nona.
0: Yang mana?
1: Yang mana? Yang nama Nona itu loh 4.
0: Oh Nona. Iya betul sekali. Oke ya, kita harus dengar lagu mereka itu deh. Yang apa sih Kak Dodi lagunya?
1: Saya lupa judulnya.
0: Kalau tidak salah, oh Rollerblade. Wow. Udah siap belum? Jadi teman Pro 2, kita punya lagu-lagu yang happening di playlist kita teman Pro 2 di bank lagunya Pro 2 FMND. So buat kamu yang mau request, mau bergabung, mau ceki-ceki bareng kita, boleh teman Pro 2. Kita nanti masih tunggu ya sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: apa nih? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

0: Waduh ya, tidak terasa ya waktu kita sudah harus berakhir di edisi Sore Ceria hari ini teman Pradua.
1: Oke, dan saatnya Salsa ya, kita harus pamit undur diri karena kita sudah menemani kalian semua teman Pradua dari jam 3 sore tadi. Iya, semoga betul. Siaran Sore Ceria ini bermanfaat ya, dan tentunya bisa menyenangkan untuk teman Pradua yang dengerin kita di sore. Oke, next jaga malam nanti ada siapa nih yang menemani teman Pradua?
0: Ada RJ Trinitas dan RJ Priska teman Pradua ya, yang bakal temani kamu, dan mereka juga punya yang spesial di pembukaan.
1: Ada CLBK nanti, cerita langsung bersama komunitas ya, pasti kamu kepo. Untuk itu ya teman Pradua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 MHz.

0: Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.
1: Teman terbaik kamu.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Informasi pertama, lava panas Gunung Lewotolok mendekati lahan warga Jontona. Dilansir dari rri.co.id, aktivitas erupsi Gunung Ile Lewotolok terus berdampak pada desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata. Aliran lava dari arah puncak gunung telah melewati kawasan kampung adat Lewohala dan bergerak mengikuti alur kali di sekitar wilayah tersebut. Informasi selanjutnya, personel Satsamapta Polres Flores Timur memperkuat patroli di sejumlah pusat aktivitas warga Kota Larantuka untuk menjaga keamanan sekaligus memastikan kegiatan masyarakat berlangsung tertib. Patroli menyasar kawasan pertokoan dan pasar Impres Larantuka yang mulai ramai sejak pagi. Informasi terakhir, petani sayur di Desa Wolokelo, Kabupaten Ende mengalami penurunan produktivitas akibat kemarau dan cuaca panas yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat sejumlah tanaman sayuran yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat mengalami gangguan pertumbuhan hingga gagal panen.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
4: Teman terbaik.

0: Halo teman Pro 2, good night buat kamu yang dengarkan siaran kita di 92,2 FM Pro 2 dari Indie, teman terbaik kamu. Balik lagi sama kita berdua di sini, teman Pro 2, ada Priska,
1: ada Trinitas.
0: Yes, kita berdua menemani kamu di jaga malam nih teman Pro 2. Ini hari terakhir di bulan September kan
1: katanya. Yes, jangan lupa, kita lupa spill yang ada di depan kita.
0: Oh iya, saya selalu lupa. Dia tadi tidak mengambil hati saya sih, makanya saya agak malas ya mau announce nama dia.
1: Oke lah, baiklah. Kalau begitu biar saya yang spill ya.
0: Dia adalah
1: Yeay, jadi kita bertiga, yes. Sang apa?
0: Sang MD Legend.
1: Tidak
0: Legend punya Armando, dia MD Newbie dia.
1: Oh yes. Gitu, oke lah terserah kalian ya.
0: Oke deh teman Pro 2.
1: Di CLBK malam hari ini kita akan kedatangan narasumber kita. Ini teman-teman kita yang baru saja punya aksi sosial yang mereka lakukan. Terus sebelum itu juga katanya mereka punya banyak kegiatan yang sudah mereka laksanakan ya.
0: Ini berarti cewek-cewek produktif ya Kak Trinitas.
1: Oh iya betul.
0: Selain di akademik, di luar akademik juga mereka menjalankan itu.
1: Iya, ini anak organisasi ya.
0: Asik nih kayaknya nih ya. Kita mau bahas nanti dulu teman Pro 2 di pukul jam 7:30 nanti teman Pro sampai jam 8 malam kita mau ngobrol dengan BEM dari Unflor ND.
1: Yoi, jadi buat kamu yang nanti juga mau bergabung silakan boleh di 0821476504422. Jangan lupa juga live channel YouTube RRI ND, komentar di situ juga boleh, gabung di RRI Digital juga boleh teman Pro 2. Oke, sebelum kita ajak kamu buat ngobrol seru bersama dengan mereka malam hari ini, kita nikmati dulu ada Ivy Alisa dengan Pindah Pelan-Pelan.

Setiap pagi, ada jutaan anak yang melangkah menuju sekolah, membawa buku, membawa harapan, dan membawa satu cita-cita, mengubah masa depan. Pendidikan bukan sekedar tentang nilai di atas kertas. Pendidikan adalah bekal untuk berpikir, berkarya, bekerja, dan menghadapi tantangan zaman. Karena itu, pendidikan yang berkualitas harus menjadi kesempatan bagi semua, tak peduli tinggal di kota atau di pelosok negeri. Mari kita dukung semangat Astracita melalui pendidikan yang maju, merata, dan berkualitas. Orang tua mendampingi, guru menginspirasi, masyarakat peduli, dan anak-anak terus belajar serta berani bermimpi. Karena ketika satu anak mendapatkan pendidikan yang baik, kita sedang menyiapkan satu generasi untuk masa depan Indonesia. Astracita, pendidikan kuat, generasi hebat, Indonesia maju.

0: Produ FMD teman terbaik kamu.
1: Hai, Bapak Produ. Lagi bersama kita berdua ya. Tapi kita tidak sendiri lagi nih. Tidak bertiga. Betul. Juga sama Iqbal. Kita sudah kedatangan nih teman-teman dari BEM Unfor ND. Ada Kakak Milan, Kakak Aldo, Kak Iko.
0: Oke, okay, hai.
1: Selamat malam kakak bertiga, halo.
2: Selamat malam.
1: Mungkin bisa didekatkan ya, selamat ya, biar kedengaran suara merdu yes. Kakak bertiga nih.
0: Dan terpampang okay. Nyata juga wajah-wajah yeah. Tampannya ya. Oke okay. Baiklah teman berdua, malam hari ini bersama mereka kita mau ajak kamu buat bergabung ya yeah. Ngobrol-ngobrol tentang kegiatan-kegiatan yang sudah mereka lakukan. Katanya mulai dari bulan Agustus
1: yeah. Baru-baru berarti.
0: Baru. Tapi sudah banyak kegiatan yang mereka lakukan dan salah satunya adalah aksi kemanusiaan yang baru saja mereka lakukan ya. Dan itu di salah satu wilayah Kabupaten ND yang juga menjadi lokasi terdampak ya, yang cukup serius ya. Adanya di Mukusaki teman Pro 2. Tapi kita mau tanya motivasi kalian terlebih dahulu apa ya. Nih?
1: Mungkin dari kamilan dulu.
0: Kemanusiaan.
1: Apa yang mungkin memotivasi teman-teman dari BEM Unfor untuk melakukan aksi kemanusiaan ini, Kamilan?
3: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya. Selamat malam kakak dan juga selamat malam permisya. Jadi yang pertama itu tentunya dari BEM Universitas Flores itu kami itu diwadahi oleh pimpinan kami tentunya. Pimpinan kami yaitu Dr. Ernest Taleha merupakan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Beliau memberikan wadah kepada kami yaitu dengan program yang namanya One Week One Action. Artinya satu minggu satu aksi.
0: Okay. Ya.
3: Sehingga kami dari mahasiswa juga didorong untuk senantiasa melakukan kegiatan tentunya. Dan yang paling penting itu motivasi kami untuk melakukan kegiatan ini bukan hanya saja para desa Mukusaki. Sebelum di desa Mukusaki itu kami sudah melakukan kegiatan di desa Peorakan Ramba. Itu juga kegiatan yang sama, itu sumbangan bagi para korban gempa. Yang di desa Mukusaki itu lebih berfokus pada para lansia.
0: Okay.
3: Sedangkan di desa Peorakan Ramba itu lebih berfokus kepada warga yang terkena dampak.
0: Okay.
3: Jadi pada dasarnya yang kami lakukan ini adalah bagian dari kemanusiaan, peduli terhadap para korban gempa. Sehingga dari mahasiswa kita dapat menunjukkan bahwa kita tidak hanya sekedar berbicara di depan media dan lain sebagainya, tapi sebelum kita berbicara, setidaknya kita sudah melakukan aksi. Dan terlepas daripada program yang kami jalankan ini, tentunya dari Uniflor sendiri, juga pernah melakukan sumbangan. Itu di luar daripada konteks BEM. Dari universitas sendiri sudah melakukan sumbangan, itu tercatat sebanyak 28 sumbangan kalau saya tidak salah. Nah itu juga bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi tercatat, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Jadi pada situasi gempa ini universitas bersama BEM hadir di tengah-tengah masyarakat. Kurang dan lebih seperti itu kak.
0: Oke. Purakaramba, saya baru dengar tuh kak. Itu daerah kalau dari dialeknya ininya dalam penyebutannya itu masih di wilayah Kabupaten Ende kan?
3: Iya.
0: Itu di mana tepatnya?
4: Itu terdapat di daerah Nangaba kak.
0: Oh Nangaba, iya itu juga salah satu daerah yang cukup terdampak ya kemarin pada saat gempa Flores ya, dan juga di Mukusaki. Iya. Oke.
1: Berarti nih kakak dilakukan berapa hari untuk aksi tersebut kemarin? Seminggu kah atau?
4: Dilakukan dalam jangka waktu satu hari.
1: Satu hari. Berfokus pada dua tempat itu atau?
4: Pada bulan Agustus itu kakak. Sebelum di desa Mukusaki itu kami terlebih dahulu melakukan aksi di desa Peorakan Ramba.
1: Okay.
4: Lalu setelah itu selang mungkin beberapa minggu begitu kami melakukan aksi di desa Mukusaki.
0: Oke. Intinya tadi satu minggu satu aksi. Iya kan? Yeah. Oke. Okay. Berarti dua kegiatan yang kalian lakukan dari Agustus sampai dengan hari ini di September. Atau ada kegiatan lain yang sudah dilakukan oleh teman-teman BEM?
1: Bisa di-spill.
4: Ada kakak.
0: Apa?
4: Ada. Salah satu di antaranya itu mungkin kami melakukan kegiatan bakti sosial, pembersihan di sepanjang Pantai Ndao.
0: Oh iya.
4: Lalu juga mungkin ada kegiatan kami yang di kampus juga, itu LKTD.
0: Latihan kepemimpinan.
1: Okay.
4: lalu mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang sudah kami lakukan dari BEM kampus.
0: Oke, tapi mereka gencar sekali ya, Agustus, produktif. September sampai akhir sudah begitu banyak kegiatan yang kalian lakukan. Kenapa kok maunya banyak gitu kegiatan dalam waktu dekat gitu? Kenapa?
5: Oke, jadi baik, selamat malam untuk pemirsa dan sobat RRI Pro 2. Nah, dari saya sendiri terkait dengan pertanyaan tadi, memang betul dari BEM sendiri kolaborasi dengan dibina langsung dari BR3 Bidang Kemahasiswaan, karena memang beliau orangnya gercep, maunya kegiatan terus, jadi membangun semangat kami anggota-anggota BEM untuk kemudian banyak kegiatan dilakukan. Karena memang begitu, sebagai mahasiswa seperti apa yang dikatakan oleh ketua BEM tadi, bahwa kita tidak hanya berbicara depan publik, tetapi kita juga harus lebih bekerja supaya kemudian orang bisa dapat melihat ketika kita berbicara depan, kita sudah melakukan banyak hal di belakang.
1: Karena bagus juga itu. Ada satu yang menggerak semuanya tuh ikut juga.
0: Iya sih, kan
1: selain sudah niatnya.
0: Kalau kepalanya saja sudah segercep itu, yang di bawah-bawah tuh tinggal mengikuti teman berdua
1: ini
0: ya.
1: Kan berarti kegiatan yang berkoneksi langsung sama masyarakat nih, kata. Sejauh ini sampai dengan bulan ini semua kegiatan yang sudah dilakukan dari BEM Unfor ini, bagaimana respon mereka nih kakak terhadap kegiatan yang sudah dilakukan oleh BEM Unfor sendiri?
5: Oke, jadi baik. Terkait respon masyarakat terhadap kegiatan kami, yang pastinya tentu masyarakat sangat senang, karena memang kami datang bukan sebagai pemerintah tetapi sebagai mahasiswa yang kemudian memiliki rasa kemanusiaan, peka terhadap situasi, lalu kemudian melihat yang keadaan sekarang, banyak masyarakat yang terdampak dari sisi psikologi, ekonomi, banyak yang terganggu. Dari situ kami dari mahasiswa, terkhususnya BEM Unflor, tergerak hati untuk kemudian dapat membantu sesama warga masyarakat. Mungkin tidak sebanyak orang lain, tetapi kami memberikan dengan kasih hati yang tulus. Oleh karena kita berdasarkan rasa kemanusiaan dan juga pakat terhadap lingkungan sekitar. Tentunya masyarakat mendapat responan baik terhadap kami, apalagi mahasiswa. Kemarin saya kebetulan salah satu anggota yang turun ke Muksaki di Kecamatan Mawria. Pertama kali kita masuk, betul-betul kita tersentuh, karena memang ada perasaan pesimis dari saya sendiri.
0: Pesimis itu kenapa?
5: Sebelum kami turun ke sana, ada kejadian yang begitu ramai di publik terkait dengan kasus yang di Manggarai. Nah, dari pesimisnya saya, karena itu saya berpikir, kami bawa sedikit, jangan sampai hal yang terjadi di Manggarai
0: akan terjadi di sana.
5: Dan sampai sana, ketika saya berbicara depan masyarakat, terusnya Bapak Malansia, justru mereka kayak rasa terharu. Ada yang menangis ketika saya undang, mereka bilang, kami menerima dengan hati lapang dada. Apapun yang kalian berikan, kami akan terima dengan baik. Dan itu suatu apresiasi luar biasa terhadap diri saya. Ternyata apa yang saya pikirkan tidak sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Sangat berterima kasih kepada masyarakat di sana telah menerima kami dengan baik.
0: Sudah OVT duluan dia berarti ya.
1: Tapi itu ya, maksudnya niat baik itu pasti ada jalannya.
0: Betul. Gitu. Ada yang mau ditambahkan boleh?
4: Jadi bukan cuma di Desa Mukusaki saja yang kami melaksanakan kegiatan. Di Desa Peora Karamba juga kami melaksanakan kegiatan yang sama. Jadi sebelum satu hari sebelum kegiatan H-1 itu, kami dari para mahasiswa BEM Unflor itu melakukan yang namanya terjun ke lapangan terlebih dahulu.
0: Survei.
4: Termasuk dari salah satu itu. Jadi ketika saya tiba di sana itu, yang saya dapati pertama itu rumah-rumah warga itu itu ada yang mengalami kerusakan itu mulai dari skala sedang sampai skala yang berat. Jadi kami juga sempat melakukan kayak wawancara dengan warga juga, dengan anak. Itu di sana saya mendapati informasi dari salah satu anak itu, katanya dia mengalami trauma, kakak. Dia trauma karena mungkin itu adalah hal yang pertama kali dia alami seumur hidup dia. Jadi dia sampai bilang ke saya bahwa kakak, saya untuk masuk ke dalam rumah itu takut sekali. Takut ketika tiba di dalam rumah tiba-tiba terjadi gempa susulan, dia panik di situ, kakak. Jadi kami dari BEM Unflor itu ketika besoknya itu langsung melaksanakan kegiatan, kami melakukan juga yang namanya trauma healing, kakak. Agar mereka tidak mengalami rasa trauma yang mendalam.
1: Itu juga yang
0: penting. Ya sih. Pentingnya ketika melakukan survei tuh yang seperti ini, kita bisa menemukan, kadang kan kita kalau turun ke lapangan tanpa melakukan survei, kita akan berpikir bahwa oke, masyarakat sudah pasti hanya membutuhkan sembako dan lain-lain, padahal masih banyak hal-hal lain yang mungkin masih mereka butuhkan ya, uluran tangan dari kita semua. Selain tadi mereka mengalami trauma, kemudian sembako yang kalian bawakan, kemudian dibagikan kepada mereka, menurut kalian ada hal lain apa selain itu yang masih
1: mereka
0: jadi
1: butuhkan, ya?
0: Ya, kebutuhan masyarakat yang terdampak?
3: Berkaitan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri, ini saya sampaikan sedikit ini terkait yang di Piura Keramba dulu. Nah, sudah disampaikan oleh teman kami itu bahwa kegiatan yang kami bawakan di sana itu adalah trauma healing salah satunya. Okay. Nah, tetapi yang menjadi peran penting di sini adalah sekali lagi saya katakan bahwa dari kemahasiswaan Universitas Flores ada Ibu Wakil Rektor dan juga bersama Kepala Kantor Kemahasiswaan beserta jajarannya. Itu kegiatan yang kami lakukan di sana itu tidak selamanya hanya membawakan tentang trauma healing, tetapi kami zoom langsung bersama Kementerian Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. Nah, itu kami zoom langsung. Itu kegiatan mereka melakukan kegiatan di Kota Ruteng, di kampus Unika Ruteng. Nah, lalu zoom dengan kampus-kampus yang lain yang ada di ini Daratan Flores. Nah, jadi di situ kami sampaikan bahwa kalau kesah yang ada di masyarakat itu membutuhkan apa-apa saja itu kami sampaikan. Di sana kan tercatat kurang lebih ada 49 rumah yang mengalami kerusakan ringan maupun berat. Itu di Desa Piura Keramba itu sendiri. Dan juga di sana kami membawakan aspirasi bagi teman-teman mahasiswa kami yang ada di Universitas Flores, yang kurang lebih ada 400-an mahasiswa, yang tercatat paling rusak itu ada 200 mahasiswa yang menjadi korban gempa yang rumahnya rusak. Itu kami bawakan ini aspirasi terkait dengan UKT tunggal. UKT tunggal bagi teman-teman mahasiswa kami, dan sekarang sudah dijawab. Nah, masih mendalam ini proses pencatatan ini data bagi teman-teman yang mengalami kerusakan yang betul-betul rusak. Nanti akan mendapatkan UKT. Nah, setidaknya yang dibawa naungan dari Ibu Wakil Rektor bersama kantor kemahasiswaan itu terjawab. Artinya terjawab ketika kami bawakan aspirasi di Desa Piura Keramba itu, bukan hanya saja kami melakukan trauma healing, hiburan kepada masyarakat, sedangkan kami bawakan aspirasi tentang masyarakat dan juga tentang teman-teman mahasiswa kami.
0: Ke Kementerian Riset dan
3: Riset
0: Teknologi.
3: Itu pentingnya, poinnya di situ. Dan juga di Desa Mokusaki itu nanti dijelaskan sendiri oleh Bung Aldo bahwa pendanaan yang kami dapatkan itu bukan dari universitas. Itu kami membangun jejaringan. Membangun jejaringan dari kampus Brawijaya. Brawijaya Malang ya. Membangun jaringan dari kampus Brawijaya Malang. Itu ada salah satu dosen dari Brawijaya itu memberikan uang pada kami sebesar nominal 2 juta loh. 2 juta. Tapi kita tidak melihat seberapa besar dan kecilnya jumlah uang, tetapi bagaimana cara kita memberi di sana. Memberi di Muksaki. Dan seperti yang Aldo sampaikan bahwa pesimis itu memang terjadi, Kakak. Karena jangan sampai kita kan bawa uang nominal sedikit, terus kita terjun ke lapangan. Kebanyakan ketika kita posting itu biasanya ada masyarakat yang mengatakan bahwa bawanya sedikit tapi postingnya luar biasa.
0: Komentar negatif memang
3: itu ada benarnya, dan itu juga terjadi di beberapa daerah di Pulau Flores. Tidak hanya di Manggarai tapi di Indah juga ada. Nah, tetapi
0: itu kalian mengalami langsung?
3: Tidak pernah.
0: Kalian mendengar bahwa
3: pernah
0: melihat
3: di media sosial seperti tetapi, itu. Tetapi saya akui betul jiwa-jiwa aktivis teman-teman mahasiswa BEM Flores itu memang luar biasa. Mereka bagaimana cara mereka bangun komunikasi yang baik. Karena sebelum turun itu tidak sembarang turun, Kakak. Kita melakukan audiens terlebih dahulu. Betul-betul terima atau tidak. Dan nanti audiensnya bisa dijelaskan langsung oleh Aldo bagaimana ceritanya sampai mereka merasa terharu di lapangan. Karena memang itu betul-betul menyentuh. Dengan uang 2 juta tapi bisa diterima oleh masyarakat.
0: Tapi kita jangan ke Aldo dulu. Kita break dulu ya, biar makin penasaran kamunya yang mendengarkan kita di 92,2 MHz. Tetap stay tune bersama kami.
6: Mir, pinjam uang buat beli makan kok, uang habis nih.
7: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
6: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang, sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
7: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
6: Iya juga Judol bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
7: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

0: Halo teman Pro 2, kembali lagi ya kita menemani kamu di CLB Kacita langsung bersama komunitas masih dengan komunitas dari BEM
1: Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Flores. Masih dengan yang cakep-cakep malam hari ini, Aldo, Iko dan juga Milan. Milan leadernya kan?
2: Milan leadernya,
1: ketua BEM Universitas Flores. Oke, balik lagi. Tadi Aldo, kan, mau bercerita tentang bagaimana pengalaman yang ada di sana ya, ketika membawa uang dengan nominal tadi 2 jutaan dan reaksi masyarakat. Tadi juga Aldo sempat cerita kalau para lansia di sana sempat menangis gitu. Aldo, seperti apa awalnya kalian ke sana, kemudian kalian melakukan audiensi, komunikasi bersama mereka?
2: Oke, baik, terima kasih. Yang tentunya pertama-tama saya ke bank komunikasi dengan kepala desanya, lalu kemudian ibu PKK di sana, dan beliau komunikasi dengan baik terhadap kami, artinya bahwa dia menerima. Saya menyampaikan secara terbuka bahwa Bapak, kami tidak banyak membawa bantuan, kami hanya menyediakan sekitar 20-an bantuan dalam bentuk sembako, nanti Bapak bisa siapkan lansia untuk 20 orang. Dan beliau bilang, oke, baik adik, nanti kakak tunggu di sini. Nanti kita ketemu di sini. Lansianya sudah ada di sini semua. Saya sudah datang, nanti tinggalkan datang, dibagikan. Nah, kami start dari sini ini sekitar jam 8 pagi. Menggunakan pick up. Sampai di sana sekitar jam 2.
1: Oke.
2: Karena panas kami banyak singgah karena di belakangnya
1: terbuka.
2: Kenanya di situ. Tapi tetap karena memang ingin untuk menyalurkan bantuan dengan jiwa kemanusiaan, mau bagaimanapun tetap menyemangatkan tim untuk kemudian kami sampai di sana. Lalu pas tiba di sana, Bapak Desa bersama lansianya sudah berada di posko dusun. Di sana ada posko desa juga, ada posko dusun. Sudah sekitar 20 orang lansia di sana sudah menunggu. Sampai di sana saya langsung berbicara kepada Bapak Ibu di sana, kepada lansia, bahwa minta maaf karena memang sedikit molor waktunya, sudah lama menunggu. Dan mereka bilang, tidak apa-apa, kami sudah menunggu, tetapi kami puas adik-adik mereka sudah bisa datang kepada kami pada hari ini.
1: Okay.
2: Nah, sudah komunikasi, berbicara, bincang-bincang dengan mereka, lalu kemudian dengan Bapak Desa juga, sangat baik komunikasinya. Dan ada cerita menarik, ada satu lansia yang tidak bisa jalan, tidak bisa lagi jalan. Lalu kemudian saya minta Bapak Desa, Bapak Desa kalau bisa kita langsung menyusul ke sana. Kami bersama tim, kami 3 orang waktu itu yang bersama Bapak Desa untuk pergi ke sana. 2 perempuannya itu tuh bersama adik-adik. Bersama adik-adik melakukan kegiatan sedikit. Kebetulan teman perempuan 3 orang, 3 orang ini dari PGSD juga. Dan mereka lakukan kegiatan trauma healing dengan anak-anak. Lalu kemudian kami ke lansia itu. Betul, situasinya sangat memperhatikan kondisinya. Rumahnya sudah begitu, ya dikatakan
1: tidak layak lagi.

0: bisa menjalankan aksi kemanusiaan pun tidak banyak, tetapi sangat berarti bagi saya sendiri.
1: Yeah.
0: Saya sendiri merasa, aduh, Tuhan terima kasih. Ini yang saya cita-citakan dari dulu. Kita tidak menjadi luar biasa, tetapi apa yang kita berikan kalau berarti bagi orang lain, itu sangat luar biasa bagi hidup saya. Itu prinsip saya. Ketika bisa berakhir, sudah kami bertemu dengan Oma itu, kebetulan Oma itu di rumah hanya dengan anaknya sendiri, lalu kemudian komunikasi dengan anaknya, serahkan bantuan, minta maaf kepada Oma kalau memang kami memberikan hanya begini. Lalu Oma itu sangat luar biasa, walaupun dia sudah begitu, tetapi komunikasinya tetap baik. Artinya dia bisa menyambung kalimat dengan kita tuh. Nah sudah, setelah lepas dari situ kami kembali kepada posko tadi. Dan serahkan juga ada beberapa bantuan lagi kepada lansia yang lain yang bisa, yang tidak bisa jalan juga. Lalu kemudian kami sekitar 2 jam lebih di sana, melakukan aktivitas bersama masyarakat dan juga kepada adik-adik yang masih sekolah dasar. Nah, mereka juga baru pulang sekolah, kita kami minta waktu dan mereka bisa. Dan kami merasa sangat bangga, tidak banyak tetapi sangat berarti.
2: Berarti buat mereka ya.
0: Mungkin begitu saya cerita dan
2: saya cukup terharu mendengar ceritanya
1: kita
2: ya.
1: Mendengar dengan sesama bahwa ada yang bisa kita lihat dengan kegiatan seperti ini untuk pribadinya Kak Aldo, Kak Iko dan juga Kak Milan tuh ada hal yang sedikit mengubah pandangan kalian tentang kepedulian, tentang berbagi dari pengalaman ini maksudnya. Itu terlihat sekali dari ceritanya Kak Aldo.
2: Luar biasa sih. Banyak nilai dan juga hal positif yang pastinya sudah kalian dapatkan dari kegiatan-kegiatan ini. Oke, kita mau main dulu biar agak sedikit
1: relax,
2: legakan ya. Sepertinya Aldo masih terharu sampai dengan hari ini, teman Pro 2 ya.
1: Buka sekali kan.
2: Kita mau main sambung kalimat. Jadi kalian bisa sambung ya. Ini seperti itu kan?
1: Iya, benar. Ini games-nya satu-satu ya. Satu pertanyaan untuk Kak Aldo, satu pertanyaan untuk Kamila, dan juga satu pertanyaan untuk Kak Iko. Dimana nanti kita kasih kalimatnya, kalian bisa sambung.
2: Sambung. Oke.
1: Mungkin Katrin atas duluan.
2: Dari siapa dulu nih?
1: Kakak. Mau siapa duluan?
2: Mungkin Basuy dan Preng.
1: Kak Aldo duluan, Kamila atau?
2: Oh, dari Kak Iko. Iko. Siap Iko?
3: Ya, siap.
2: Bagi saya, berbagi itu?
3: Berbagi itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa yang harus kita laksanakan. Dan tidak peduli seberapa besar nilainya, yang penting bisa bermanfaat bagi sesama.
1: Next-nya Kamilan. Kamilan, kalau bukan kita yang bergerak,
4: siapa lagi kalau bukan kita?
2: Oke, singkat itu ya.
1: Next.
2: Dari Desa Mukusaki saya belajar.
0: Dari Desa Mukusaki saya belajar bahwa tidak semua apa yang kita pikirkan, apa yang kita ragukan sebelum kita menjalankan itu tidak semua dibenarkan. Terkadang kita harus menjalankan dulu, buang semua pikiran negatif yang kita miliki. Percayalah, orang-orang yang kita mau ketemu itu mereka lebih luar biasa, lebih apa namanya, lebih antusias ketika menerima apa yang kita berikan. Overthinkingmu dibuang dulu, jalankan. Sebagai yang sebagai orang muda, saya menyarankan kepada teman-teman semua, betul kita mempunyai pesimisme, tetapi harus optimis.
2: Deh, jangan OVT, Pika OVT, ya.
1: Kita anak muda nih cepat OVT ya kakak, terlalu terpapar sama media sosial.
2: Media sosial sih yang bikin kita OVT. Oke, kalau harus merangkum pengalaman aksi kemanusiaan yang sudah kalian jalankan ya, dalam satu kalimat, ini kita ke leadernya, Milan. Apa kalimat yang paling menggambarkan perjalanan teman-teman dari kampus sampai bertemu langsung dengan masyarakat?
4: Tentunya yang paling menggambarkan itu bagi saya itu dukungan terlebih dahulu. Dukungan dari pimpinan. Kenapa saya terus berbicara mengenai pimpinan? Karena bagi kami organisasi kemahasiswaan yang terkhusus berada di intern kampus, ketika pimpinan, kalau pimpinan sejalan dengan kita, otomatis kegiatan itu sangat-sangat bagus dijalankan. Walaupun sederhananya kita memiliki konsep dan pola pikir yang sangat membangun, maju, tetapi kalau kita tidak berada di wadah yang tepat, itu akan menyulitkan. Ruang gerak kita tidak akan dapat. Nah, tetapi ketika kita mendapatkan pimpinan yang ibaratnya mantan aktivis seperti Ibu Wakil Rektor itu kan beliau kan merupakan mantan aktivis di Jogja.

0: itu mantan aktivis, itu rekam jejaknya pernah menjabat sebagai ketua senat, sekretaris senat dan sebagainya di Jogja. Dan rekam jejaknya sangat bagus sampai beliau berada di posisi sekarang sebagai dokter, itu rekam jejaknya sangat bagus. Itu awalnya itu orang susah tapi bisa menjadi seorang dokter. Sekarang menjabat sebagai wakil rektor dan
1: kayaknya kamu banyak. Mengidolakan dia
0: saya, deh. Istilahnya sangat ibaratnya motivasi. Karena orang susah bisa menjadi sukses. Kita kan orang susah. Kita bisa menjadikan beliau sebagai motivasi. Dan dia mempunyai apa namanya pola pikir yang betul-betul membangun. Ketika mengkonsepkan ini ya betul-betul harus dijalankan. Dan kami ibaratnya mendapat wadah yang tepat ya Aldo.
2: Betul sekali.
0: Kami mendapatkan wadah yang tepat di situ. Karena kami belajar dari hukum, juga seperti itu kami mendapatkan pimpinan yang luar biasa yang mendukung setiap program kerja kami sehingga kami berjalannya lancar. Ini kebetulan tiga-tiga ini dari hukum semua kami. Kami ibaratnya dari bawah lah bekerja. Intinya menjadi seorang pemimpin itu ketika kita mendapatkan pimpinan yang luar biasa, itu otomatis ya saya rasa kegiatan bisa didukung. Belajar dari hukum juga seperti itu didukung. Sekarang di BEM Universitas ketika saya naik menjabat, dan saya lupa, saya juga didukung oleh wakil saya. Mungkin sekarang dia belum bisa hadir, tapi nanti waktu lain saya pastikan dia bisa hadir di ketika diperlukan. Dia juga prinsipnya sama seperti saya. Istilah kami satu paket cocok lah. Nah, sehingga kegiatan kami berjalan tuh di intern kami terbentuk dengan baik, lalu kami keluar itu luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang paling penting itu ketika kami juga menjadi pemimpin kami, bagaimana caranya kami merangkum teman-teman kami semua. Ini anggota daripada Kementerian Sosial, ini ketua kementerian luar kampus, dan kami merangkul dan masih banyak kementerian lain kami rangkul. Dan ketika sekarang masyarakat melihat, mahasiswa juga melihat bahwa BEM Unifor hidup. Hidupnya itu dari mana? Dari pimpinan. Pimpinan kami turun ke kami, lalu kami ke anggota, begitu.
1: Okay. Ini yang dinamakan dengan teamwork, teamwork. Harusnya memang seperti itu, ya kan? Wadahnya tepat, pimpinannya oke, dukungannya oke, di bawah tuh tinggal jalan, teman bro dua ya.
3: Okay. Ini mungkin last question yang mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Aldo nih kakak, dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Kamilan tadi nih, bisa ditambahkan juga Kak Aldo, apa hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman anak muda mungkin dari Unfor ataupun siapa saja yang menonton kita di malam hari ini kakak, bagaimana mereka tuh bisa bergerak untuk melakukan satu aksi yang positif di kehidupan sehari-hari atau dimanapun itu tuh Kak Aldo, silakan.
2: Okay, baik, terima kasih. Sebelumnya selamat malam untuk orang-orang muda di luar sana. Saya juga orang muda yang seperti yang saya ceritakan tadi bahwa saya merupakan orang yang overthinking, tetapi kita harus melawan itu untuk mendapat suatu perubahan yang baru. Artinya kita harus bisa membuat gebrakan yang kemudian kita bisa mendapatkan hasil yang pastinya akan memuaskan kepada kita. Jadi jadilah anak muda yang kemudian jangan hanya tidur saja, jangan hanya betah di kamar, tetapi kita sebagai mahasiswa ya, saya sebagai mahasiswa yang artinya agen perubahan. Saya harus melakukan perubahan ke depannya untuk kemudian berdampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar saya. Ketika saya tidak bergerak hari ini, mau kapan lagi? Dan siapa yang akan bergerak ke depannya? Masa depan butuh orang muda, maka marilah kawan-kawan semuanya, kita bersatu padu dalam gerakan. Hantam saja apa yang ada di depan. Kita harus terobos, lalu kemudian pasti akan mendapatkan inovasi terbaru.
1: Oke, gerakan apa kita? Hantam saja apa kita yang ada di depan ya. Bang Iqbal, kamu siap dihantam ya.
3: Kita generasi hantam. Mungkin ada tambahan dari Kamilan ataupun Kak Iko sebagai closing.
4: Baik, terima kasih Kak. Dari saya yang pertama itu untuk teman-teman anak-anak muda di luar sana. Yang pertama itu jangan pernah malu untuk memulai suatu hal baru. Jangan pernah malu, jangan pernah ragu, jangan pernah pesimis, dan jangan pernah takut untuk bertanya kepada siapapun itu. Ketika kita tidak tahu, kita harus bertanya.
1: Malu bertanya, sesat di jalan. Thank you so much. Iya benar sekali sih ya. Thank you so much.
3: Terima kasih banyak
1: Milan, Aldo, Iko, ya kan?
3: Teman-teman dari BEM semuanya, juga yang paling penting dari kampus tercinta. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Unfor ND yang sudah dengan caranya masing-masing ya sampai akhirnya mendatangkan tiga orang ini ke sini.
1: Yes, betul ngobrol dengan kita ya. Dan semoga lewat obrolan kita di malam hari ini teman Pro 2 menggerakkan kamu untuk tidak hanya tidur di rumah scrolling-scrolling media sosial ya kan, tapi mulai bergerak untuk melakukan hal-hal yang positif yang bisa berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar
3: dengan
1: kamu.
3: Dengan hal-hal kecil saja dulu.
1: Sekali.
3: Dimulai dari hal kecil dulu teman Pro 2.
1: Dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel YouTube RRI ND dan juga jangan lupa buat follow semua akun sosial media Pro 2 dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di Apple Store.
3: Oke, dia teman Pro 2. Dan sesaat lagi kita akan ajak kamu untuk seru-seruan di Music Live Chat ataupun MLC yang akan kita relay dari Pro 2 FM Jakarta. So, stay tune terus ya sama kita. Nanti kita balik lagi teman Pro 2. Bye-bye.

0: Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman produser. Dan sesuai janji gue tadi, teman produser seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman produser. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Gimana di pertengahan minggu ini? Kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih. Oh.
0: Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1. Yes. Gitu. Dan ya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-mm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih? Atau lagi ya banyak disibukan dengan hal apa?
1: Keluarga
0: pasti
1: pasti sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh iya. Sekarang iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Yeah.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana, ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Ya. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke,
0: okay,
1: yes.
0: Oke. Okay. Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily gitu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Fokus untuk gym.
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Okay. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina
1: rutin,
0: juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi cobain enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke, okay, coba juga padel
1: sama
0: ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh.
1: Ya? Main padel
0: iya
1: juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke, okay,
0: gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar.
1: Yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah
0: berangkat. Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya?
1: Yeah.
0: Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini enggak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga, karena suami juga tahu prosesnya.
0: Oh, oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Ya.
0: Oke, oke. Tapi Kak Satria sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih, Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan, Kak Satria?
1: Kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002 sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Yes.
0: Itu emang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: ups and down-nya udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya Kak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga. Sempet nggak nyanyi lama juga. Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover-cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman Pro 2, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC nih. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu. Jadi gak usah pura-pura ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
0: Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Mm-hmm. Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku dari kisahku yang dulu muda banget itu.
0: Oke.
1: Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda. Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu. Yes. Yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya. Dan semuanya lah kekurangan aku ya. So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga. Kalau dulu kan kayak cinta monyet. Masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya. Masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu gak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini gak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: pasti ada itu. Tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan. Kalau udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir-mikir panjang.
0: Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak enggak cocok ganti, enggak cocok ganti, ya kan? Kalau udah kayak gitu kan Kak. Ya kan kayak apaan sih ini? Udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah, berumah tangga kan enggak bisa ya kayak gitu kayak.
1: Iya kan?
0: Betul kan Om? Maksudnya jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf.
0: Diakui dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini. Dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang
0: berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya. Nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja,
0: sekali aja.
1: Itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
0: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Okay. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus.
0: Okay.
1: And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
0: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa, ini buat yang gak ngerti ada subtitle ya di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah? Atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Oke.
1: Tentang cinta. Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband, yang gitu-gitulah. Okay. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu.
0: Oke.
1: Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Nah itu tuh dewasa tuh. Dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
1: Yes.
0: Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya.
1: Salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama gak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya.
0: Lumayan cepet ya.
1: Sempet sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepet banget.
0: Selama recording dan produksi gak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah
0: ya.
1: Alhamdulillah.
0: tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina ya, sebenarnya ada ini gak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu, is it fine to do this right now gitu kan ya.
0: Oke.
1: Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu enggak masalah gitu, semuanya ngasih aku apa namanya? Semangat ya. Itu enggak masalah karena musik juga mungkin enggak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan enggak juga ya.
0: Betul.
1: So, I'm happy also. Dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Feel ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Feel kayak terlalu mundur ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayaknya.
1: Forever young.
0: Oke. Jadi
1: forever young.
0: Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Ya why not? Just inilah.
0: Okay. Just do it ya.
1: Iya just do it ya.
0: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Wes luar biasa. Mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih.
0: Oh.
1: Ya, feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: ringan,
1: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Oh.
1: Yeah, you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Oh, afrobeat.
1: Sedikit fresh.
0: Oke.
1: Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. harus tetap joget pokoknya. Harus. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya. Iya.
1: Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengernya juga mereka bisa happy, bisa dengernya juga. Enak loh juga. Ini buat dance juga enak.
0: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Yeay. Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah kira-kira kamu penasaran gak teman Prodiwa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Prodiwa Satrina dengan kamu. Here we go.

0: seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina.
1: Thank you.
0: Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil. Ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka
0: banget. Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: You have to follow the ini
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi trend kan ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Sekarang lagi ngetrend malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetrend juga.
1: Itu
0: tuh.
1: Lagi trend banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi trend banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya. One day mungkin siapa tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana, aku pengennya ini gini, ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Iya. Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, benar-benar momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back.
0: Satrina is back, yes. Gitu kan. dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini gini, itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, bener. Nanti malah nggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja. Yang record yang itu dulu. Tapi kalau lagi live, boom.
0: Wow. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini. Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih. Siapa Kak Satrina?
1: Aduh banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya gak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yes. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Yeah. Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang ngeliatnya ya. Dari looks
1: dari
0: dulu.
1: Dari kulitnya sama. Oh, okay. And she's a great, amazing singer juga.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya, genre-nya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya, yeah, R&B gitu kan.
0: Iya, iya sih, iya sih. Iya sih, oh iya, menarik juga sih. Wah, mungkin one day ya.
1: One day, panas itu loh nanti.
0: Benar, benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, okay. Marin Jola
1: jadi
0: dari
1: bunda
0: Indonesia.
1: Dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda. Kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira, Kak?
1: Kalau musisi internasional, tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia, aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly? Uh-huh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, aduh nggak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing, she dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling
1: Dato, ya.
0: Udah paling top tuh.
1: Iya, iya.
0: Jatuh. Udah paling top itu. Iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget, yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk feature or
0: untuk featuring?
1: Untuk feature
0: atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya waktu itu. Aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Iya.
0: Zaman
1: masih VCD. Dong.
0: Oh kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer-puter.
0: Harus diputer pakai pulpen gitu. Ya. Anak sekarang enggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau enggak punya duit banget ngerekord dari radio ya. Di record dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Rusak ya. Iya, biar enggak bisa direcord itu. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu ya.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih, Kak, yang bertanya. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Katanya, assalamualaikum, Kak. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Izin bertanya nih. Suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah. Pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget
0: nih. Yeah. Kira-kira siapa nih, Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya.
1: Yeah. Oh. Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu. Halo. Teman-teman Batu. Halo. Kenapa maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kasarnya juga meragukan, kayaknya enggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa? Di titik ketika apa itu kasarnya?
1: Oh my god. I don't know if I can tell you that story. Waktu I don't think I can see this.
0: Yeah, oke. Okay. Oke, okay, tapi pastinya your

0: Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Yeah. Gitu ya. Oke. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satria untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia, dan mungkin Satrina lovers around Indonesia, atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya. Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platform internasional.
0: Dengerin,
1: jangan
0: di all DSP ya. Jangan lupa untuk didengerin, teman berdua. Dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia, teman berdua. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram, mungkin Kak Satrina boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina Di Melo.
0: Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer-nya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik. Ya. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, kalau gitu, teman berdua, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis

Kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu, gue harus cabut dulu teman berdua dari MLC sore hari ini. So, Elena Kirsten Daru pamit. And please welcome Satrina.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Teman pro 2, tinggi lawan katanya rendah. Panjang lawan katanya pendek. Tapi tahukah kamu lawan kata dari huruf kapital? Huruf kapital adalah kapitil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitil adalah istilah yang berarti huruf kecil dan menjadi antonim dari huruf kapital. Istilah kapitil sendiri resmi disahkan pada awal tahun 2026 dan digunakan dalam ragam cakapan atau bahasa tidak baku. Secara bahasa, kata ini juga menarik karena berakar pada konsep fonestem di mana bunyi I sering melambangkan sesuatu yang kecil. Karena itu, kata kapitil digunakan untuk menggambarkan huruf yang berukuran kecil. Meskipun sempat terdengar asing, istilah ini memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam membedakan huruf kecil dan huruf besar. Dengan mengenal istilah seperti kapitil, kita ikut memperkaya pemahaman tentang

0: Balik lagi di frekuensi kesayangan kamu, 92,2 FM, produser RRI ini teman terbaik kamu. Dan good night buat teman produser. Kita berdua nih sudah makan. Berarti energi kita sudah pol-polan ya, kata Ritas ya. Jadi kita mau ngobrol dengan teman produser di malam hari ini. Tapi sebelumnya, kakak, bagaimana kabarmu?
1: Baik.
0: Oke. Tiba-tiba ya. Baik ya.
1: Tiba-tiba tanya kabar teman-teman dua. Memang suka tiba-tiba.
0: Iya, yang tiba-tiba tuh lebih ini. Oke, lanjut.
1: Oh iya. Oh iya, kan karena kita mau bahas
0: iya kan.
1: Sesuatu yang sangat
0: tiba-tiba.
1: Sangat, apa ya? Sangat tiba-tiba.
0: Sangat tiba-tiba.
1: Hanya dengan satu tatap ya kan, satu kali pandangan bisa buat kamu jatuh cinta.
0: Nah, itu dia nih. Nah, teman produser, kita sudah di cerita penutup hari ya. Dengan obrolan kita di malam hari ini nih, kita mau ajak kamu cerita sama kita juga, dan kita juga mau sharing topik kita tuh tentang apakah kita harus suka visual dulu nih baru kita mau kenal karakter.
1: Hey.
0: Kita tanya dulu nih kepada Kak Trinitas.
1: Okay. Asik.
0: Ini kakak yang jadi narasumber saya, yang jadi penyiarnya sekarang.
1: Okay,
0: ya.
1: Bolehlah,
0: apakah kamu setuju dengan hal ini?
1: Yes, sangat setuju.
0: Karena
1: manusia itu kan makhluk visual. Sebelum kita mengenal karakternya, pasti kan yang kita lihat tampilannya dulu, looknya dulu, ya kan. Kalau kita sudah suka sama looknya, otomatis kita akan
0: tertarik
1: untuk kemudian mengenal lebih dekat orang tersebut, ya kan. Dari situ baru tuh mulai masuk ke karakternya akan seperti apa gitu. Tapi memang ya pertama yang dilihat ya pasti
0: kita, kita ini adalah manusia biasa ya kakak, ya kita pasti
1: visual.
0: Pasti kita lihat juga nih, tapi juga pasti ada teman produa yang mungkin sebenarnya tuh dari visualnya tuh bukan tipenya juga, tapi mungkin karena satu hal
1: terbiasa itu. Bersama
0: ya mungkin terbiasa bersama itu.
1: Kok jadinya terbiasa bersama.
0: Bukan saya oknumnya ya, maaf, bukan saya oknumnya teman-teman ya. Jadi tapi ada juga kan teman produk, apalagi mungkin cewek-cewek nih yang merasa bahwa karena nyaman dulu baru kayaknya bisa. Padahal sebenarnya dalam sisi mungkin bukan karakter, kayak visualnya tuh tidak yang tipenya begitu. Mungkin dia pengen cowok yang tinggi, badannya bagus, atau mungkin yang seperti apa visualnya. Tapi karena alasan tertentu bisa jadi jatuh cinta juga.
1: Terbiasa bersama
0: nyaman
1: ya kan.
0: Yes.
1: Ternyata karakternya seperti
0: klik nih mereka dua
1: gitu kan. Ya jadinya teman pro dua, kita kadang apa ya, ya itu jadi tampang tuh jadi urusan kesekian gitu. Setelah kita tahu karakternya. Tapi kalau misalnya, kalau saya secara pribadi ditanya apakah yang pertama dilihat visualnya dulu, ya sudah pasti iya kan. Kayak kita tertarik dengan seseorang tuh kan pasti lihat itunya dulu. Setelah itu kita dalam itu. Jadi jangan sampai cuma tampangnya saja yang ganteng, tapi ternyata karakteristiknya tidak sesuai sama wajahnya.
0: Atau ada juga persepsi orang nih, katanya yang bilang bahwa mungkin visualnya biasa-biasa saja, tapi sebenarnya tuh orangnya ini.
1: Nah, gini
0: baik
1: kan,
0: ini kayak dijodohkan misalkan begitu.
1: Nah, tampan dan cantik itu kan relatif ya.
0: Yes.
1: Tampan buat saya belum tentu tampan buat Pika. Suami saya menurut saya dia orang yang paling tampan gitu kan. Tapi belum tentu menurut Pika. Mungkin menurut Pika biasa saja suaminya kakak Trinitas gitu. Atau mungkin saya juga bisa melihat pasangannya Pika, pacarnya Pika tuh biasa saja. Tapi Pika melihat dia sebagai orang yang istimewa.
0: Tertampan di 2026
1: kan,
0: ini
1: gitu kan. Karena ya itu dia tadi.
0: Relatif itu.
1: Tampan, cantik itu relatif ya kan. Buat saya, buat suami saya adalah yang paling cantik, tapi buat yang lain belum tentu. Sama juga Pika, Bu. Pacarnya Pika, Pika adalah wanita yang paling cantik.
0: Angel sih saya.
1: Iya, angel ya kan. Belum tentu buat yang lain Pika cantik gitu kan. Jadi relatif.
0: Tapi wajar kakak-kakak kalau kita tertarik kenalan karena visual dulu.
1: Wajar lah.
0: Mau cewek cowok itu wajar ya.
1: Iya, wajar. Kalau menurut saya ya itu kayak wajar. Kita pas lihat, ih keren, ih dia cakep gitu.
0: Iya.
1: Kan.
0: Saya kalau bahasanya begini
1: normal,
0: jadi malu-malu.
1: Dua kayak oh my god, cakep. Mau kenalan siapa dia gitu kan.
0: Aduh,
1: kenalan kan bukan berarti langsung.
0: Iya, maksudnya langsung pengen pacaran,
1: mau
0: pengen
1: pacaran, menjalin hubungan.
0: Iya, benar.
1: Tidak.
0: Karena tertarik itu tadi.
1: Iya.
0: manis.
1: Iya, manisnya dia
0: manisnya. Itu dia teman pro 2. Jadi siapa tahu ya. Tapi obrolan kita tuh pasti bahas tentang ini teman pro 2. Apakah visual ini dibutuhkan untuk suka dulu visualnya baru kita mau kenal karakternya, atau mungkin ada persepsi dari teman pro 2 yang lain. Betul. Nih, ada yang mungkin tidak setuju sama kita yang mau diobrolkan bisa.
1: Betul. Mm-hmm. Yang mungkin kayaknya karakteristik hal yang harus diutamakan atau mapan secara finansial
0: benar
1: adalah hal yang harus diutamakan teman pro 2.

ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama.

melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain.

0: Oke, teman berdua, balik lagi nih kita di cerita penutup hari ya.
1: Betul.
0: Kita berdua membahas tentang visual di teman berdua. Ya,
1: saya begini saja.
0: Antara ya, cewek cowok nih beda nih. Iya, ada penelitian yang bilang beda cewek apa? Dan cowok tuh ketika tertarik tuh beda. Memang cowok tuh lebih, dan kebanyakan seperti itu.
1: Visual.
0: Kalau cewek tuh bisa juga yang tidak memilih itu, bisa dengan karakter kayak komunikasinya dia, terus kebiasaannya, itu juga seperti itu. Ternyata teman berdua ada bedanya nih, dan ini membuktikan bahwa ada ciri-ciri kalau seseorang tertarik secara visual nih teman berdua. Jadi kalau seseorang tertarik secara visual nih, apakah tanda-tandanya nih, biar kita juga ternyata tertarik secara visual tuh begini nih. Nah, ini pertama, lebih sering memperhatikan keberadaan orang ini, dan itu valid. Kalau tertarik secara visual ya. Misalkan ada seseorang nih, ada someone special masuk ke ruangan, kita tuh tidak sadar kenapa kita lihat dia terus. Itu secara alami, kayak kita pengen cari keberadaan dia, terus lihat objeknya tuh cuma di dia saja
1: gitu. Tujuan masuk ruangan itu sebenarnya dia.
0: Tapi itu tuh ada secara alami begitu. Itu pertama. Terus akhirnya mulai memperhatikan detail yang kecil. Kayak awalnya cuma sadar bahwa orang ini menarik, tapi lama-lama mulai memperhatikan, oh, dia kalau senyum nih begini, cara dia makan nih begini. Tapi itu juga termasuk dalam jatuh cinta secara visual. Itu. Apakah ada yang bisa kakak tambahkan lagi? Apakah ada nih kakak? Misalkan kakak pernah itu mengalami itu. Menurut kakak, pasangan ataupun calon jenis yang tertarik secara visual tuh dia pertunjukkan dengan cara yang bagaimana?
1: Apa ya?
0: Iya. Selain melihat terus itu. Kan pasti ya, dia pasti melihat terus.
1: Kalau saya tidak melihat terus.
0: Oh. Sih,
1: maksudnya kan kayak nanti kalau kita melihat terus takutnya
0: orang itu, maksudnya laki-laki itu ke kakak begitu. Misalkan kalo pasangan kakak.
1: Pasangan.
0: Bukan tipe yang jadi bingung.
1: Kalau pasangan ya. Ya pasti akan diperhatikan lah teman pro dua.
0: Atau kan kakak, kita sebagai perempuan tuh punya intuisi bahwa kita tuh tahu ternyata dia tuh suka dengan kita begitu. Hanya dengan cara dia menatap kita atau cara dia memperlakukan kita tuh terlihat.
1: Terlihat.
0: Iya, bahwa dia tuh suka punya perasaan
1: kayak
0: sama kita
1: dia
0: begitu.
1: Dia berusaha untuk menjaga kita ya.
0: Iya.
1: Kayak kita mau tahu dia suka tuh kayak ada perhatian yang diberikan kepada kita. Orang yang tulus itu kan bisa terasa ya,
0: iya,
1: kayak dia tulus melakukan itu karena memang dia suka, atau kok ini cewek, maksudnya ini cowok tuh seperti ini gitu kan. Kayak misalnya tiba-tiba, aduh ini saya cerita pengalaman lagi teman pro 2, it's okay.
0: It's okay kan, masih relate.
1: Jadi
0: juga
1: waktu itu kan ngobrol ada sama satu cowok lagi yang ngobrol di hadapan saya bersama dengan si cowok ini, saya teman berdua itu kan, pasangan saya gitu. Jadi pas waktu itu tuh dia belum bilang kayak saya cinta kau, saya suka
0: atau sesuka nih. Belum sampai.
1: Bukan belum, tapi
0: memang bukan begitu. Paham.
1: Bukan begitu caranya. Yes. Jadi pas ada satu cowok yang ngobrol. Sebenarnya cowok ini masih anak kuliahan lah.
0: Oke.
1: Karena dia tahu kerjanya di sini, terus dia sharing tentang kehidupannya, tentang kuliahnya, terus saya memberikan kayak motivasi, kayak kamu pasti bisa, beginilah namanya orang curhat ke kita kan, kita harus
0: feedbacknya respon, nih,
1: feedbacknya kan baik. Nah ternyata si pasangan yang saya
0: sekarang ini
1: yang ternyata dulu dia memang mau, tiba-tiba tuh datang langsung blek duduk di samping si cowoknya. Waktu itu kan si cowok itu, nah saya kan makan nasi goreng. Waktu makan nasi goreng, kerupuk saya diambil gitu kan. Kayak dia melakukan tindakan-tindakan yang secara langsung tuh ingin menunjukkan ke si cowok itu bahwa saya
0: nih. Suka nih
1: sama dia,
0: sama Khairin.
1: Dan dia tuh sudah sama saya.
0: Ada penegasan nih dari perlakuan kayak, itu.
1: Iya, sok juga saya waktu itu. Maksudnya tidak pernah mengalami gitu kan. Maksudnya ada cowok yang berani ambil di piring makan kita gitu kan. Dia yang berani waktu itu ambil piring makan. Terus kan pasti kita, pasti tahu. Terus pas kita lihat cara dia menatap orang menatap kita ketika sedang berbicara dengan lawan jenis kita yang lain itu tuh berbeda. Kayak ada rasa yang bagaimana gitu kan.
0: Mata tidak bisa berbohong ya, Kak. Terlihat sekali ya, mata memang tidak bisa berbohong.
1: Itu yang pertama. Terus yang kedua, waktu itu ngobrol juga. Kebetulan saya cewek sendiri dan yang lain tuh cowok. Ada dia juga di situ. Terus karena waktu itu kan pakainya bukan apa-apa sih, kayak legging, bajunya kaos.
0: Kaos
1: oversize kan pakai. Terus dia lihat gitu. Itu dari situ tuh langsung tahu kayak dia menunjukkan ketidaksukaan. Kenapa saya harus pakai legging di antara cowok-cowok yang ada di situ? Padahal kita kan biasa ini style kan. Tapi buat dia jangan kalau padahal belum apa-apa.
0: Belum siapa-siapa.
1: Tapi kayak ini orang kayaknya kok sampai sebegitunya. Tapi tanpa diucapkan, cuma dengan lirikan, nah, kita bisa tahu. Terus kayak ketika saya berbicara berapi-api, ngobrol, dia tuh memperhatikan, kayak langsung tahu terus cara memperhatikannya. Kenapa dia harus melihat saya seperti itu gitu.
0: Dan bisa juga begini, Kak Trinitas, bisa juga kenapa visual itu kita anggap begitu pengaruh nih ketika kita mau memulai sesuatu sama lawan jenis begitu. Jadi mungkin karena ketika kita bertemu seseorang untuk pertama kali, itu informasi yang paling cepat kita dapat itu mungkin dari ekspresi, dari wajah, dari gestur. Makanya itu pentingnya visual tuh mungkin ada di poin itu begitu.
1: Kita lihat kan kalau kita ketemu orang tuh kan kita bisa lihat, bisa tahu. Ini matanya ini.
0: Aduh, itu saya juga. Nah,
1: iya kan kalau kita orang ND bilang tuh ila ala.
0: Nah, itu.
1: Iya kan? Ini ila ala atau tidak atau kangarang.
0: Kangaranga, kan? Tidak tenang.
1: Tidak tenang, pecicilan.
0: Pecicilan. Kan
1: seperti itu. Jadi bisa kita lihat di awal.
0: Atau bahkan ada orang yang bisa merasakan energi begitu, kayak aduh dia nih kayaknya energinya tidak bagus nih. Atau aduh kayaknya saya tidak cocok nih, meskipun energinya menurutnya biasa dan bagus, untuk kekitanya tuh kita rasa tidak cocok saja begitu. Sebenarnya orangnya baik-baik saja, fun-fun saja atau is okay saja, tapi ketika kita bangun komunikasinya dengan dia ternyata aduh kok saya rasa tidak nyaman atau terlihat saya ini kayak melelahkan begitu. Itu kan dari energi yang dikeluarkan kan.
1: Atau ada cara melihat seseorang tuh kita bisa tahu ya. Maksudnya ada yang cara melihatnya tuh kayak melihat yang memang dia suka, dia tertarik. Ada yang cara melihat tuh karena nafsu. Iya tidak.
0: Dan itu kita bisa tahu kan?
1: Iya, kita bisa tahu dari cara tatapannya, cara dia melihat kita. Itu kita bisa tahu mana yang tatapannya dia, tatapan dia jatuh cinta,
0: tertarik.
1: Cinta yang dia respect ke kita, dia menghormati kita sebagai perempuan yang dia kagumi, dengan cara melihat yang ini tuh cuma nafsu gitu, melihat lawan jenis gitu. Jadi bisa tahu. Ada juga yang seperti itu. Ketemu, kenalan dengan orang yang wow, begitu pertama, oh tidak nih kayaknya cara lihatnya sudah
0: berbeda gitu. Nah itu, nah ada juga yang orang beranggapan bahwa ketika tertarik itu sudah pasti jatuh cinta. Apakah ini benar nih, Kak Trinitas? Kayak kalau saya tertarik nih secara visual nih, berarti sudah ada cinta yang muncul. Saya rasa itu tidak.
1: Belum sih.
0: Saya rasa belum sampai di cinta dan sayang saja sudah beda. Apalagi tertarik dengan jatuh cinta. Kadang orang tuh lebih menyalahpahami itu.
1: Lihat yang pertama kita tertarik, kagum, itu wajar ya, itu normal. Tapi kalau dikatakan cinta, kalau buat saya belum. Karena kita belum mengenal karakter seseorang ya.
0: Karena ada orang bilang, aduh karena tertarik itu bilang, aduh saya kayaknya sudah jatuh cinta nih sama orang ini dari pandangan pertama, begitu. Tapi sebenarnya kalau mau kita pikir-pikir, itu lebih kepada kita tertarik.
1: Ada kan, ada cinta, kekaguman. Cinta itu kan ada berapa jenis ya?
0: Iya, berapa level tuh.
1: Ya, level itu juga itu ada kan. Jadi mungkin itu ya kategori cinta, mungkin di level yang sekian tuh, level 2, level 3. Kayak ini lagi keripik ini ya.
0: Keripik pedas ada levelnya, teman-teman berdua. Jatuh cinta juga ada levelnya juga nih. Jadi tadi kita sudah spill ciri-ciri kalau seseorang tertarik secara visual tuh ya adalah dengan sering memperhatikan orang tersebut, terus juga mulai memperhatikan hal kecil, atau juga nih bisa dengan ada rasa penasaran yang lebih jauh karena tertarik itu.
1: Kayak dia mau cari tahu lebih jauh orang ini seperti apa. pergaulannya seperti apa, ya kan?
0: Bagaimana cara dia memperlakukan orang lain?
1: Orang lain itu juga memang harus diperhatikan. Kayak saya dulu juga begitu, kayak cari tahu semua.
0: Iya.
1: Ke teman-temannya semua cari tahu.
0: Saya iya benar juga.
1: Ke orang yang dekat
0: dan kenal.
1: Keluarga yang kita kenal juga itu saya cari tahu dia orangnya seperti apa ini. Kalau di pergaulan tuh yang bagaimana?
0: Iya.
1: Kayak benar-benar ditelusuri.
0: Itu juga nih Katrita, saya juga beberapa kali tuh nonton podcast bahwa lingkungan sekitar tuh sangat mempengaruhi juga, apalagi pertemanan tuh sangat mempengaruhi cara dia memperlakukan orang lain begitu. Kayak ada orang, ada postingan tuh bilang di media sosial tuh bilang bahwa kalau mau cari tahu tentang seseorang itu coba kita lihat circle-nya. Dan coba kita lihat cara dia berteman. Itu tuh sudah bisa menunjukkan juga sebenarnya sudah termasuk dia orangnya seperti apa. Juga itu bisa jadi tambahan. Kayak orang
1: karena
0: itu sedang
1: kan kita akan berkumpul atau bersekutu dengan orang-orang yang frekuensi yang sama gitu teman-teman dua.
0: Jadi tuh sebenarnya itu sudah bisa terlihat kalau kamu pengen kenal lebih jauh dengan satu orang. Misalkan kami nih cewek, lihat nih circle-nya nih seperti
1: kalau
0: apa
1: misalnya,
0: nih.
1: Kalau misalnya kamu mau tipe cewek ya, misalnya saya mau tipe cewek yang rajin ibadah, ya kan? Dia dekat sama Tuhan atau ini. Ya tidak mungkin lah kamu carinya ke tempat nongkrong atau ke ini. Pasti kamu carinya ke gereja. Kamu carinya kayak misalnya kalau kita Katolik ya anak-anak
0: OMK, OMK ya kan? Itu memang terlihat sekali, ya kan?
1: Kalau misalnya kamu tahu yang kamu butuh itu, ya carinya
0: di situ. Cari pekerja keras, cari di kantor ini. Cara di RRI tercinta
1: banyak
0: ini.
1: Di RRI ini yang masih jomblo.
0: Dan pekerja keras.
1: Dan pekerja keras. Yes.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Teman terbaik.

0: serius sama aku. Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.

0: teman-teman produser.
1: Iya.
0: Kita malam ini yang pasti sehat.
1: Iyalah. Makanya happy. Bisa temani kamu semua.
0: Iya. Oke, deh.
1: Bisa hahihi kan.
0: Bisa hahihi juga. Happy terus kita ya, mau tidak happy kita buat happy.
1: Happy untuk kamu apa tidak ya? Perasaan sedih, kecewa, marah itu semua akan kami bungkus dengan sangat rapi demi menghibur kalian semua.
0: Yes, tapi kita mau buat orang berdebat dulu ini.
1: Oh iya, oke, boleh.
0: Kita mau ajak teman Pro 2 untuk memilih pro atau kontra bahwa cowok tuh memang bisa langsung lihat visualnya dan tertarik, sedangkan cewek tuh lebih melihat karakter. Ini pro dan kontra nih. Kita doa dulu. Oke, kalau kita saya bisa iya. Saya bisa iya bahwa tidak terlalu memperhatikan visual tapi langsung karakter. Bisa langsung juga ya. Yes.
1: Okay.
0: Maunya karakter.
1: Okay.
0: Tidak kalau, terlalu yang visual bagaimana-bagaimana okay. Tidak juga. Kalau Kak Irin,
1: visualnya terlebih dahulu, setelah itu pendalaman ke karakternya. Kalau misalnya niatnya adalah serius, pendalamannya sudah pasti ke karakteristiknya. Yeah. Terus kan maksudnya kayak tadi ya, tipikal tiap orang itu kan beda-beda. Kita punya ini kan, teman Pro 2, kita punya semacam
0: idaman apa ya namanya?
1: Apa ya, Mas Iqbal?
0: Bal, tolong Bal.
1: Karakter yang kita karakter apa sih?
0: Itu kalau kita pengen
1: ciri-ciri.
0: Gitu. Ah, bukan ciri-ciri ya, kakak. Kalau kita mau sama orang tuh kita ada ininya Bal. Ada sesuatu yang kita tuh pengen ini.
1: Apa? Tipe.
0: Oh iya tipe.
1: Iya tipe.
0: Tipe idaman Katrinitas.
1: Tipe pria idaman.
0: Yes.
1: Atau tipe wanita
0: pria idaman.
1: Gitu kan. Jadi biasanya kan suka ada tuh yang kalau misalnya dari segi fisiknya yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu kan. Kamu tahu dulu saya ada yang aneh.
0: Kenapa
1: dengan,
0: tuh?
1: Tipe cowok saya.
0: Kenapa
1: jangan
0: tuh?
1: Yang terlalu bersih-bersih.
0: Maksudnya
1: yang terlalu clean.
0: Oh, clean look tuh tidak terlalu kayak, suka tuh.
1: Kayak terlalu clean itu kayak apa ya, buat saya tuh kayak kurang laki.
0: Oh, maunya ada brewok tipis-tipis gitu kan.
1: Iya,
0: kumis
1: gitu,
0: tipis-tipis.
1: Kayak yang dia tetap rapi, tapi kan ada kan yang
0: cowok
1: yang harus tiap hari tuh
0: isi dalam
1: kan. Tidak salah juga sih, tapi itu kan tipe saya itu, ya kayak misalnya
0: tipe orang berbeda ya, benar.
1: Isi dalam, bajunya ya kan, sepatunya itu benar-benar yang ventovel, yang mengkilap, yang disemir setiap hari.
0: Berarti dia tuh benar-benar memperhatikan penampilan begitu,
1: rambutnya
0: tepatnya.
1: Itu harus yang benar-benar tertata dengan rapi.
0: Klimis orang bilang.
1: Klimis. Jadi itu tidak sih, jadi
0: termasuk dalam tipe kakak.
1: Bukan termasuk tipe. Jadi dulu tuh kayak saya tidak mau yang terlalu bersih-bersih sekali.
0: Jadi bahasanya tuh tipenya kakak apa? Tidak mau terlalu bersih. Aduh, itu
1: padahal
0: juga
1: agak keliru juga, maksudnya bersih iya sudah pasti bersih, maksudnya yang tidak mau terlalu rapi yang sampai ya seperti itulah. Kalian tahu lah.
0: Oh, berarti agak kebalikan dari saya suka cowok yang gitu. Tapi bukan yang benar-benar rapi isi dalam pakai ventovel, tidak, cuman yang lebih kepada kalau bisa tuh tidak usah ada kumis jenggot gitu. Saya tidak terlalu suka yang kayak tipenya seperti itu gitu. Tapi ini pertanyaannya sering sekali muncul ya Katrinitas, bahwa betul tidak cowok itu lebih visual daripada cewek begitu, lebih melihat visual daripada cewek. Ternyata nih ada penelitiannya, memang ada perbedaan rata-rata dalam penelitian terhadap lebih dari 7.000 responden. Laki-laki secara rata-rata memberikan prioritas relatif lebih tinggi terhadap attractiveness dan skill build, jadi yang dia lihat begitu pertama. Sementara perempuan dalam sampel ini memberikan bobot relatif lebih tinggi pada beberapa karakteristik seperti intelligence, education, trust, dan emotional connection. Dan tapi jangan kita terjemahkan bahwa cuma cowok tuh cuma lihat fisiknya tuh tidak juga
1: iya.
0: Jangan kita terjemahkan lurus ya, tapi memang penelitian membuktikan bahwa itu tuh kebanyakan seperti itu.
1: Oke, ini ada yang
0: visual dulu
1: ya, dari Aceh katanya kalau yang terlalu bersih itu apa nih, gemulai dia mbak ya.
0: Aduh, ada kita tidak tahu ya cara orang
1: merawat dirinya
0: yes.
1: Oke, ini dari Safi nih Pik. Tapi kenyataan cewek zaman sekarang itu suka yang bersih-bersih.
0: Oh iya kak, kalau saya seperti itu sih.
1: Pika suka yang bersih ya.
0: Wangi, ya bajunya tuh serika.
1: Serika, iya rapi iya.
0: Rapi iya, tapi iya. Tidak yang terlalu yang
1: benar-benar iya. Itu ikat pinggang,
0: tidak
1: harus
0: sih.
1: Sepatu pentovel.
0: Tidak juga.
1: Gitu kan. Intinya bajunya tetap rapi.
0: Intinya tahu mandi. Ya, intinya tahu mandi. Rambut bisa digunting rapi saja begitu. Pokoknya cocok saja di dia. Sesimpel itu.
1: Iya gitu. Nah dari Kansa sepertinya oh suami mbak pasti bertentangan dengan yang mbak spill itu.
0: Aduh.
1: Iya. Dengan
0: karakter iya. Tipenya kak ternyata.
1: Oke, apalagi nih.
0: Terus
1: buat kamu?
0: Cewek lebih melihat karakter. Jadi ada kecenderungan dalam beberapa penelitian bahwa perempuan secara rata itu memberikan bobot lebih tinggi beberapa karakter seperti intelligence, terus
1: betul.
0: Emotional connection,
1: betul.
0: Faktor sumber daya dibandingkan laki-laki. Kayak dari pola pikir tuh sudah bisa membuat kita jatuh cinta.
1: Iya, setuju.
0: Misalkan awal nih, awal kita nih, contohnya saya mungkin ngobrol sama orang baru. Tidak cuma dari visual, tapi cara dia berpikir itu bisa buat saya tertarik. Kalau yang berkaitan dengan fisik kan, visual juga fisik kan, itu juga saya iya gitu.
1: Iya sih.
0: Kita perempuan juga begitu, kebanyakan. Terus ada juga yang bilang cewek tuh sebenarnya tidak peduli-peduli amat visual karena kebanyakan menurut mereka tuh punya trust issue yang mana kalau visualnya sepertinya ternyata karakter ini begitu. Jadi kalau ada nih misalkan dalam sebuah circle ada yang mau dikenalkan, misalkan Katrita mau mengenalkan pada orang seseorang nih, tapi kakak sudah tahu nih bibit bobot segala macam, tapi secara visual tuh tidak termasuk dalam tipe saya. Hanya karena saya percaya bahwa karakter seperti itu saya bisa juga tertarik sebenarnya. Bisa juga seperti itu. Sebenarnya kita perempuan agak ribet ya. Banyak
1: sih,
0: ya pertimbangannya ya.
1: Sudah ditakdirkan bahwa kita seperti itu teman berdua. Karena kita kan pasti mau hidup atau berada dalam hubungan yang membuat kita nyaman, ya kan? Kita tenang karena kita makhluk perasa, ya kan? Kita selalu mengedepankan perasaan. Kalau cowok kan logika kan?
0: Iya, betul.
1: Kalau kita apa-apa dibawa ke
0: perasaan
1: gitu. Makanya
0: lebih
1: kenapa iya, kita kayak lebih mengedepankan itu kan. Apalagi rasa aman itu sangat diperlukan sekali teman pro 2. Kalau tidak ada
0: rasa aman
1: yang kita dapatkan, kenyamanan itu, wah
0: langsung susah itu sudah tidak bisa lagi. Aduh maaf kita.
1: Oke. Ini Safi katanya maksud saya cewek itu suka yang kantoran daripada lapangan kantoran itu.
0: Tidak juga.
1: Kata siapa?
0: Sekasihnya Tuhan aja. Tuhan kasih saja.
1: Yang Tuhan kasih.
0: Ini tanggung jawab ya Kak Tritas ya.
1: Iya, intinya kan kita cari pasangan yang tadi ya sefrekuensi.
0: Sefrekuensi.
1: Terus dia bertanggung jawab
0: apapun kerjaannya.
1: Terus apa kejujurannya juga.
0: Iya itu juga penting.
1: Kan seperti itu. Jadi tidak hanya kita lihat karena harus pegawai kantoran. Tapi ada juga mungkin ya.
0: Mungkin ada juga yang seperti itu. Tapi
1: kan mungkin kemapanan dari sisi finansial itu yang di.
0: Karena bisa jadi dia punya trust issue dengan mungkin sebelum-sebelumnya atau juga ada semacam tuntutan mungkin dari keluarganya yang bilang bahwa oh mungkin cari yang setipe dengan kamunya begitu. Mungkin ceweknya tuh di tahap yang seperti itu. Jadi mungkin cari cowok yang bisa rata sama dia, mungkin
1: sama
0: seperti dia begitu pertimbangannya.
1: Apa ya? Sederajat.
0: Pertimbangannya tuh bisa juga seperti itu. Kalau ciri-ciri cowok cewek tertarik, ini kan ada bedanya juga nih. Kita juga mau tahu nih kepada teman Pro 2, apa ciri-ciri cewek cowok tertarik secara visual? Maksudnya dari yang dilihat gitu. Ciri-cirinya seperti apa?

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Ya, dijaga malam ini teman produser.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Yes. Cerita penutup hari ini teman produser. Apakah ada yang mengomentari nih di akun sosmednya Kak Tritas tentang pembahasan kita malam ini atau belum?
1: Okay.
0: Kita lempar dulu maunya ya.
1: Iya. Kita lempar mereka.
0: Itu juga pasti mereka tidak mau gabung kalau kita lempar pakai lipstik yang
1: okay,
0: cute itu.
1: Oke, kita mau tanya ke Kak Udo malam.
0: Oh, oke, oke.
1: Kamu itu makhluk visual atau makhluk
0: berkarakter?
1: Berkarakter ya.
0: Kak Udo tipe yang kalau tertarik sama lawan jenis sukanya dari visual dulu atau harus ini dulu apa setelah itu apa maksudnya ya karakter itu?
1: Atau langsung ke karakter.
0: Oh, langsung ke karakter. Visualnya it's okay, visual tidak usah. Nomor 5 tadi.
1: Tapi kayaknya si Kak Udo tadi
0: apa tuh?
1: Satu.
0: Oh, Tuhan yang Maha Esa. Iya. Makanya mungkin nomor 3 kah 4?
1: Iya.
0: Iya, diaturnya.
1: Kalau Safi apa nih terlebih dahulu Safi?
2: Iya. Yeah.
1: Kamu makhluk apa Safi?
0: Itu juga
1: bercanda ya.
0: Kak Safi bercanda ya. Tapi sebelum itu ya kita mau kasih tahu nih beberapa ciri-ciri. Mungkin ini bisa ditambahkan sama teman-teman Prodi atau Kateritas bisa tambahkan ciri-ciri kalau seorang lelaki mulai tertarik nih dari visual pertama. Jadi kalau kita bicara secara umum dan bukan sebagai aturannya mutlak juga, ini kan beda-beda, setiap orang berbeda-beda. Jadi pertama, setelah mereka tertarik itu pasti cari kesempatan untuk berinteraksi.
1: Betul.
0: Itu tipe laki-laki yang ketika sudah visualnya klik itu pasti ada cari saja kesempatan untuk bangun interaksi dengan kita bagaimanapun setidaknya, caranya
1: setidaknya halo dek
0: gitu. Itu juga ya, itu juga. Terus juga kadang mereka tuh mengingat detail percakapan ketika sudah komunikasi
1: lagi.
0: Jadi ketika seterusnya tuh akan ada percakapan, kemarin kan kita omong ini, saya ingat kau tuh suka ini.
1: Iya, kadang
0: laki-laki tuh gitu.
1: Dari mana? Ya saya tahu.
0: Karena kita juga lupa-lupa kan.
1: Kadang kita sendiri
0: mereka
1: lupa.
0: Tuh ingat, karena lupa mereka sudah suka.
1: Kecil.
0: Ya detail kecil.
1: Iya, karena mereka memperhatikan.
0: Ya. Terus mereka juga menunjukkan perhatian melalui tindakan.
1: Iya.
0: Itu tuh sudah paling alami kalau suka sama orang, pasti mereka melakukan itu. Sesimpel itu. Jadi kalau tidak suka berarti tidak sampai di posisi itu act of service itu. Terus mulai bisa buka cerita pribadi kalau sudah tertarik.
1: Iya, biasanya begitu.
0: Mereka, mereka susah kan mau cerita.
1: Laki-laki kan susah bercerita, tapi biasanya kalau mereka sudah suka ya, mereka akan menceritakan.
0: Iya, tanpa kita minta.
1: Tanpa kita minta tuh kayak mereka akan bercerita. Yes. Hari ini saya kesini.
0: Ada ini masalah ini nih gitu. Jadi ya kalau kamu merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan ini, saya rasakan yang saya bilang ini.
1: Dia lagi merasakan.
0: Tidak.
1: Fix.
0: Tidak.
1: Fix. Dia lagi
0: takut ya. Nah ini kalau lelaki ya, kalau
1: perempuan.
0: Hal yang sama juga bisa terjadi pada perempuan. Misalkan juga kita kalau tertarik mulai cari alasan untuk bangun percakapan. Itu juga ada.
1: Iya. Kalau saya tidak sih.
0: Nah, ini bisa ditambahkan. Kenapa? Itu kira-kira bagaimana tuh Katrinitas kalau dari kakak?
1: Karena maksudnya kan saya tuh tidak terlalu suka yang kayak mengejar-ngejar.
0: Iya, maksudnya tidak mau terlalu dikasih tahu bahwa
1: saya menyukai
0: suka.
1: Kamu gitu. Tapi kalau misalnya kayak diajak ngobrol, kayak saya meladeni respon setiap percakapan, setiap obrolan, setiap ini ya fix sih itu.
0: Oh itu, fix. Itu sudah bisa dikatakan fix. Terus juga mulai mengingat hal kecil. Kalau saya tidak relate, saya lupa.
1: Kamu lupa.
0: Iya. Tidak terlalu relate. Atau mungkin ada tipe cewek yang seperti itu, mulai mengingat dan juga suka mengingat hal-hal kecil terhadap lawan jenisnya yang jadi ini.
1: Kalau misalnya kita yang terlalu menggebu-gebu tuh kayak aduh nanti dia bilang kita apa.
0: Iya. Apa kita berdua tuh sama cewek. Karena kita agak gengsian juga.
1: Yes.
0: Ada kan tipe cewek yang suka menunjukkan,
1: memegang prinsip.
0: Ah, kita nih memegang prinsip terus agak gengsian.
1: Kuda yang mencari rumput.
0: Iya.
1: Bukan rumput
0: yang mencari kuda. Itu juga teman-teman berdua.
1: Terus
0: cewek tuh mulai tertarik pada pemikiran bukan cuman penampilan.
1: Iya sih. Itu setuju. Kayak misalnya penampilan itu kan bisa kita
0: bisa ubah, kita atur ya. Itu bisa kita itu kan setting
1: bisa kita atur, yes. Bisa kita setting. Tapi kalau soal pola pikir,
0: karakter,
1: prinsip hidup itu susah, karena itu sudah terbentuk sejak kecil,
0: pun jadi, begitu kita kan
1: begitu juga kita sebagai perempuan kan sudah terbentuk tuh, jadi kayaknya susah untuk kita kemudian merubah. Tapi kalau misalnya dia benar-benar cinta, dia tuh akan mau mendengarkan, akan mau mengikuti ketika kita mengarahkan gitu kan. Tapi kita lihat lagi dari obrolan-obrolan itu, kira-kira dia bisa tidak sih diajak kompromi.
0: Nah itu, itu penting ya. Lagi di era sekarang ini ya Kak Tritas, ya semakin sulit juga. Tapi saya jadi berpikir nih kakak, bagaimana cara ataupun apakah ada fase tertentu dari perasaan tertarik itu ke perasaan nyaman, itu apa yang menunjang itu begitu? Apakah pertemuan,
1: intensitas pertemuan, itu juga bisa berpengaruh. Tapi pertemuan yang seperti apa ya yang tidak harus setiap hari.
0: Tiap
1: kalau
0: hari
1: masih pacaran ya tidak harus setiap hari. Justru ketika kita
0: berjauhan misalkan,
1: yang kita buat di situ, justru di situ muncul kerinduan, kayak
0: tidak
1: harus setiap hari, karena kalau tiap hari ketemu juga pasti akan ada level kita bosannya. Kalau menikah kan itu bicara soal lain, kan menikah kita ketemu tiap hari,
0: itu
1: sudah menyangkut komitmen.
0: Nah, komitmen dan sudah dikompromi.
1: Itu sudah kita kompromi kan. Dan kalau bicara komitmen tuh berarti ya sudah tidak bisa
0: levelnya lagi. Sudah lebih tinggi kan dari sekadar tertarik dan nyaman itu. Kalau tertarik kan mungkin bisa sepersekian detik menit bisa hilang begitu.
1: Nyaman itu,
0: tapi kalau nyaman agak susah ya.
1: Kayak rumah tempat
0: itu
1: buat
0: kan.
1: Ketika kita berbagi cerita ke dia tuh tidak ada perasaan takut untuk kemudian dihakimi.

0: saja, bahkan hal random sekalipun, mungkin hal yang apa ya, yang kayak aduh hari ini saya makan pisang goreng dengan sambal ini saja.
1: Oh iya, cuma hal kecil tuh kita
0: kecil
1: pengen.
0: Kita tetap bercerita ke dia. Hai Raita, selamat malam.
1: Ya, itu juga ya teman program. Jadi untuk
0: karena
1: para,
0: kita merasa didengar mungkin ya.
1: Itu juga benar ya.
0: Kita merasa didengar, kita merasa tidak ada penghakiman pada saat mendengarkan.
1: Saya rasa semandiri-mandiri kita sebagai perempuan tuh, kita tuh pertama paling butuh sandaran begitu.
0: Iya, betul.
1: Yes.
0: Katanya se-independent
1: independennya
0: wanita, Lita, dia tetap butuh sosok yang apa ya, yang bisa melindungi dia. Jangan salah, justru ketika wanita independen bertemu dengan orang yang tepat, pasangan yang tepat, independennya itu
1: bisa hilang.
0: Luruh, tidak hilang tapi
1: bisa sedikit berkurang.
0: Iya.
1: Oh
0: iya. Bisa luruh sebagian sih, kayak dia tidak apa ya.
1: Kayak tidak seperti ke sebelum-sebelumnya begitu ya.
0: Kayak dia bisa melakukan
1: semuanya.
0: Semua hal itu
1: sendiri.
0: Tapi ketika dia bersama pasangan,
1: Tapi itu juga bisa jadi permasalahan kan Kak Ritas, ketika kayak cowoknya tuh mungkin sedikit tersenggol egonya, kayak cewek ini merasa bisa begitu.
0: Nah,
1: kayak
0: itu dia,
1: nah itu tuh jadi pembahasan nih sekarang nih Kak Ritas.
0: Nah itu dia.
1: Terus cewek ini merasa kayak tidak mau terlalu bergantung tuh juga, atau tidak mau terlalu merepotkan, sedangkan cowoknya tuh maunya kayak saya tuh pengen kau tuh merasa ada saya di situ, jadi saya tuh dibutuhkan. Tidak, sebenarnya itu juga jadi permasalahan banyak orang sih.
0: Iya, banyak pasangan.
1: Iya, banyak pasangan.
0: Intinya kita paham peran kita masing-masing.
1: Iya.
0: Siapa kita, peran kita sebagai apa, itu kita harus tahu sebagai perempuan. Peran kita itu apa, tugas kita itu apa, gitu kan. Yang laki-laki peran dan tugasnya itu sebagai apa.
1: Sejauh
0: kadang kan
1: mana?
0: Kalau perempuan atau wanita yang independen tuh kan dia merasa dia bisa semua, dia tidak butuh. Maksudnya bukan tidak butuh laki-laki, dia butuh laki-laki, tapi kayak semacam dianggap hanya sebagai
1: teman
0: gitu kan. Jadi dia lupa bahwa ternyata dia punya
1: sosok yang bisa
0: membantu.
1: Itu kan juga jadi permasalahan, bisa juga jadi pisahnya pasangan ini karena itu juga.
0: Iya sih.
1: Apalagi di usia 20-an ke atas itu sih.
0: Iya sih. Cowok-cowok itu kan apa ya, mereka tuh butuh untuk kita hargai mereka gitu. Kayak kita tahu walaupun kita bisa, tapi kita tetap minta tolong ke mereka, itu mereka akan sangat sangat ini. Hanya hati-hatinya itu adalah takutnya begini. Kadang kita cewek, ketika kita sudah menyerahkan, jadinya kita tuh kemanjaan.
1: Nah, bingung juga.
0: Jadinya kita kemanjaan serius. Kayak misalnya dia tahu ada yang bisa membantu dia, menolong dia gitu kan. Terus pada akhirnya tuh dia kemanjaan. Itu dulu sempat. Kalau saya pribadi tuh kayak sempat takut tuh di situ.
1: Iya sih,
0: karena pasangan
1: juga
0: tuh kayak terlalu tidak usah begini. Akhirnya
1: takut bergantung terus.
0: Nah, si pasangan saya ini tuh kewalahan.
1: Kayak,
0: makanya saya bilang, jadi kalau saya lagi kan kadang misalnya contohnya membersihkan rumah gitu kan. Terus dia
1: jangan
0: capek-capek gitu kan. Masih ada saya yang bisa membantu buat ini, buat
1: bagi dua tugasnya.
0: Gitu kan. Terus kadang saya, saya lagi semangat. Jadi kalau misalnya saya lagi tidak bersemangat, kamu ambil alih.
1: Simpel itu saja sebenarnya.
0: Iya, kayak misalnya, kalau misalnya saya lagi malas, saya maunya rebahan saja ya, rebahan tok gitu.
1: Dia kita kan ada fase-fasenya memang kita, hormon kita lagi ini
0: lagi
1: gitu.
0: Kita gitu kan siklusnya.
1: Kompromi sih mungkin kakak ya, lebih tepatnya kompromi
0: dari
1: itu.
0: Dari awal tuh memang kayak misalnya kita memutuskan buat serius ya, hubungan yang serius ke depan tuh, kita harus segala sesuatu tuh harus dibicarakan.
1: Benar.
0: Mulai dari apa ya, visi misi kedepannya itu seperti apa, keluarga kedepannya mau dibangun itu seperti apa. apa, finansialnya akan
1: bagaimana
0: apa, ya kan, penghasilan ini dipegang istri atau dipegang masing-masing
1: pun, kebiasaan-kebiasaan
0: kebiasaan-kebiasaan yang biasanya kita lakukan itu juga harus kita
1: kasih tahu ya,
0: kasih tahu ke pasangan. Jadi pas nikah kan kita tidak kaget. Kalau saya dulu tantrum
1: anggorok nih ternyata.
0: Tantrum itu sampai yang kayak tantrum yang levelnya kalau baiknya saja, setiap kita kan pasti bisa menerima nih pasangan yang baik-baiknya. Ya sudah pastilah bisa. Tapi yang buruknya ini kan
1: bisakah tidak bisa mereka handle tidak, nih?
0: Itu yang jadi pertanyaan. Makanya ketika di awal itu saya tantrum yang sampai levelnya itu sampai dia sendiri tuh kewalahan. Tapi justru di situ tanpa dia sadari saya tuh menguji sebenarnya. Ketika saya berada pada amarah di level sekian, saya mau lihat tuh reaksinya seperti
1: dia bertahan
0: apa
1: atau tidak.
0: Dia bertahan atau tidak. Dan ternyata sebertahan itu dan sesabar itu. Jadi okay, fix, no debat.
1: Langsung
0: sebaliknya, ternyata dia menguji saya justru lewat keuangan. Ya, jadi dia menguji lewat keuangan. Waktu itu uangnya dikasih ke saya, kemudian dia mau menguji sebertanggung jawab apa saya
1: terhadap, cara mengaturnya, cara
0: mengelola keuangan itu, dan ternyata juga dia
1: berhasil. Memang jodoh sama berdua. Memang
0: jadi
1: sudah jodohnya.
0: Awal memang harus di
1: sebenarnya butuh juga masalah ya kan?
0: Butuh juga. Iya.
1: Tidak boleh yang benar-benar adem-adem.
0: Adem-adem tuh
1: aduh tidak bisa.
0: Tidak bisa teman-teman. Justru kalau kita berantem tuh kayak misalnya kita adanya ketidakcocokan. Terus lewat berantem itu

0: kayaknya oh pilihan ini sebetulnya kurang tepat, mungkin pilihan dia yang jauh lebih tepat. Yeah. Kemudian kita akan bisa menemukan jalannya seperti apa.
1: Berdua begitu ya. Itu benar sekali teman Pro 2. Jadi kalau kamu sekarang ini lagi adem ayam cari masalah. Yang cewek-cewek kan banyak tuh.
0: Iya, kadang pertanyaan
1: ada saja pertanyaannya.
0: Jadi laki-laki, cowok-cowok, yeah, kamu jangan kaget ketika cewek itu tiba-tiba akan, bukan tiba-tiba sih, tiap hari dia akan bertanya ini. Kau mencintai saya atau tidak? Gitu.
1: Aduh, kau sayang saya
0: cantik,
1: tidak?
0: Saya cantik tidak? Iya. Saya cantik tidak hari ini?
1: Itu mau menguji konsisten tidak jawaban kalian.
0: Jadi jangan pernah bosan ketika pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan oleh pasangan kamu ke kamu. Dia tuh cuma mau mencari apa?
1: Validasi.
0: Validasi saja sih sebenarnya. Dia mau mencari tahu apakah pasangannya ini masih mencintai dia atau tidak. Masih

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Teman terbaik.

0: sudah 2 jam kita ngobrol di cerita penutup hari, pembahasan kita dengan visual karakter. Yeah. Visual versus karakter.
1: Visual versus karakter, yeah. Teman berdua. Kalau cowok visual, kalau cewek
0: karakter. Ini teman berdua. Jadi visual memang bisa jadi bagian penting dari ketertarikan awal baik laki-laki maupun perempuan. Yes. Tapi teman berdua, semakin kita mau kenal orang, semakin banyak faktor lain yang masuk. Yes. Komunikasinya, kecocokan, rasa percaya, apalagi kakak ya, bertanggung jawabnya. Ya. Mengatur emosinya,
1: kan? Sekali, ya kan?
0: Kecerdasannya,
1: kecerdasan,
0: emosionalnya,
1: teman berdua ya. Ya, pokoknya tingkah lakunya teman berdua
0: itu penting juga dibanding visual, kan? Maksudnya kalau mau dibilang itu yang
1: paling
0: lebih penting.
1: Itu di awal, oke. Tapi kalau kita mau ke arah yang lebih serius, ya karakteristik harus jadi poin yang
0: paling penting.
1: Itu okay. Jadi hal yang harus kamu jadikan bahan pertimbangan,
0: yeah.
1: Bisa menemukan orang yang tepat buat dijadikan partner
0: hidup. Asik deh. Oke deh teman berdua, kita masih temani kamu sampai jam 12 nanti. Kita mau ajak kamu untuk dengar lagu di Jazz Music ya, Katritas ya. Sampai nanti kita balik lagi untuk kita pulang. Untuk kita pamit pulang
1: jam 12.

0: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Cerita penutup hari.
2: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
3: Teman terbaik.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

Sejak kapan santan ditemukan? Ditemukan. Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Rabu 30 September 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 92,2 FM. Akhir kata saya Priska, juga rekan saya Trinitas dan operator studio kami Iqbal, dan seluruh kabel kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Produa dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa, program A2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Frankie dan seluruh tim kerabat kerja RRND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: baca sila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: bodong-bodong. Bukan cuma udel yang bodong, investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap gak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi gak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Teman terbaik.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi. Teman terbaik.

teman-teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembatang? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa,

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Minya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.
1: Teman terbaik.

Tema Pro 2 saat ini waktu menunjukkan pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dengan doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami,

Sesaat lagi Info Pro 2. Oke teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Kita balik ke persahabatan kita di hari ini dengan Info Pro 2. Informasi pertama, lava panas gunung lewat tolong mendekati lahan warga Jontona. Dikutip dari rri.co.id, aktivitas erupsi gunung Lewotolog terus berdampak pada desa Jontona, kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata. Aliran lava dari arah puncak gunung telah melewati kawasan kampung adat Lewohala dan bergerak mengikuti alur kali di sekitar wilayah tersebut. Kepala Desa Jontana Nikolaus Ake Watun mengatakan kondisi tersebut diketahui setelah tim dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR meninjau langsung kawasan terdampak. Tim bersama perangkat desa melihat aliran lava panas serta material batu berwarna hitam yang turun dari arah puncak gunung. Di informasi kedua teman Pro 2, kemarau tekan produktivitas petani sayur Wolokelo. Petani sayur di desa Wolokelo Kabupaten Ende mengalami penurunan produktivitas akibat kemarau dan cuaca panas yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat sejumlah tanaman sayuran yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat mengalami gangguan pertumbuhan hingga gagal panen. Salah satu petani Wolokelo, Julius Pelipus Sedo atau yang akrab disapa Bronjo, kepada RRI Selasa 29 September 2006 mengatakan kondisi cuaca panas berdampak langsung terhadap tanaman yang dibudidayakan petani. Menurutnya penurunan hasil panen membuat pendapatan petani sayur ikut mengalami tekanan. Di informasi terakhir di Info Pro 2 pagi ini, debut manis Arung Jeram Putri U19 NTT tembus 4 besar. Dikutip dari rri.co.id, tim Putri U19 Nusa Tenggara Timur langsung mencatat hasil positif pada debutan di Kejurnas Arung Jeram 2026 dengan menembus posisi 4 besar. Bertanding di Sungai Ayung, Badung, Bali, Senin 28 September, tim NTT mengoleksi 286 poin pada nomor downriver race. Perolehan tersebut menjadi catatan penting bagi NTT karena Kejurnas Arung Jeram 2026 merupakan penampilan perdana tim Putri U19 di ajang nasional. Dengan raihan tersebut, NTT hanya terpaut 94 poin dari Jawa Timur yang menjadi juara pada kategori putri. Demikian Info Pro 2 untuk pagi hari ini teman Pro 2. Untuk informasi lain kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id dan kamu juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital yang dapat kamu download di App Store maupun Play Store kamu teman Pro 2.

0: teman Pro 2. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FMD, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Oke, selamat pagi teman Prodia. Bagaimana kabar hari ini? Ya, Frankie kembali menemani kamu di Prodia RR ini tentunya ya. Di pada hari ini untuk edisi 1 Oktober guys 2026. Welcome to Oktober ya. Selamat datang bulan Oktober teman Prodia. Ya, tidak terasa nih kita sudah masuk bulan ke-10 tahun 2006. Coba kita ingat-ingat lagi ya, di awal itu kita punya resolusi apa sih di awal tahun? Semoga sudah berjalan sesuai dengan harapan ya semua ya teman Prodia. Jadi Frankie akan menemani kamu sampai di jam 10 nanti ya teman Prodia. Kita akan seru-seru bareng di hari ini. Frankie akan menemani kamu dengan berbagai macam informasi tentunya. Yang paling spesial ya, yeah, Frankie akan menemani kamu dengan playlist-playlist terbaik ya teman Prodia. Oke, kalau berbicara soal tanggal 1 Oktober nih teman Prodia, mungkin ada yang ulang tahun di hari ini ya, selamat ulang tahun. Tapi ada yang spesial nih. Yes. Hari Kesaktian Pancasila ya, yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober nih. Di tahun ini nih, tema peringatan adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Nah teman Prodia, kalau kita berbicara soal Pancasila ya, ini bukan soal menghafal dasar-dasar Pancasila nih, bukan ya. Tapi lebih daripada itu ya, bagaimana kita menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menghadapi teman yang berbeda pendapat atau apapun ya, atau di pagi hari kita mengawali semua aktivitas kita di hari itu dengan doa. Nah itu salah satu cara kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila teman Prodia. Dan yang satu lagi, kalau spesial di tanggal 1 Oktober adalah Hari Kopi Internasional guys. Ya semoga di pagi hari ini ya, sebelum memulai semua aktivitas kita di hari ini, kita awali dengan yang namanya kopi pagi teman Prodia. Yes, biar bisa memberikan energi lebih untuk bisa ya menyelesaikan segala tugas aktivitas kita di hari ini ya. Dan tentunya kopi juga bisa membuat kita tuh lebih semangat, lebih fokus, dan tentunya memberikan vibes yang lebih positif untuk kita di hari ini teman Prodia. Dan dengan dua hari tadi ya, dua peringatan hari ini ya teman Prodia, semoga Oktober ini memberi kita sesuatu yang baik tentunya ya. Kita bisa membawa banyak kesempatan baru untuk kita semua, dan ya semuanya bisa sesuai dengan harapan kita ya teman Prodia.

0: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
0: Iya, ribet amat sih.
1: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
0: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Teman terbaik.

Juan Reza dan juga Mario Giklau ya menemani kita di pagi hari ini ya. Semoga semuanya sudah bangun, sudah semangat. Karena dari tadi tuh Frankie sudah menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik nih teman Pro 2 ya. Jadi di Kepo Time di pagi hari ini teman Pro 2 ada informasi yang sangat gong ya. Di pagi-pagi nih ya, beberapa jam yang lalu nih teman Pro 2, Cristiano Ronaldo nih mungkin mensinyalkan ya untuk tinggalkan timnas Portugal nih teman Pro 2. Yes, dan mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo memutuskan meninggalkan timnas Portugal di tengah persiapan menghadapi pertandingan UEFA Nations League ya. Sehari sebelum pertandingan melawan Denmark ya, Ronaldo mengeluarkan pernyataan di Instagram mengenai keputusan soal membela timnas. Dan dia melakukan konferensi pers ya di tim nasional, dan setelah percakapan dengan presiden dan juga Federasi Sepak Bola Portugal ya, Ronaldo memutuskan untuk meninggalkan tim nasional. Ada apa nih teman berdua ya? Ya, kita tahu bahwa keputusan pemain Al Nassr ini dikaitkan dengan isu perselisihan dirinya dengan pelatih Jorge Jesus ya. Hubungan dua individu itu menjadi tidak harmonis setelah Ronaldo tidak dimainkan dalam pertandingan UEFA Nations League melawan Norwegia pada akhir pekan lalu. Dan ketika itu ya Portugal menang ya, tetapi Ronaldo ada di bangku cadangan dan tidak dimainkan. Sementara Jesus ya pada Rabu 30 September menegaskan tidak ada insiden antar dirinya dengan Ronaldo dan menyebut sang kapten sudah kembali berlatih jelang melawan Denmark. Dan Marca menyebut Ronaldo yang merupakan pemain dengan caps dan gol terbanyak di squad Selecao da Squinas menggunakan jet pribadi untuk terbang ke Madrid, Spanyol. Dan Ronaldo sudah tampil membela timnas Portugal selama 23 tahun nih teman-teman berdua. Wow, what happened nih teman-teman berdua? Ya ini untuk pencinta-pencinta Cristiano Ronaldo nih, apakah sudah siap nih melihat Ronaldo meninggalkan timnas Portugal nih teman-teman berdua?

0: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
1: Teman terbaik.

back to Kepo Time teman Pro 2. Selamat pagi untuk kamu yang selalu stay di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng Frankie yang menemani kamu di pagi hari ini ya. Semoga semuanya sudah bangun ya, soalnya ini sudah mau jam 7 guys. Ya kalau berbicara soal hari Rabu kayaknya masih ya masih semangat harusnya ya, masih penuh dengan beban kerja ya. Oke, ini kayaknya yang bergabung dengan live TikTok kita bilang kakak saya tidak masuk kerja hari ini, why? Oke teman Pro 2 di Kepo Time di pagi hari ini. Ini hari Kamis guys, sorry. Wow, Kamis 1 Oktober. Masih pagi Frankie. Oke teman Pro 2 ya, ini kita berbicara lagi ya soal ekonomi nih ya. Seiring ekonomi yang semakin kaku ya, ini ada netizen-netizen yang berbagi hal-hal pilihan ya, gaya hidup yang harus mereka turunkan atau downgrade ya. Semuanya dimulai dengan sebuah tweet yang bertanya ya, dalam ekonomi ini apa yang telah kamu turunkan? Seorang pengguna berbagi beberapa yang menjual mobil impiannya, kemudian membeli motor, dan juga postingan-postingan itu ya memicu cerita serupa, mulai dari beralih ke mobil yang lebih murah dan juga mungkin beralih ke sepeda listrik ya. Jadi teman berdua, apa yang sudah kamu downgrade ya di in this economy? Kalau saya kayaknya tidak ada ya, kayaknya down mulu nih tiap hari. Jadi tidak ada yang di downgrade lagi teman berdua. Jadi ya it's fine-fine aja lah, kita nikmati aja semua yang ada. Pokoknya kalau Tuhan kasih lebih ya kita syukuri, itu saja ya teman Pro 2. Oke kita nikmati dulu ya Rose 3 AM special for Cheers di pagi hari ini ya. Dan juga untuk semua pendengar Pro 2 dimanapun berada, stay safe and stay healthy teman Pro 2.

Hey, teman Pro2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembatan? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores.

Oke teman Pro 2, balik lagi di 92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu. Dan ya teman Pro 2, ini ada satu informasi terakhir ya di Kepo Time kita di pagi hari ini teman Pro 2. Yes, ada satu informasi nih teman Pro 2 yang dibagikan oleh RS Sambang Lihun di Kalimantan Selatan. Nah ini dia membagikan ya 3 keuntungan menjadi pasien rumah sakit jiwa dalam sebuah video yang diposting di akun Instagram resmi mereka ya. 3 keuntungan tersebut meliputi hidangan bergizi sehari plus cemilan diperlakukan seolah-olah kita memiliki sekretaris pribadi dan memiliki teman. Jadi video itu ada beberapa keuntungan ya, makan 3 kali sehari, kemudian diperhatikan dan dijaga dengan baik, punya teman satu frekuensi. Oh my god, ini marketingnya luar biasa teman Pro 2 ya. Oke, ini marketing dari RSJ Sambang Lihun. Kalau mungkin ada niat mau menuju ke sana, mau masuk ke rumah sakit ini ya teman Pro 2, ya karena memang di sana ada fasilitas-fasilitasnya, kemudian makan 3 kali sehari tambah snack ya, kemudian diperhatikan dan dijaga dengan baik. Mungkin ini ya spesial untuk kamu-kamu yang mungkin jarang diperhatikan. Ini tempat yang paling spesial kayaknya. Kemudian punya teman satu frekuensi. Ya bisa jadi ya teman Pro 2 ya. Oke, itu dia informasi terakhir kita di Kepo Time di pagi hari ini teman Pro 2. Oke, kita akan menuju ke mana nanti? Tenang, Frankie akan spill semuanya, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

Oke, sudah sampai di Flores Your Playlist, teman Prodo ya. Saatnya kamu untuk request lagu-lagu yang bisa membuat mood kamu hari ini tuh lebih positif ya. Lagu-lagu yang bisa membawa kamu tuh energi yang bagus ya, bisa tambah semangat dan juga bisa membuat kamu lebih fokus menjalani hari ini, teman Prodo ya. Jangan lagu galau kalau pagi-pagi ya. Lagu-lagu yang up saja dan silahkan ya. Yang mau request kirim-kirim salam, ucapan selamat ulang tahun atau anniversary, silakan ya di 082147650422 atau di Pro2RRIND ya, di TikToknya Pro2 nih, teman Pro2. Silakan Frankie, tunggu kamu untuk join di pagi hari ini.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, Nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Teman terbaik.

Produe di Flores Your Playlist di pagi hari ini ya. Tadi kita sudah mendengarkan Rai Melayude dengan Menari-Nari ya di pagi hari ini. Semoga bisa membawa kamu tuh teman Produe ya, bisa menemani kamu di pagi ini biar lebih semangat ya. Silahkan ya mau request lagu di 082147650422 ya. Frankie tunggu kirim-kirim salamnya di pagi hari ini ya. Silahkan nih. Jadi pagi-pagi ini ya kamu harus memulai aktivitas pagi ini dengan yang namanya sarapan. Penting sekali ya teman Pro 2 ya. Jangan kamu memulai aktivitas pagi ini dengan menunggu notifikasi dari dia. Oh, jangan ya teman Pro 2 ya. Mending yang pasti-pasti saja. Misalnya sarapan atau request lagu di Pro 2 FM nih teman Pro 2. Silahkan ya Frankie tunggu.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Balik lagi di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 masih di Flores Your Playlist. Ya silahkan yang mau join di pagi hari ini, Franky masih menunggu kamu ya teman Pro 2. Nah kalau berbicara soal aktivitas pagi hari ya, jangan lupa untuk olahraga ringan ya guys ya, biar tetap semangat, tetap sehat dan tetap fokus ya. Karena memang kalau kita awali pagi itu dengan rasa malas, kemudian tidak gerak-gerak tubuh dulu, itu tuh rasa ada yang kurang begitu, kurang semangat kita jalani hari. Jadi jangan lupa ya, harus olahraga ringan. Tidak harus lari atau ke tempat gym begitu teman produk. Cukup keliling-keliling komplek begitu teman produk.

Hey teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetrend sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

Arsy Widianto, inilah, ini adalah cinta. Ya teman produa, ya silahkan yang mau request lagu di pagi hari ini ya. Ini adalah cinta dari Arsy Widianto menemani kita di pagi hari ini. Dan ya masih membahas tentang aktivitas pagi. Kalau kamu ya teman produa ya, selain tadi kita sudah berbicara soal sarapan, kemudian olahraga ringan, apalagi yang harus kita lakukan di pagi hari? Yang penting adalah kita harus menyiapkan yang namanya jurnal harian ya teman produa. Jadi kita tuh punya harus punya planning apa saja sih yang mau kita lakukan hari ini ya teman produa, biar semuanya tuh terstruktur, teratur dan terarah begitu teman produa. Jadi kita nanti kayak tidak, aduh ini saya buat apa ya, jadi bingung nanti. Jadi untuk satu hari full nih, kamu sudah buat list-listnya. Ini habis ini mau kemana, habis kegiatan ini kegiatan apa. Jadi penting sekali ya kita membuat yang namanya daftar kegiatan seperti itu teman produa, biar kita lebih fokus. Oke silakan ya di 082147650422 di pagi hari ini Frankie masih stay menemani kamu dan menunggu kamu untuk join nih teman produa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Oke, teman produa masih di Flores Your Playlist ya, dan itu tadi Juan Reza dan juga Silet Open Up menemani kita di Flores Your Playlist pagi ini dengan Trauma. Wow, kayaknya lagu-lagu tuh selalu ini ya teman produa ya, lirik-lirik lagu timur tuh liriknya sedih tapi pengen ngajak goyang begitu. Oke teman produa, itu dia tadi Flores Your Playlist. Thank you untuk kamu yang sudah request, sudah bergabung ya. Untuk kamu yang belum berkesempatan, nanti di produa hitlist ya, di jam 10 sampai jam 12 nanti teman produa di WhatsApp yang sama ya, di FM yang sama, yaitu 92,2 MHz. Dan teman produa, Frankie akan menuju ke mana nanti, ke produa spot ya, jadi jangan kemana, stay tune terus di 92,2 FM, produa RRI, teman terbaik kamu.

0: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Teman terbaik.